0: gagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
0: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
0: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
7: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat. Karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum

0: jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Setelah tadi bersama kita simak warta berita, produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyampaikan komentar dan opini Anda. Silakan mendengar ya di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Kopi Anda. Melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Yang mana nanti kita akan membahas satu tema, Presiden Prabowo gratiskan perguruan tinggi negeri. Bagaimana menurut Anda pendengar? Silakan untuk bergabung bersama kami. Kami update juga untuk beberapa informasi setelahnya, nanti akan kami update ya pendengar melalui Pro 1 RRI Pontianak di 104,2 FM. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
4: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
3: Jadi apa?
4: Kepercayaan pelanggan.
3: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
4: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
3: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
5: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Prosoto RRI Pontianak masih temani Anda dalam kopi Anda. Silakan untuk menyampaikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat persiapan program pendidikan gratis, termasuk membebaskan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kebijakan strategis ini digagas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Melansir dari laman sumber Seskap RI, yang mana dari Seskap Teddy yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo percepat pendidikan gratis. Pemerintah saat ini tengah mematangkan, pendengar ya, bagaimana skema pembiayaan dan perhitungan kebutuhan anggaran secara cermat agar nantinya program bebas biaya kuliah ini dapat segera diimplementasikan dengan baik tentunya harapannya. Nah, di sisi lain, wacana ambisius ini langsung disambut dengan antusiasme sekaligus catatan kritis dari masyarakat luas, terutama para orang tua dan calon mahasiswa. Banyak pihak juga yang merasa bersyukur ya, karena bebas dari beban finansial kuliah yang selama ini memang dinilai tinggi dan nantinya bisa berangkat. Namun sebagian masyarakat juga berharap agar kebijakan ini dieksekusi secara transparan tanpa menurunkan kualitas fasilitas kampus serta tetap memperhatikan nasib keberlangsungan perguruan tinggi swasta atau PTS. Karena yang memang dikatakan gratis di sini, yang direncanakan akan gratis ini adalah perguruan tinggi negeri atau PTN, pendengar. Dan juga banyak yang menyoroti soal programnya sudah baik, tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya, mulai dari transparansi sampai jangan sampai juga menurunkan kualitas dari fasilitas kampus, serta ini tadi ya soal tetap juga memperhatikan nasib keberlangsungan perguruan tinggi swasta. Tiga hal yang menjadi pantauan ya, menjadi tekanan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar dan opini Anda mengenai program yang satu ini, silakan pendengar ya WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Hal ini akan kami bahas nanti di Pontianak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo gratiskan perguruan tinggi negeri. Bersama dengan kami nanti pendengar akan terhubung bersama Rektor IAIN Pontianak periode 2022-2026, Profesor Ki Haji Syarif S.Ag.M.A. dan juga Presiden Mahasiswa BEM Hukum Untan, Stephen Silitonga. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Pendengar, kami masih menantikan komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami. Di mana di sisi lain tadi ya soal wacana ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat persiapan program pendidikan gratis termasuk membebaskan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tentunya disambut dengan antusiasme sekaligus catatan kritis dari masyarakat luas terutama para orang tua dan calon mahasiswa. Banyak pihak yang merasa bersyukur ya karena dengan beban finansial kuliah yang selama ini dirasakan tinggi nantinya bisa terangkat dengan adanya program ini pendengar. Namun sebagian masyarakat juga masih berharap agar kebijakan ini dapat dieksekusi secara transparan tanpa menurunkan kualitas fasilitas kampus serta tetap memperhatikan nasib keberlangsungan perguruan tinggi swasta. Untuk itu nanti akan kami bahas dalam Pontianak pagi ini pukul 8 pendengar yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Viko Alhadi dengan tema Presiden Prabowo Gratiskan Perguruan Tinggi Negeri. Bersama dengan kami nanti akan terhubung pendengar ya Presiden Mahasiswa BEM Hukum Untan Stephen Silitonga dan juga Rektor IAIN Pontianak 2022 hingga 2026 Profesor Kyai Haji Syarif SAGMA. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi. Salam sehat untuk kita semua. Cuaca di Kalimantan Barat pada pagi maupun kemarin bisa disampaikan hampir seluruhnya diguyur hujan. Dan ini menandakan ataupun kita lihat bahwa cuaca di Provinsi Kalimantan Barat baik. Dan semoga saja kabut asap ini segera berakhir. Dengan berakhirnya kabut asap, kita juga akan tetap membahas isu berbagi isu di pagi hari ini, yang mana Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi gratis ini akan segera direalisasikan, dan rencana kuliah bebas biaya ini terus dimatangkan oleh pemerintah saat ini. Dan bagaimana tanggapannya mengenai kebijakan ini untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri yang ada di negara kita. Yang pertama kami akan bersama dengan Presiden Mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjung Pura, Stephen Silitonga. Selamat pagi, Stephen.
1: Selamat pagi.
0: Baik, baik. Kabar sehat ya, Stephen ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih, Stephen. Kami ingin mengetahui bagaimana tanggapan Stephen ini tentang kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan perguruan tinggi negeri. Silakan, Stephen.
1: Baik, kalau kita berbicara soal wacana perguruan tinggi, menurut pandangan saya ini ya, sangat baik untuk dibahas, apalagi isu ini sangat baru sekali. Tapi menyangkut pendidikan gratis ini perlu kita kaji lagi, melihat bahwa tidak hanya tanggapan dari Presiden Prabowo saja pada saat menghadiri Disnatalis PAN pada saat itu mengatakan bahwa pendidikan gratis sangat penting, dan harus realisasikan. Tapi kita harus melihat lagi, dikaji lagi dari segi APBN negara, karena pada dasarnya ketika UKT diberikan gratis pada mahasiswa, kita harus kaji lagi melihat bagaimana kesejahteraan dari dosen, pembangun dari fasilitas umum. Karena kita lihat bahwa APBN saat ini sedang defisit sekitar 260 triliun. Dan apakah negara ini mampu untuk membiayai UKT gratis dan sebagainya untuk menanggung semua mahasiswa? Itu perlu dipertanyakan lagi. Jadi terus persoalan penting lagi, jangan hanya kita mengejar konsep gratis aja, tapi tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan kampus untuk kedepannya. Pemerintah harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa. Apakah cukup tepat kalau untuk menggratiskan UKT ini kepada mahasiswa, sedangkan beberapa beasiswa seperti KIPK dan sebagainya itu belum tepat sasaran menurut bagi saya. Banyak teman-teman yang memang belum mendapatkan KIPK sebagai memang pendidikan mereka untuk dilaksanakan dengan baik. Dan menurut saya terkait isu perguruan tinggi gratis ini perlu dikaji lagi sih.
0: Baik, oke. Okay. Bang,
1: kurang lebih.
0: Bang Stephen, kalau boleh cerita ini, selama ini UKT ini dianggap mahal atau gimana, Bang?
1: Baik, saya jelaskan sedikit ya mengenai UKT. UKT di Unta sendiri terbagi ada 8 jenis, ada 8 golongan dari UKT pertama sampai UKT ke-8.
0: UKT, dari maaf UKT Bang, maaf Bang. Uang kuliah tunggal atau apa nih Bang UKT ini?
1: UKT atau uang kuliah tunggal,
0: betul. Semesteran lah ya. Dulunya kita sebutnya semesteran lah Bang ya. Uang semester ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan lanjut Bang.
1: Jadi UKT ini terbagi 8 golongan. Di zaman saya, UKT ini ada golongan 1 sampai golongan 8. UKT golongan 1 itu dari sekitar, kalau tidak salah, itu 1 juta. UKT paling tingginya itu 8, itu sekitar 6,5.
0: 6,5 juta rupiah?
1: Iya.
0: Oke, itu fakultas abang, fakultas beda fakultas, beda? Ya. Beda.
1: Saya tidak tahu untuk fakultas lain-lain, konsepnya mungkin berbeda juga ya. Tapi dari fakultas saya memang segitu, diterapkan segitu.
0: Baik, penentuan UKT-nya berapa, apa aja nih Bang syaratnya atau apa yang harus dilampirkan ini?
1: Nah, Baik. Untuk menentukan suatu UKT, sebelum kita masuk itu, kita akan mendaftarkan terlebih dahulu. Dari pendaftaran itu nanti akan dimintai surat keterangan mulai dari penyampaian lampiran surat keterangan motor, mobil jika ada, kemudian foto dari PLN atau
0: meteran, meteran ya, listrik.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Seperti itu, terus kemudian ada slip gaji juga. Jadi itu menjadi parameter. Sedangkan kalau misalnya mahasiswa memang orang tuanya sebagai PNS, itu biasanya langsung dijatuhkan ke UKT yang paling tinggi, yaitu UKT 8.
0: Oh, gitu. Itu sudah pasti mutlak itu ditetapkan, tidak ada apa ya, istilahnya negosiasi gitu, Bang, atau gimana?
1: Setahu saya sih tidak ada ya, karena beberapa kawan saya memang orang tuanya PNS, dua-duanya itu langsung diberikan UKT 8. Saya tidak tahu apakah masih bisa diajukan banding atau tidak, cuman dari beberapa kawan saya memang langsung diberikan UKT paling atas, UKT 8.
0: Oke, baik. Itu flat, Bang, sama sampai akhir kuliah, sampai semester akhir atau gimana?
1: Sampai semester akhir.
0: Oke, baik. Nah, sepengetahuan Abang nih, selama ini ada keluhan kah soal UKT ini, Bang, yang dianggap mahal atau gimana, Bang?
1: Nah, untuk soal UKT mungkin beberapa teman juga yang menganggap terlalu mahal juga ya, karena dari segi biaya juga, biaya hidup di Pontianak juga ya, ini saya bercerita Pontianak, mungkin cukup besar juga, apalagi teman-teman yang memang dari kabupaten, bukan asli Pontianak asli. Jadi mungkin mereka menganggap ya UKT cukup mahal, sedangkan biaya hidup juga mahal juga. Sedangkan untuk harga bahan-bahan pokok juga ya di Pontianak ya tidak kurang ini ya, kurang, mungkin kurang bersahabat lah bagi kawan-kawan kita di kabupaten.
0: Baik.
1: Jadi ya cukup memberatkan bagi kawan-kawan kita juga.
0: Oke. Bang Steven, selain UKT nih, Bang, ada biaya lain lagi nggak nih, Bang, untuk kuliah di perguruan tinggi nih, Bang?
1: Nah, untuk biaya tambahan mungkin bagi teman-teman yang mandiri sih. Jadi selain teman-teman mandiri itu,
0: ada mandiri, ada yang UKT. Ini beda, Bang, ya? Dua hal ini yang beda.
1: Iya, beda lagi.
0: Oke.
1: Teman-teman dari yang mandiri itu beda lagi. Mungkin UKT-nya tetap sama, dari UKT 1 sampai UKT 8. Tapi mereka ditambahkan uang gedung. Jadi ada uang gedungnya sekitar, saya lupa berapa, cuman perkiraan saya di atas 10 itu mungkin, kalau tidak salah saya. Tapi itu disesuaikan lagi dengan tadi, dengan keuangan dari mahasiswanya. Apakah mahasiswanya mampu atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak mampu, biasanya dipertimbangkan lagi berapa uang gedungnya untuk bagi mahasiswa yang kurang mampu itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Bang Steven melihat wacana perguruan tinggi negeri gratis ini bisa direalisasikan atau gimana nih, Bang?
1: Menurut saya cukup baik ya pastinya kan. Bagi mahasiswa pastinya cukup menerima, cuman dari segi realitis saja, apakah negara ini mampu membayarkan semua dari UKT mahasiswanya, dari semuanya, dari fasilitasnya dan sebagainya. Karena menurut saya, kita nggak usah jauh-jauh lagi ya. Program satu, program Pak Prabowo itu MBG. MBG itu menelan hampir 270 triliun, saya cari baru-baru ini. Dan itu memakan biaya yang sangat banyak. Sedangkan rata-rata program Pak Prabowo ini merupakan jangka yang panjang. Dan kalau emang tidak diteruskan ya negara bisa rugi. Tidak apa untungnya kalau tidak dilanjutkan. Bahasanya seperti itu. Karena kalau cuman di masanya Pak Prabowo, terus di masa yang akan datang bagaimana? Kemudian selain tadi dari segi anggaran, kita lihat lagi kenapa tidak dibuatkan program saja setiap kepala keluarga yang kurang mampu diberikan satu kepada anggota keluarganya untuk dibeasiswakan hingga lulus. Itu menurut saya lebih relevan. Karena mungkin siapa tahu dari satu anggota keluarganya ini mungkin bisa menghidupi setidaknya ya memang sebagai penghidupan bagi keluarganya dan sebagai penerus yang memang meneruskan apa yang sudah dibawakan dia di kampus ya yeah. Dia akan ajarkan kepada saudara-saudaranya lain, mungkin bisa mengusahakan juga untuk memberikan pendidikan kepada saudara-saudaranya juga yang lain. Mungkin seperti itu sih okay. Bagi saya.
0: Bang Steven ini setuju gratis atau biaya kuliahnya ini jangan mahal? Nah, ini dua hal yang mungkin berbeda. Gimana, Bang?
1: Bagi saya mungkin kurang setuju karena memang kurang realistis ya. Tapi kalau emang sudah tidak ada kejelasan, karena saya baca dulu, itu belum tahu ini apakah bagi mahasiswa memang kurang mampu atau untuk sama mahasiswa.
0: Yeah.
1: Jadi kurang seperti itu. Untuk anggaran kuliah gratis mungkin bisa lagi diperjelas sih menurut saya bagi pemerintah.
0: Oke. Okay. Gimana kalau UKT-nya jangan mahal, Bang? Dibandingkan sekarang.
1: Nah, terkait UKT juga pastinya kami masih bagi mahasiswa juga ya pasti berharap seperti itu. Tapi dilihat lagi, apakah jika misalnya menurunkan UKT ini berdampak besar bagi pendapatan kampus lagi?
0: Oh,
1: karena okay. Ya pastinya ya kami sebagai mahasiswa pastinya pengennya ya UKT kami pasti diturunkan. Saya pun jujur juga, saya berharap juga UKT saya diturunkan. Tapi ya balik lagi, dikaji lagi apakah kampus mau atau tidak. Karena ya beberapa kami lakukan audiensi ya hasilnya tetap sama aja. Tidak ada perubahan sama sekali sampai saat ini. Itu.
0: Oke, dari dulu pun sempat ada tuntutan ke pihak kampus agar menurunkan biaya UKT, Bang?
1: Pasti sudah ada sekali.
0: Tapi belum ada juga realisasinya ya?
1: Belum ada realisasinya. Saya tidak tahu apakah mungkin ya mempertimbangkan lagi soal ya baik lagi dari kampus untuk membiayai yang lain-lain juga. Tapi yeah. Saya minta kalau emang tetap dipertahankan, ya fasilitasnya sih ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Kami sebagai mahasiswa, ya kami harus relevan juga. Apa yang kami sudah berikan, kami juga harus mendapatkan juga. Dari segi fasilitas, dari segi penunjang yang lain juga, dari segi support juga. Kami menentukan itu juga, menuntut hal itu juga, untuk kampus juga.
0: Oke, kembali ke wacana perguruan tinggi negeri gratis ini, Bang. Ini kan gagasan ini muncul karena banyak kasus sudah ada calon mahasiswa dinyatakan lulus, tapi mereka batal masuk perguruan tinggi negeri karena biayanya sangat tinggi. Gimana, Bang?
1: Nah, soal kasus ini pun saya pun sudah banyak dengar juga ya. Nah, mungkin bisa dari pemerintah lagi sih kan, bahwa tidak usah terlalu besar langsung dari skalanya langsung seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia.
0: Okay.
1: Mungkin bisa tadi sesuai dengan yang saya bilang, misalnya kalau ada yang memang kurang mampu, ya bisalah dibantu. Misalnya dia perkakas satu orang, tadi misalnya ada mahasiswa yang memang dia lulus, dan mengundurkan diri karena memang dari segi biaya.
0: Yeah.
1: Nah, pemerintah sudah ada namanya KIPK. Seharusnya pemerintah ini juga bisa memakai KIPK ini sebagai membantu mahasiswa yang memang kurang mampu tadi.
0: Okay.
1: Dari saya memang tadi saya katakan juga KIPK ini ya beberapa hal memang ada yang kurang tepat sasaran. Banyak memang kasus mahasiswa yang mendapatkan KIPK ya dari segi kehidupannya sangat mewah. Bahkan ada pejabat, anak pejabat yang memang mendapatkan IPK. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi. Dari segi ketepat sasarannya lagi. Apakah tepat sasaran? Dan bagi saya juga, bagi mahasiswa seperti itu tadi, ya mungkin boleh dibantu dari segi beasiswanya. Satunya ya KIPK itu sendiri. Terima kasih.
0: Oke. Bang Steven, terakhir nih Bang. Berarti ada tiga nih Bang ya. Empat poin yang Abang sampaikan. Pertama, ada KIP harus tepat sasaran. Terutama orang-orang yang membutuhkan Bang ya. Kemudian wacana perguruan tinggi benar-benar gratis nih. Tanpa biaya. Tanpa memandang siapapun. Kemudian kepada gratis kepada orang miskin. Dan terakhir, UKT yang diturunkan. Jangan mahal-mahal. Oke, mungkin pilihannya dari 4.

0: untuk dibeasiswakan itu juga bagi saya masih masuk akal dibanding seluruh mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu dibeasiswakan semua atau dibuat gratis. Itu lebih masuk akal lebih masuk akal satu kakak satu anak
1: yeah.
0: diberikan beasiswa dibanding tadi ya untuk PTN gratisnya. Mungkin dari saya itu saja.
1: Terakhir, UKT-nya jangan mahal-mahal, bisa diturunkan mungkin.
0: UKT mahal-mahal itu memang diharapkan semua mahasiswa sih. Tidak hanya mungkin dari kalangan orang biasa, orang kalangan menengah atas mungkin juga berharap seperti itu.
1: Oke, bayar boleh bang ya. Berarti bayar boleh, tapi jangan mahal-mahal. Gitu ya bang?
0: Iya.
1: Oke. Baik, Bang Stephen, terima kasih bang sudah bersama RRI di pagi ini. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih bang.
1: Terima kasih, dan itu dia tadi Presiden Mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjungpura, Stephen Silitonga, telah menyampaikan pandangannya tentang wacana perguruan tinggi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang berniat untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri. Dan dari beberapa informasi yang kami dapatkan, bahwa kebijakan atau wacana kebijakan ini masih dalam tahap rencana yang terus dilakukan pematangan untuk bisa dijalankan nantinya. Tetaplah bersama kami, nanti akan bersama kami juga Rektor IAIN Pontianak 2022-2026, Profesor Kiai Haji Syarif, yang akan coba juga menyampaikan pandangan tentang wacana kebijakan perguruan tinggi negeri gratis. Kami segera kembali sesaat lagi.

0: Ih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih hadirkan tema mengenai Presiden Prabowo Subianto yang gratiskan perguruan tinggi negeri. Dan setelah tadi kami sudah bersama dengan Presiden Mahasiswa BEM Hukum Untan, kali ini kami juga sudah bersama dengan Profesor Kiai Haji Sarif SAG MA. Beliau ini merupakan Rektor IAIN Pontianak masa bakti 2022-2026. Prof. Sarif, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Prof.
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat.
0: Baik, langsung aja nih Prof, bicara sehat. Perguruan tinggi negeri gratis, gimana nih Prof?
1: Iya. Terima kasih kesempatannya. Ya, dan ini kita mengajak dulu kepada para pendengar kita semua banyak bersyukur kepada Allah.
0: Iya.
1: Dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Dengan
0: Amin.
1: Itu kita dapat berada di forum ini,
0: ya.
1: Forum yang idealitasnya itu mengembirakan, tinggal nunggu realitasnya nanti, ya
0: Amin,
1: kan?
0: amin, amin.
1: Ya, mengiringi syukur itu, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikhwan kita Rasulullah SAW.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebenarnya soal pendidikan gratis itu tidak mengejutkan kalau hari ini misalnya Pak Prabowo atau Presiden punya hajat seperti itu. Karena berbagai ide, berbagai lontaran pendapat dan bahkan pengajuan keinginan-keinginan itu sudah sejak lama disampaikan. Ya kan? Bahkan wacana-wacana itu misalnya di Kemendikbud dulu atau Kemendikbud dilontarkan, ya kan? Dan ini kalau memang semua jenjang pendidikan, awal-awal pendidikan ini kan bukan kisruh ya, terasa kepincangan itu antara negeri dan swasta, sekolah kan?
0: Oke.
1: Antara negeri dan swasta. Nah gitu. Sama sekarang juga akan memicu, bukan polemik, akan memicu mengundang sharing pendapat yang tajam, ya kan? Kalau PTN gitu. PTN saja yang digratiskan atau sekolah negeri saja yang digratiskan, sebab swasta di negeri ini, mohon maaf saya belum bisa nyadikan data, tapi pernah saya set itu dalam diskusi juga disampaikan, swasta ini itu luar biasa lebih banyak daripada negeri gitu,
0: ya
1: kan? Kemudian saya misalnya yang di lingkungan Kementerian Agama itu kan sekolah negeri, madrasah negeri dengan madrasah swasta, sekolah umum negeri yang ada di lingkungan pesantren saja, ya kan? Yang berada di Indonesia ini itu jauh lebih kecil dari sekolah swasta, misalnya madrasah.
0: Tapi di mana titik pengaruhnya, Prof? Kalau perguruan tinggi negeri ini gratiskan, berpengaruh terhadap perguruan tinggi swasta?
1: Ya, bukan ya tentu berpengaruh. Mudah-mudahan itu saya sebenarnya mau cerita sedikit aja sebenarnya kan.
0: Iya.
1: Tentang kesetaraan anak bangsa ini gitu. Tentang kesetaraan anak bangsa ini. Ya kan? Bukan berarti yang di swasta itu kemudian bukan tidak punya peran terhadap pembangunan negara ini, bangsa ini gitu, dan negara ini kan gitu. Jadi begini. Di antara pengaruhnya itu ya kan, akan lebih banyak dari yang sekarang, ya kan, untuk berjubel ke sekolah negeri. Tapi soal pendidikan tidak sesederhana itu, Bang. Ya kan? Saya 12 tahun berkecimpung di Kementerian Pendidikan Tinggi, ya kan? Nah, dua periode saya sebagai rektor. Dan tidak sederhana itu gitu kan. Sebutlah misalnya tahun depan digratiskan. Apa efek pertama? Pasti berjubel ke negeri. Oke. Itu mengembirakan. Tetapi tidak sederhana itu, ya kan? Akan berpengaruh dengan dengan jumlah dosen, ya kan? Berpengaruh dengan dengan sarpras. Sarpras itu gedung, ya kan? Sarana pendidikan yang sifatnya fisik. Ya kan? Akan berpengaruh gitu. Tidak, maka saya bilang tidak semudah itu. Bahwa ini mengembirakan, okelah. Ya kan, walaupun misalnya akan banyak jeritan ketidakseimbangan dengan lembaga pendidikan yang tidak negeri, ya kan? gitu.
0: Oke,
1: Kalau konsisten,
0: jadi perguruan tinggi negeri ini bisa dikatakan belum siap, Pak, realitanya untuk menerima gratis ini.
1: Dari sisi jika,
0: kemampuan.
1: Dari sisi jika akan tadi gelombang besar-besar masuk ke negeri, ya kan? Masuk-masuk ke negeri, maka tidak siap.
0: Oke.
1: Ya, kecuali memangnya dibatasi seperti sekarang, ya kan? Sesuai dengan itu. Kalau sesuai dengan itu tidak ada pengaruhnya dong. Ya pengaruhnya bagi orang yang ini, bagi orang yang apa? Ya nyaman makin nyaman lah gitu loh kan. Fasilitas di sekolah negeri ini kan sekarang, sekolah negeri perguruan tinggi negeri ini kan sekarang kan fasilitasnya jauh lebih baik, lebih lebih sempurna daripada swasta.
0: Yeah.
1: Itu udah lebih nyaman walaupun mereka bayar, iya kan? Lebih lebih lebih berkualitas pelayanannya daripada walaupun mereka bayar. Ditambah lagi tidak bayar, itu nyamannya macam orang kaya makin kaya, orang nyaman makin nyaman gitu. Iya kan? Iya kan?
0: Yeah.
1: Mengembirakan sih, mengembirakan. Tetapi pengaruh sosial, pengaruh image, pengaruh apa itu? Apa? Secara psikologis bagi yang swasta itu juga berpengaruh tidak begitu baik. Jika tidak ada pemerataan, kan
0: ya,
1: gitu.
0: Baik, tapi Prof, nyatanya selama ini banyak keluhan yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, biayanya mahal, UKT-nya mahal, Prof.
1: Iya, tapi semahal-mahalnya negeri lah, sebenarnya swasta. Di tempat saya itu, paling tinggi itu 3,8 juta, paling tinggi, jauh lebih mahal. SPP-nya anu Al-Azhar, ya kan? Itu pun hanya dihuni sekitar nggak sampai 10%. Nah, di tempat saya itu di IN itu 80% lebih itu UKT 2 yang 2,5. Itu pun saya 2025 itu mencapai 27% saya kasih UKT UKT 1 yang 400.000 aja itu. Ah, gitu. Jadi iya pengaruh sih, tapi kalau di Untan berapa lah paling tinggi, ya kan?
0: Iya.
1: Ya kalau S2, ya S2 itu ya misalnya ya Pontianak S2 itu 6 juta, 5 juta, 6 juta, yang kalau S3-nya 8 juta, iya kan?
0: Iya.
1: Nah itu kan gak seberapa, nah gitu sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau tidak dibatasi misalnya kan, kalau dibatasi kayak sekarang misalkan, kemarin itu kan juga, maka prediksi saya itu akan lebih berjubel. Kemarin ini pengalaman ya, pengalaman rata-rata yang mendaftar YIN itu misalnya saya bisa menggambarkan YIN saja ya.
0: Yeah,
1: misalnya lulus, misalnya lulus 2000, ya kan? Yang mendaftar itu sekitar 1200, 1300, 700 loss. Nah, di antara persoalan yang kami lihat, yang kami cari adalah karena UKT, tidak bisa bayar UKT. Artinya ke depan kalau lolos tes itu 2000, itu masih dalam kondisi atau wacana, bukan wacana, fakta, itu bayar ya,
0: yeah.
1: itu bayar. Kalau tidak bayar pasti lebih 2000 daftar itu, ya kan? Kalau tidak bayar, nah sebulan misalnya 3000, kan kami pernah mengalami itu, mendaftar 3000 yang lolos 2500, kemudian yang mendaftar hanya 1600. Nah, artinya ke depan kalau lolos 2000 akan daftar semua itu kan enggak bayar. Karena persoalan pokok awal itu adalah UKT. Iya yeah. kan? Nah, ketika begitu kan datang persoalan baru. Gedung lokalnya
0: belum cukup
1: atau seperti apa? Nah, belum cukup. Nah, gitu atau seperti apa gitu.
0: Oke, okay. Prof, menurut ya kan? Prof nah. ini gratis atau biayanya diturunkan, Prof?
1: Pak Presiden kan gratis bicaranya kan. Pak Presiden kan gratis.
0: Gratis, general, ya kan? General semuanya gratis.
1: Ah, gratis kan gitu. Tak bisa kita, karena kalau turunkan saja itu nanti berurusan dengan kementerian masing-masing tentang SK UKT gitu kan. Nah, diskusinya panjang itu. Untuk naikkan saja kan masing-masing mengusulkan. Kalau tidak seragam dari atas kan mengusulkan masing-masing. Untuk PNBP itu kan.
0: Oke, okay. Jadi tetap gratis. Tapi pertanyaannya, mungkinkah bisa dijalankan? Direalisasikan?
1: Iya. Bisa. Sekarang kan gini, bisa juga sambil mempersiapkan apa? Mempersiapkan surplus, ya kan. Yang saya tahu Sarpras itu kalau di PTN itu kan sangat minim ya. Kami saja misalnya mengandalkan SBSN. Ya kan? SBSN yang banyak gitu kan. SBSN ini bukan cuma pendidikan tinggi ya kan, bahkan PU pun, Jasa Marga pun menggunakan SBSN dan lain-lain. Nah, sekarang kan ada bisa namanya blended system. Sistem pakai masuk luring dan daring, ya kan? Bisa dikembangkan, tapi juga memiliki tantangan itu. Tantangannya adalah sarpasnya juga. Kesiapan kampus itu semua kan harus menyediakan smart room digital misalnya kan. Di kelas-kelas yang ada itu dikasih perangkat atau alat smart room, ya kan? Sehingga mudah bagi yang misalnya sebutlah misalnya menampung banyak kelas, sekelas itu banyak orang sampai 40. Atau satu kelas itu didaringkan semua. Kan memerlukan alat itu kan. Ya kan? Di kampus sendiri itu memerlukan apa, sistem jaringan yang bagus dan lain-lain. Nah, artinya soal pendidikan gratis ini, perguruan tinggi ini tidak sebatas bicara UKT saja. Harus banyak perangkat yang harus dipikirkan juga pembiayaannya.
0: Termasuk ya, jumlah dosen?
1: Termasuk jumlah dosen. Walaupun nah, kalau dosen ini tidak bisa ini unnegotiable kalau dosen ini. Dia tidak masuk ke negosiasi siasat, ya kan? Tidak masuk ke ranah siasat. Kenapa? Daring atau luring, dosen tidak boleh berkurang. Dosen tidak boleh berkurang. Terus terang misalnya YIN itu belum ideal, masih 1:35 ke atas.
0: Satu dosen mengurus 35 mahasiswa.
1: Enggak per kelas ya. Bukan ya, per kelas idealnya itu kan bisa 30 ke bawah idealnya. YIN itu bisa 30 sampai 40 bahkan sampai 45 yang ada sekarang. Nah, kalau nambah jumlah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri karena gratis itu kan juga berefek kepada konsekuensi untuk menyediakan atau menerima dosen lebih banyak lagi. Kemudian pihak BKN, pihak Kemenpan RB siap enggak? Kemenkyu-nya siap enggak gitu menganukan keuangan ini. Jadi udah kan gratis ini artinya kan negara tidak dapat PNBP. Di sisi lain Kemenkyu harus menyediakan uang tambahan. Baik untuk sarpras maupun untuk gaji dosen. Kan itu gimana tuh? Artinya multiple effect ini ya kan? Nah, gitu. Pada sisi lain PNBP tidak masuk karena mahasiswa tidak bayar. Pada sisi lain itu adalah Kemenkyu itu harus nambah dana untuk pendidikan ini. Karena harus membangun sarpras, harus menyiapkan menambah gaji dosen. Dan saya pikir ini mungkin secara idealitas mungkin tak mungkin 1-2 tahun terwujud. Idealnya, Leia. Leia kan, kalau hitungan-hitungan efek tadi itu berjalan gimana? Yang ada ini aja tawar menawarnya Kemenpan RB untuk nerima dosen pegawai negeri itu kan luar biasa. Ya kan. Nah, Kemenpan RB ini kan sebenarnya tinggal ngadain aja, BKN tinggal ngurus administrasinya, ya kan BKN. Nah, negosiasi tawar menawarnya kan karena berkaitan dengan Kemenkyu. Siap enggak duitnya kan?
0: Oke, jadi bisa dijalankan, Kiai. Bisa dijalankan tapi butuh waktu.
1: Butuh waktu dan butuh multiple commitment, will yang merata. Banyak kebijakan yang antar kementerian itu tidak sinkron. Contoh ya. Contoh ya. Ya. Kemenpan RB itu sudah boleh ya kan dari struktural pindah jadi dosen dan mengikuti pangkatnya itu. Pangkat misalnya gini. Kalau itu 4E atau 4D itu udah bisa langsung profesor. Di dosen. Ya kan? Tapi Kemendikbud belum menyiapkan juknisnya. Kemudian belum ada kejawaban dari Kemenkyu Keuangan karena kalau orang itu menjadi guru besar misalnya kan, itu kan akan menambah tunjangannya, nambah duit lagi. Ini namanya ada satu kebijakan yang antar kementerian saja belum sinkron.
0: Kami mengira bahwa perguruan tinggi gratis, kuliah gratis negeri ini tinggal dijalankan saja. Tidak sederhana itu saja, Prof.
1: Ya boleh, nggak bisa. Sekarang kalau berjubel misalnya, Contoh tadi itu, rasio dosen dengan mahasiswa per kelas itu. Ideal kan 20, 30. Kalau gara-gara ini langsung-langsung satu kelas 50, kemana? Apa gunanya digratisan tapi kualitasnya berantakan tuh apa? Iya kan? Nah, maka Pak Presiden kita apresiasi dengan sangat baik, tapi kita minta mohon juga berkenan untuk apa melakukan sinkronis, mensinkronis antar lembaga ini, antar kementerian ini. Supaya jangan misalnya kan masing-masing kementerian yang ada pendidikan misalnya pertahanan, kemudian kesehatan, kementerian agama, Yedikbud iyalah kan, Kemendikbud iyalah kan, hanya ini saja ya kan. Tapi kemudian nanti dosennya siapa yang menyediakan? Kemenpan RB, gajinya siapa menyediakan? Kemen Keuangan, administrasi dosen dan pegawai siapa menyediakannya? Itu BKN. Ini harus ada multi apa ya, sinkronisasi ya kan. Kalau wacana kan boleh-boleh, wacana itu tak perlu berpikir satu detik bisa keluar,
0: ya kan? Pelaksanaannya ini, Prof.
1: Pelaksanaan, persiapan dan pelaksanaannya ini loh, ya kan? Gembira, pasti gembira masyarakat. Tetapi saya bilang dari awal tadi, tidak sesederhana itu, oke? Tidak sesederhana itu, gitu.
0: Oke, kalau Prof sendiri, gratiskah atau berbayar, Prof, untuk menentukan kualitas perguruan tinggi ini, Prof?
1: Kalau siap semuanya, saya cenderung gratis. Nah, kalau bisa juga, bukan ini, kita ini kan jeritan, saya juga ngelola pendidikan swasta. Kalau bisa janganlah kemudian tidak seimbang. Ya, negara ini kalau memang komitmen jelas, itu kayak negara lain lah. Gitu. Swasta-swastanya pun diperhatikan gitu. Sebenarnya kita ini mampu, Bang. Bangsa kita ini mampu sekali. CSR kemana selama ini? Mau tanya saya, kemana CSR selama ini? Tak usah Indonesia, Kalbar aja kemana? Tapi mengapa masih banyak lembaga pendidikan swasta yang menjerit tidak punya surplus, tidak punya gaji? Sekarang masih ada loh, Bang, guru bergaji 300 sampai 400 ribu itu di swasta. Ini seperti bangsa kita ini seperti apa ya? Swasta itu seperti bukan bagian dari bangsa ini gitu loh. Iya kan? Iya. Gitu. Nah, saya pengen ngomong banyak soal ini sebenarnya. Karena realitas di lapangan.
0: Jadi problemnya apa yang saya alami, problemnya anggaran juga berarti, Pak.
1: Pasti.
0: Tapi pasti siap itu. Presiden menyatakan siap, Pak, anggaran.
1: Oke, siap boleh. Ya kok namanya Pak Presiden kan bisa memerintah ini itu, tapi siapnya jangan cuma satu itu loh. Jangan cuma satu ini. Yang tadi itu loh yang saya katakan. Satu sisi ini kan berapa ratus juta ini. Anu mahasiswa berapa ya, berapa ratus juta mahasiswa ini berapa puluh juta mahasiswa ini ya kan, dan berapa PNBP-nya tidak masuk dong kalau gratis. Pada sisi lain Kemenkyu itu harus menambah anggaran untuk tambahan dosen, tambahan sarpras, sebutlah daring semua, emang tidak dibiayai beli sarprasnya.
0: Iya kan
1: perangkat digitalize-nya emang tidak dibiayai. Ketika ya kalau memang Pak Presiden dan perangkat siap, tentu bangsa ini, rakyat ini akan suka, senang gitu kan. Senang, tapi jangan jangan separuh-separuh lah. Kalau hanya ingin popularitas satu sisi dan akan berefek kepada berantakan kualifikasi, menurut saya tidak usah lah gitu. Iya kan? Iya.
0: Oke, baik. Dan silakan lanjut, Prof. Terus.
1: Ya, dan enggak, sebenarnya enggak melarat-melarat amat sih, masih banyak yang masih ribuan kok masuk baru itu.
0: Dan ya terbilang kan terjangkau UKT dan biayanya, Prof.
1: Sangat terjangkau gitu. Tapi karena ini ada juga berada di harapan masyarakat, dalam harapan masyarakat, bagi saya ya cenderung mendukung saja. Tapi tentu kita iringi dengan ekspektasi, komitmen Pak Presiden dan perangkat-perangkat terkait dalam pendidikan ini harus juga siap. Dan jangan cuma ikut yes man aja gitu. Ya kan? Menteri-menteri harus ngasih hitung-hitungan dong dengan Pak Presiden, terutama Kemenpan RB dengan Kemenkyu, ya kan? Ini aja P3K menjerit-menjerit, coba gimana lah? Ya kan? P3K ini dosen P3K, bahkan saya ulangi ya, mudah-mudahan didengar banyak orang ini. Kalau perlu di-spill dan dikirimkan. P3K yang dosen aja, iya kan? Itu aturannya belum diatur tentang karirnya.
0: Iya.
1: Masih mandek mereka ini di apa di asisten ahli 3B. Padahal dia ngajar macam yang negeri gitu loh.
0: Iya.
1: Yang negeri ini setiap 2 tahun punya kesempatan naik golongan yang berefek kepada bertambahnya tunjangan. Ya kan? Yang P3K ini kan banyak sekali.
0: Iya.
1: Peraturannya belum dibuat tentang karir mereka ini, mau kemana kan mereka ini?
0: Oke. Baik. Nah, gitu. Baik, Prof, terakhir nih Prof. Optimiskah Anda kebijakan atau wacana perguruan tinggi negeri gratis ini bisa dijalankan di saat banyaknya keluhan orang tua dengan biaya perguruan tinggi negeri yang bisa dikatakan cukup mahal? Silakan Prof.
1: Saya sarankan lanjutkan saja. Maksudnya itu ya silakan direalisasikan kebijakan ini karena itu harapan masyarakat. Sambil berjalan lah. Tidak mungkin juga ketika dilaksanakan langsung sempurna. Saya cenderung mendukung. Cenderung, tapi tentu sebagai anak bangsa yang sedikit pernah mengalami mengelola pendidikan ini, jangan ini hanya jadi wacana dalam rangka mendongkrak popularitas. Harus komprehensif menurut saya. Yeah. Ini harapan kita. Harapan saya sebagai tokoh pendidikan harus komprehensif. Saya dari awal cenderung mendukung, tapi dibarengi dengan ekspektasi, harapan yang besar, kuat, dan tinggi dalam gitu kepada Pak Presiden, harus komprehensif. Bahwa ini adalah program Bapak dalam rangka ini itu kami tidak mau ambil tahu lah.
0: Yeah.
1: Yang jelas karena ini adalah baik bagi masyarakat, jalankan, tetapi harus disertai dengan komitmen yang komprehensif terkait dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu kan ada guru, ada kalau di, bukan perguruan tinggi, ada dosen, ya, perguruan tinggi ada dosennya, ya kan, ada kurikulumnya, ada sarpasnya, iya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, dan lain-lain itu. Itu sistem pendidikan itu apa? Sistemik gitu. Bicara pendidikan tidak hanya bicara UKT, tidak hanya bicara dosen.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Harus bicara tendik, harus bicara. Nah, ini contoh nih, sedikit tambahan.
0: Silakan.
1: Rasio tendik dengan dosen itu aja sekarang tidak imbang. Tendik itu harus mengimbangi jumlah dosen, gitu. Itu juga itu tetap penuhi. Di mana yang mengadakannya? Ini kemudian RB, kemudian RB juga pasti nanyanya, Pak Menteri Keuangan siap enggak nih saya nambah
0: anggarannya?
1: Begini, anggarannya pastilah. Ya kan Kemenkunya dapurnya negara kan?
0: Iya.
1: Yeah. Ya apa-apa konsultasinya dengan bendahara negara dong. Iya kan? Tadi lupa saya itu. Bukan cuma jumlah dosen, jumlah tendik harus ditambah gitu.
0: Siap.
1: Karena administrasi negara ini, administrasi mahasiswa tidak sekedar dosen ngasih nilai, harus berkaitan dengan administrasi, yaitu tendik gitu. Gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Saya mendukung saya.
0: Siap. Baik. Kiai, terima kasih sudah bersama RRI di pagi ini. Semoga yang kita bahas ini benar-benar bermanfaat, Kiai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Yeah, yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kali ya, sama-sama.
0: Baik, terima kasih dan itu dia tadi pandangan dari Rektor IAIN Pontianak Masa Bakti 2022-2026 Profesor Kiai Haji Sharif SAG MA telah menyampaikan penjelasannya mengenai wacana dari Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan perguruan tinggi negeri. Banyak aspek tadi yang sebenarnya harus dikaji lebih matang, tidak hanya persoalan anggaran, tapi mulai dari sarana prasarana, kemudian tenaga pendidik, dosen, termasuk pula sistem pendidikan. Semuanya kembali ke sistem pendidikan perguruan tinggi. Namun pada intinya Rektor IAIN Pontianak Masa Bakti 2022-2026 ini mendukung penuh kebijakan Presiden untuk melaksanakan perguruan tinggi negeri gratis. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Tapi faktanya, pendengar, klaim ini adalah tidak benar ya, dan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU di tahun 2026. Menurutnya, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Nah, untuk saat ini masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 itu mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Itu informasi kita di Cek Fakta pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan di pagi hari ini saya akan temani Anda di acara Halo RRI ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih 60 menit ke depan tentunya kita juga nanti akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan kami juga buka ruangnya untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Silakan di nomor telepon 734987 ataupun via WhatsApp di 08 11 57 01 042. Saya tidak sendiri ya, di sini saya juga ditemani oleh rekan di RRI Sambas ya. Kita masih menantikan nih hubungan kita bersama rekan di RRI Sambas. Nanti akan kita coba di saluran kita, dan kami buka ruang untuk Anda tentunya di mana Halo RRI ini. Kita juga harapkan kita dapat informasi update seputar daerah Anda ya. Jadi ada kejadian apapun itu, silahkan Anda bergabung dan share ke kami ya di acara Halo RRI. Dan nanti juga kita akan, oh sudah bergabung ya, oke. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Dian.
1: Iya, Wahyu, ketemu lagi ya. Gimana kabarnya Yu?
2: Alhamdulillah, Sambas hari ini cerah sekali ya.
1: Oh, sama dong, Pontianak cerah, alhamdulillah. Udah diguyur hujan terus nih beberapa hari terakhir ya, jadi agak lumayan kabut asap udah mulai menepi gitu ya. Di sana gimana? Juga seperti itu kah?
2: Harusnya Kabupaten Sambas lebih dulu sih cerahnya Mbak Dian dibandingkan Pontianak. Karena hari-hari kemarin juga sepertinya Sambas sudah cukup, dan sekarang lebih cerah lagi ini sepertinya.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Berarti kemarin sempat turun hujan juga di sore hari, kemudian malam tadi turun hujan juga Mbak Dian. Rasanya sudah sedikit lah kita lihat di sosial media teman-teman yang mengeluh terkait dengan karhutlah, kayaknya udah aman-aman
1: udah
2: aja.
1: Udah aman aja.
2: Sekolah ya, juga ya. Sudah masuk Mbak Dian.
1: Betul.
2: Terbatas ya. Sampai dengan tanggal berapa tadi ya informasinya. Tetapi yang bisa dipastikan teman-teman sekolah sudah mulai proses belajar mengajar lagi di sekolah, dan mudah-mudahan ini berlanjut. Tidak ada titik-titik api yang baru ya Mbak Dian ya.
1: Betul. Ini tadi pagi sudah mulai ramai juga nih ya di arus lalu lintas di Kota Pontianak, karena kan bersamaan nih anak-anak sekolah udah mulai sekolah, banyak yang nganterin anak sekolah, jadi udah mulai padat lagi nih gitu ya arus lalu lintas gitu di Kota Pontianak. Dan kayaknya udah pada sumringah nih anak-anak, udah mereka kan udah nggak sabaran tuh pengen ketemu teman-teman, karena selama ini kan udah mereka lakukan melalui daring gitu ya. Jadi sekarang udah ketemu teman-teman, kayaknya mereka seneng-seneng banget. Terutama anak saya deh, tadi pagi udah semangat sekali, subuh-subuh udah mandi gitu untuk sekolah, untuk persiapan sekolah gitu ya kan. Karena banyak yang ketinggalan mungkin ya, walaupun memang dari pihak sekolah kan walaupun daring tetap ngasih tugas gitu ya Wahyu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kabut asap ini berakhir lah gitu ya untuk bulan-bulan ini, karena kan ini udah memasuki bulan, kalau kita dulu bulan yang ber itu kan berarti musim penghujan ya Wahyu ya. Tapi nggak tahu apakah sekarang ini masih relate gitu bulan-bulan September, Oktober, November ini, apakah masih bisa dibilang musim penghujan ataukah bergeser musim penghujannya, kita nggak tahu nih, karena kan cuaca kita tidak bisa prediksi. Tapi sejauh ini beberapa hari terakhir Kota Pontianak diguyur hujan yang cukup deras di beberapa kabupaten juga, seperti Sambas, Kabupaten Kubu Raya, dan titik api juga sudah mulai sedikit gitu ya, walaupun ada beberapa daerah yang masih ada gitu.
2: Titik api di Kabupaten Sambas sebenarnya sudah dikonfirmasi sejak bahkan satu pekan yang lalu Mbak Dian.
1: Udah nggak ada lagi.
2: Nah, sudah tidak ada lagi. Tetapi memang kemarin sempat masih ada asap yang ada di Sambas ya, walaupun sedikit. Itu pemerintah memastikan kalau itu asapnya asap kiriman katanya. Untuk titik apinya masih sudah nol, dan sekarang sepertinya sudah sudah sangat berkurang, Mbak Dian, dan kita sudah bisa melihat matahari lagi, menyenang.
1: Iya, mataharinya matahari udah nggak merah lagi gitu ya mataharinya.
2: Itu hal yang menyenangkan, Mbak Dian, ya.
1: Kita juga betul
2: undang pendengar ya, Mbak Dian, ya.
1: Iya.
2: Ini bergabung bersama kami. Kalau misalnya dari sampai situ, Mbak Dian, bisa melalui lantai telepon atau WhatsApp kami di 0851-7670-0977 untuk menyampaikan kondisi apapun ya yang ada di lingkungan sekitar, baik itu keluhan atau mungkin fasilitas umum atau layanan dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan kepada kami. Dan mudah-mudahan kami punya kesempatan untuk menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait ya, Mbak Dian, ya.
1: Betul sekali. Oke, kita mungkin ini ya, sampai sejauh ini untuk WhatsApp ini belum ada yang bergabung, melalui telepon juga kita buka ruang untuk Anda ya pendengarnya yang ingin memberikan apa informasi apa aja pun itu gitu ya di daerah Anda. Apakah tentang, ya kita kan sekarang udah musim penghujan ya, jadi apakah ini kalau musim penghujan biasanya ada juga tuh apa apakah ada genangan, nah, ada banjir dan segala macam, silakan informasi ke sini gitu. Oke, ini kita akan jawab dulu. Ada kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal sebentar, Ibu Nani kalau nggak salah. Nah, ini Ibu Nani itu pernah bertanya di Halo RRI, beliau menanyakan tentang pemeriksaan meteran PLN dan PDAM katanya. Terus karena ada pemeriksaan, kemudian ada harga tagihan, harga tagihannya kok naik gitu ya, maksudnya naik dari bulan-bulan kemarin, apakah ada kenaikan gitu ya. Nah, ini langsung saya langsungkan dengan ini apa dari pihak PDAM-nya sendiri gitu. Nah, dari Bapak sebentar ya. Oke, dari Pak Muhammad Julhiyardi, SP, beliau selaku Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak. Beliau mengatakan bahwa untuk kenaikan harga, pelanggan dapat melakukan komplain atau melakukan verifikasi dari hasil pembacaan meter yang dimiliki pelanggan dengan hasil bacaan petugas dengan menghubungi disertakan membawa foto angka meteran yang ada di rumah ke kantor pelayanan kami PDAM Pontianak. Dan beliau juga menegaskan bahwa untuk tarif PDHN dari tahun 2022 sampai sekarang itu kami tidak mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau untuk pendengar ya, untuk masyarakat di Kota Pontianak yang merasa tarif PDHN-nya naik bulan ini, kalau Anda bisa melakukan komplain tadi ya, bisa yang pertama di kantor pelayanan wilayah 1 Timur Utara di Jalan Budi Utomo, kemudian di kantor pelayanan wilayah 2 khusus Kecamatan Barat dan Kota, ini di Jalan Komyo Sudarso. Nah, kalau untuk kantor pelayanan wilayah 3 ini khusus Kecamatan Selatan dan Kecamatan Tenggara, Pontianak Tenggara, ini di Jalan Imam Bonjol gitu. Jadi katanya dari tahun 2022 tuh Hayu belum ada kenaikan gitu ya. Kenaikan tarif tuh belum ada katanya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan bisa langsung ditanyakan ke tadi yang saya sebutkan seperti itu. Ini sudah dikonfirmasi ya.
2: Jadi akses sih sebenarnya Mbak Dian ya untuk kantornya. Karena kalau di Sambas itu sempat ada keluhan demikian juga katanya di pembayaran normalnya misalnya katakanlah 100.000 per bulan. Nah, tiba-tiba di bulan-bulan tertentu tiba-tiba menjadi 200 begitu dengan yang kurang lebih sama. Nah, beberapa kalau misalnya saya lihat di sosial media kata teman-teman ini coba dilaporkan langsung atau ditanyakan kepada itu dia tadi ke Perumdanya ya, ke PDAM-nya. Nah, biasanya itu terjadi kesalahan di meterannya, Mbak Dian. Nah, meterannya itu tidak normal. Jadi dia penghitungannya itu tidak normal. Biasanya nanti teman-teman PDAM akan perbaiki atau mungkin diganti dengan meteran baru agar tidak terus-terusan bayarnya begitu. Karena kalau misalnya tagihannya sudah sekian, ya teman-teman kayaknya teman-teman PDAM tahunya juga sekian, bingung juga dia kalau kalau misalnya tagihannya 200 tiba-tiba mau dibayar 100 dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya sulit juga ya. Jadi memang harus dicari dulu kenapa itu kemudian ada kenaikan secara tiba-tiba. Apalagi biasanya penggunanya merasa ya ini yang mandi sama-sama aja kok, jumlah minumnya sama-sama aja dan sebagainya. Nah, biasanya itu terjadi di meteran. Kurang lebih begitu ya Mbak Dian ya.
1: Iya, tadi betul.
2: Juga dijelaskan titik-titik kantornya, jadi itu bisa diakses. Dan biasanya setiap kantor Perumda itu ada nomor call centernya ya, jadi
1: iya, call
2: bisa.
1: centernya. Jadi sama juga untuk PLN juga begitu ya. Jadi PLN juga, dari pihak PLN juga mengatakan bahwa belum ada kenaikan tarif listrik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya emang ada kenaikan, kalau saya pernah ada kasus seperti itu Wahyu. Jadi waktu pas saat itu saya kaget, kenapa kok sampai dua kali lipat gitu ya pembayaran kita gitu. Ternyata saya waktu datang, jadi pihak PLN-nya mengatakan gini, Bu, kalau untuk data dari pihak PLN itu mereka tidak mencatatnya itu di tanggal 1. Jadi di tanggal nggak salah 20 atau 23. Jadi mereka dicatatnya dari pertengahan bulan gitu kan. Pas pada saat itu kami cari-cari kenapa kok ada kenaikan. Ternyata kenaikannya itu memang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Itu kan penggunaan kita kan lumayan besar,
2: meningkat
1: pada saat itu. Oh iya benar. Jadi yang penggunaan yang kemarin, bulan kemarin itu tercatatnya dibayarkannya di bulan ini, seperti itu. Oh, jadi setelah saya dikasih tahu ternyata seperti itu gitu. Jadi ya biasanya kan mereka kan benar tuh pencatatan, pokoknya kita lihat kalau kita mau komplain atau mau mau cari informasi, box anu kita itu apa, meteran kita tuh kita foto, kemudian kita langsung bawa itu ke ini, ke bagian
2: pelayanannya.
1: Nanti mereka carikan tuh ada data kita. Jadi tanggal segini pemakaian segini, tanggal segini ada. Draftnya tuh ada, kita ditunjukkan di situ gitu. Jadi seperti itu.
2: Karena memang sekarang pelayanan kantor yang ada di kabupaten kota harusnya semuanya sudah tersistem ya Mbak Dian ya. Tidak seperti beberapa dekade yang lalu harus dicek satu per satu. Kalau sekarang rata-rata memang by system. Jadi kalau misalnya ada anomali begitu cepat ketahuannya ya. Ini karena apa itu lebih cepat ketahuannya. Asalkan memang pengguna itu mau datang laporan secara
1: betul
2: langsung.
1: Betul ya. Proaktif lah ya, kita datang gitu. Kita ngerasa nih, waduh kok bulan ini kok naik ya gitu kan.
2: Dan biasanya di setiap instansi-instansi pelayanan itu akan selalu ada apa ya, memang unit yang memang untuk pengaduan itu
1: betul,
2: ada biasanya.
1: Ada ya. Memang ada. Kita langsung di follow up gitu, langsung oh ya Mbak silakan, yuk kita lihat datanya sama-sama gitu. Kita langsung diliatin tuh saat mereka ngetik, oh pada jam segini ada pemakaian seperti ini, kita tahu tuh datanya seperti ini Mbak, jadi kenaikannya itu pada saat ini, tanggal ini. Kita ngeliat tuh, oh ternyata memang pemakaian kita meningkat karena pada saat itu puasa dan lebaran. Kan kita ada pemakaian meningkat tuh seperti penggunaan AC. Karena menurut beliau kalau penggunaan AC itu kan yang paling banyak menyedot.
2: Paling besar ya.
1: Iya, paling besar gitu. Kalau hanya kipas angin, kemudian kulkas nggak terlalu banyak. Tapi kalau penggunaan AC itu menyedot sekali untuk tarif listriknya katanya gitu. Ternyata dari kitanya.
2: Kalau subuh-subuh Mbak Dian kan pasti ngidupin apa lampu dapur itu lebih banyak, Mbak Dian kan mau masak ya.
1: Betul.
2: Hari sebelumnya kan mungkin pagi.
1: Ya, dini hari kita udah hidupin semua lampu-lampu kan.
2: Semua lampu, iya.
1: Itu dia. Jadi oh iya, ternyata bukan salahnya PLN, ternyata kita pemakaiannya meningkat gitu.
2: Dan itu adalah hal yang normal untuk ditanyakan teman-teman ya, kepada pihak-pihak terkait. Itu normal karena dia bentuknya pelayanan sebagai pengguna atau sebagai pelanggan, itu sangat normal apabila kita komplain menanyakan sesuatu. Itu normal sekali, tinggal caranya aja ya Mbak Dian ya.
1: Betul.
2: Dan rata-rata sekali lagi tempat-tempat demikian, pelayanan-pelayanan publik itu sekarang sudah ada call centernya, sudah ada pusat pelayanannya, pusat laporannya itu sudah ada. Jadi tinggal datangi saja kantornya, tanyakan baik-baik, itu harusnya sangat mudah untuk dilayani oleh teman-teman lah.
1: Baik. Kalau di sana di Sambas bagaimana Wahyu? Ini untuk masyarakatnya udah biasa lah ya, udah banyak yang keluar rumah gitu kan, karena udah dari seminggu lalu udah fresh
2: udah
1: gitu kan, udaranya udah membaik ya. Udah mulai ramai gitu ya tempat-tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat gitu ya Wahyu ya.
2: Mbak Dian, ini satu laporan dari apa? Teman-teman di Sambas. Di Sambas ini kan ada Taman Lunggi, Mbak Dian. Nah, Taman Lunggi ini salah satu taman kota yang ada di jantung kota Kabupaten Sambas, yang beberapa hari ini sedang banyak dibicarakan di sosial media Kabupaten Sambas. Katanya kotor sekali, Mbak Dian. Kotor sekali, katanya banyak sampah, padahal ini letaknya di tengah kota. Begitu ya, karena kalau misalnya dari capture-capture atau dari foto-foto yang dibagikan di sosial media Sambas ini adalah foto-foto sampah. Nah, keluhannya adalah di Taman Lunggi ini katanya akses untuk tong sampahnya sedikit sekali, sementara tamannya cukup luas,
1: luas
2: gitu
1: ya.
2: Dan beberapa fasilitasnya juga beberapa sudah ada yang rusak, seperti taman anak-anaknya itu beberapa yang rusak, jadi diminta untuk pihak-pihak terkait. Katanya saya rasa sih ini teman-teman pemerintah juga udah kebaca ini
1: ya,
2: tapi di samping itu Mbak Dian ya, walaupun karena ini bentuknya fasilitas umum, tong sampahnya kan ada ya. Jadi ini maksud saya bukan hanya peran pemerintah tapi peran pengunjung juga ya Mbak Dian.
1: Iya, betul.
2: Nah, karena Taman Lunggi ini kalau misalnya saya sebagai orang Sambas, dulunya sepi sekali. Kalau sekarang ini memang sudah ramai dan aktivitas masyarakatnya sudah sangat meningkat. Kalau misalnya sore-sore itu sudah ada teman-teman BMX, kemudian skateboard yang bermain di sana, malamnya dilanjutkan dengan untuk karena dia taman untuk keluarga yang berkumpul di sana, tempat ngumpul juga dan lain sebagainya, ya sudah cukup baik lah. Tinggal memang ya tadi penetrasi daripada masyarakatnya dan fasilitasnya yang tinggal diperbaiki.
1: Oke, untuk UMKM-nya banyak kan di sana? Biasanya kan untuk penjual-penjual kelilingnya itu ada.
2: Ya UMKM kalau misalnya saya lihat UMKM-nya ramai ya Mbak.
1: Ramai ya.
2: Kalau saya lihat dari gerobak-gerobaknya, sepertinya ada gerobak dari dukungan pemerintah juga ya.
1: Oh gitu.
2: Tulisannya Kementerian Perdagangan ya. Kementerian Perdagangan. Saya rasa teman-teman pemerintah juga sudah ke arah sana untuk memberikan dukungan kepada teman-teman UMKM.
1: Baik. Berarti dari sisi kebersihannya ya Wahyu ya, yang harus lebih ditingkatkan gitu dari masyarakat, apa bukan dari pemerintahnya, penyediaan tong sampahnya yang kayaknya kurang, kemudian mungkin ini untuk yang
2: penerangannya juga katanya Mbak,
1: penerangannya ya. Juga dinas kebersihannya juga nih, jadi ya. Pada saat masyarakat setelah banyak yang kumpul mungkin bisa ada standby ya untuk dinas kebersihannya di sana gitu ya, untuk ini
2: saya rasa teman-teman dinas kebersihan dan sebagainya biasanya mungkin pembersihan 3 hari sekali.
1: Oh.
2: Dulu begitu ya, kalau iya. Dulu.
1: Kalau dulu ya.
2: Ternyata ini udah ramai begitu,
1: jadi enggak bisa lagi gitu ya.
2: Ini mungkin ya, kemungkinan demikian ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu atensi juga untuk teman-teman dinas yang ini karena sudah ramai, ini mungkin dibikin setiap hari atau apapun begitu ya. Terkait dengan perawatan taman karena banyak tumbuhan juga di sana, perawatan tamannya juga dan penerangan itu
1: penerangan yang agak kurang ya. Sebenarnya penerangannya mungkin ada tapi bola lampunya yang banyak mati mungkin, atau jangan sampai ada yang hilang gitu. Nah, ini yang bahaya nih biasanya gitu kan. Kalau di tempat-tempat yang taman seperti itu memang harusnya ada ini pengawasannya gitu ya, untuk ininya dan fasilitasnya jangan sampai diambil juga gitu kan.
2: Betul, karena itu terjadi kemudian masyarakat tuh harusnya lebih bijak sekarang untuk menerima fasilitas dari pemerintah. Karena terkait Taman Lunggi juga ini, waktu pembangunannya itu pemerintah mengklaim bahwa Taman Lunggi ini sudah disediakan yang namanya jaringan internet gratis. Nah, biasanya di taman-taman umum begitu kan ada jaringan internet gratis ya Mbak Dian.
1: Iya, betul.
2: Pemerintah Kabupaten Sambas sebenarnya sudah menyediakan itu di beberapa titik yang ada di Kabupaten Sambas, seperti terminal, kemudian rumah sakit, salah satunya adalah Taman Lunggi. Nah, untuk kasus Taman Lunggi ini, kenapa wifi-nya sudah tidak ada begitu? Karena katanya routernya dirusak atau mungkin dicuri.
1: Waduh, nah ini juga
2: balik lagi ke masyarakatnya ya, saat fasilitas itu disajikan memang pentingnya untuk menjaga fasilitas ya demikian ya, karena satu masyarakat yang lain berbuat demikian.

0: Bang, untuk CCTV umum itu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kata teman-teman di sub, arahnya nanti akan ke sana, walaupun sekarang sudah ada beberapa titik CCTV, tapi aksesnya masih internal teman-teman di sub saja. Nah, itu saran saya kayaknya lebih bagus bisa diakses oleh masyarakat umum begitu ya, mungkin di streamingnya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan arahnya akan ke sana, Mbak Dian ya.
1: Iya.
0: Kota-kota yang udah arahnya maju itu akses CCTV-nya bisa diakses juga oleh masyarakat begitu ya, untuk mengecek mungkin oh titik ini macet nggak ya, titik ini lagi rame nggak ya, dan lain sebagainya. Itu cukup penting sih CCTV itu ya, Mbak Dian ya.
1: Iya, betul. Jadi untuk bukan hanya tingkat untuk lalu arus lalu lintas, kita kan biasanya juga untuk kalau bisa di taman-taman yang ramai masyarakat yang menggunakannya itu kan rentan gesekan juga di sana kan. Jadi kalau misalnya ada terpantau CCTV, jadi kan juga ngelihat oh iya, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kan terpantau juga melalui CCTV. Kita harapkan seperti itu. Dan ya masyarakat kalau untuk arus lalu lintas enaknya juga bisa diakses gitu kan. Tapi sejauh ini kan kita belum bisa juga mengakses gitu kan. Ada beberapa hal yang kita bisa akses, ada beberapa hal yang belum bisa kita akses dengan biasa gitu, Wahyu. Oke, okay. Mudah-mudahan mudah-mudahan di Sambas nanti banyakin CCTV-nya gitu. Sama kayak Pontianak juga gitu kan, kepengennya banyakin CCTV-nya. Jadi biar lebih, kita sebagai masyarakat biar lebih aman deh gitu, kalau kemana-mana mau keluar rumah gitu.
0: Betul sekali. Kita coba undang lagi teman-teman, bisa bergabung bersama kami di 0851-7670-0977 untuk disamas pendengar ya. Adukan apapun itu, baik itu keluhan atau mungkin kondisi di lingkungan masyarakat teman-teman, nanti ya untuk kita coba bahas dan kita coba sounding atau kita teruskan ke pihak-pihak terkait ya, Mbak Dian ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya tidak bisa bergabung melalui line interaktif telepon, bisa kirimkan saja pesan melalui nomor yang sama kalau misalnya di Sambas, Mbak Dian.
1: Kalau di Pontianak melalui chat WhatsApp juga boleh di 0811-570-1042. Kalaupun belum bisa kita jawab ya hari ini, nanti kita bisa coba kalau misalnya ada pelayanan seputar pelayanan publik yang Anda keluhkan, nanti kita akan coba sandingkan dengan pihak terkait. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan Anda di Halo RRI setiap hari di hari Rabu dan hari Jumat, seperti itu ya Wahyu ya. Oke Wahyu, nanti kita sambil menantikan nih ke masyarakat kita, kalau ada yang ingin menyampaikan keluhannya ataupun itu, nanti kita akan sambung lagi ya. Kita break dulu. Oke.
0: Baik Maria.
1: Oke, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di sini di Halo RRI.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Iya, berikan kembali lagi di Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Udah mau Oktober aja gitu ya. Belum, masih beberapa hari. Oke, jadi kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun ada peristiwa apa di daerah Anda, silakan di WhatsApp kami 0811-570-1042 ataupun saluran telepon kami di 734987. Wahyu, masih adakah di sana?
6: Ada Mbak Dia. Ada di Sambas saya.
5: Wahyu, ini kalau tadi kalau di Kota Pontianak Sambas udah kita bisa menghirup udara yang segar, tapi ternyata hari Minggu kemarin ini beberapa satgas ya, kita masih berjibaku dengan yang namanya pemadaman api gitu ya. Jadi dari perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Iswahyudi mengatakan bahwa hari Minggu 27 September Kodam 12 Tanjung Pura ini mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, diantaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, ini melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Dan mereka berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi, diantaranya di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan, Hilir Selatan, Desa Batu Lapis, Kecamatan Sungai Hulu, dan Desa Lamang Satong. Kemudian ada Kecamatan Matan Hilir Utara, itu dibantu dari tim gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan lahan yang terbakar itu sekitar 3 hektar, kurang lebih 3 hektar katanya. Nah, meski api berhasil dipadamkan, tapi masih terdapat kepulan asap putih diduga berasal dari api bawah tanah gitu. Jadi ia juga menuturkan Dari dua kodim ini, katanya Kodim 12 Tanjung Pura berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 6 hektar di 6 lokasi. Waduh, berarti masih ada beberapa itu di beberapa daerah yang masih terjadi karhutlah gitu, apa Wahyu. Jadi kalau apakah di sana sudah ada hujan, kita kurang tahu juga gitu ya. Apa untuk biasanya kan beberapa daerah, tapi sebaran hujannya ini kayaknya nggak merata ya Wahyu ya. Kalau kemarin kalau ya kalau Sambas dari minggu kemarin udah hujan lebat, kemudian potensi asap juga nggak ada gitu ya. Kalau Kota Pontianak nih kemarin walaupun hujan lebat tapi masih ada asap. Ternyata itu kiriman katanya dari Ketapang dan Kayong Utara itu.
6: Betul sekali, katanya juga kualitas udara di sana masih tidak bagus ya
5: Mbak. Iya betul. Jadi tapi udah agak lebih seger lah ya gitu ya dibanding yang beberapa hari lalu tuh kayaknya asapnya pekat banget gitu ya. Tapi kita harapkan di Ketapang dan Kayong Utara kemudian beberapa titik yang masih ada karhutlah ini bisa dipadamkan. Karena kan kita ini kan tanah gambut ya Wahyu. Di atasnya mungkin sudah padam tapi di bawahnya itu masih ada bara. Nah itu yang bahaya banget gitu. Dia punya ada potensi lagi kalau udah bara dia biasanya akan jadi api gitu kan. Ya mudah-mudahan sebaran air hujannya bisa merata gitu sampai menjangkau lah tadi wilayah-wilayah yang masih ada titik apinya gitu.
6: Untuk kualitas air hujannya Mbak Dian ada
5: Kualitas air hujan ini sejauh ini masih ada terasa bau sangit gitu ya.
6: Bau asap ya kayaknya
5: ya. Bau asap gitu. Jadi kalau untuk MCK okelah gitu. Kalau untuk MCK okelah kita enggak apa-apa deh walaupun bau asap tapi yang penting enggak asin gitu kan. Tapi kalau untuk konsumsi itu kayaknya kita masih belum bisa kalau untuk air hujan kan, karena kebanyakan masyarakat kita masih konsumsi air itu kan menggunakan air hujan gitu kan. Tapi kalau saya di rumah saya itu masih belum bisa konsumsi air hujan yang baru-baru ini karena masih bau sangit gitu ya, masih bau asap gitu. Jadi tapi kalau untuk MCK, untuk cuci, untuk mandi masih bagus lah, masih fine-fine aja gitu. Kalau di sana gimana apa untuk air hujannya?
6: Beberapa di laporan masyarakat katanya sudah bisa digunakan kok air hujannya katanya. Tapi beberapa yang lain juga masih dalam kondisinya seperti keruh kehitaman begitu ya Mbak Diannya. Dan juga memang masih ada yang bau asap juga katanya. Salah satunya adalah kecamatan-kecamatan yang hujannya agak sedikit dibandingkan kecamatannya yang seperti Kecamatan Palu, Kecamatan Pemangkat itu lebih sedikit dibanding dengan kecamatan yang lain Mbak Dian. Karena di pesisir kan, jadi memang suka telat katanya hujannya.
5: Oh begitu, jadi memang ini ya ada beberapa daerah di sana ya gitu ya yang curah hujannya tuh nggak deras banget seperti di Sambas seperti itu. Ada beberapa daerah sama lah di Kota Pontianak juga seperti itu. Jadi tidak semua daerah di Kota Pontianak itu sama curah hujannya gitu. Ada yang cuma gerimis gitu, ada yang emang deras banget gitu. Jadi memang agak beda gitu. Tapi sejauh ini masyarakat masih menggunakan, kalau untuk konsumsi masih menggunakan air galon gitu. Jadi makanya air galonnya itu antri katanya. Masih terjadi antrian gitu.
6: Masih terjadi antrian ya Mbak Dian ya?
5: Iya, masih beberapa tuh masih agak sulit kalau untuk cari air galon gitu.
6: Karena memang biasanya kan menggunakan air hujan ya Mbak Dian ya?
5: Iya.
6: Galon itu ya.
5: Gitu. Kalau saya kemarin untuk air yang hujan tuh emang saya tutup. Jadi untuk karena ada asap gitu kan, nggak saya buka, nggak saya tampung dari yang udah berapa bulan, 2 bulan nggak tampung. Alhamdulillah airnya kan masih ada, yang dari dulu tuh masih ada walaupun udah agak menipis juga sih gitu kan, tapi ya dihemat-hemat lah. Kalau untuk minum sih, untuk masak gitu masih lah gitu. Tapi kalau untuk yang MCK itu kan udah bisa kita pakai tuh air hujannya sama PDAM, jadi kan udah gabungan tuh PDAM sama air hujannya gitu kan. Udah gak terlalu ini, udah gak terlalu asin. Kayak dulu kan kemarin masih asin, tapi karena ada air hujan lebat udah gak terlalu asin gitu.
6: Betul sekali.
5: Oke, dan
6: keluhan yang lain masyarakat ada lagi Mbak Dian di Kota Pontianak sana?
5: Sejauh ini kita belum ada informasi dari masyarakat ya untuk informasi. Jadi kita persilahkan nih ada ada informasi apa di daerah Anda, keluhan apa silahkan. Dan ada beberapa ini Wahyu, teman kita juga saat ini kan kita ini ada bintang radio Jadi kan sudah tahu nih untuk juara pertama, kedua, ketiga di RRI Pontianak. Kemudian hari ini rencananya kan mereka juga akan ditandingkan kembali untuk mencari juara, juara 1, 2 mungkin ya, ke nanti yang akan dikirim ke Jakarta. Jadi RRI Pontianak, RRI Sanggau, dan RRI Sintang gitu nih. Hari ini mereka akan bertanding kembali, akan mencari juara-juaranya. Jadi sekalian tapingnya juga. Jadi dari jam 8 pagi tadi ini ada sebagian, termasuk teman saya Fatih. Makanya ya. Makanya saya yang gantiin gitu.
6: Ya, soalnya tadi saya kaneka perasaan sama Bang Fatih.
5: Benar, karena dia panitia. Nah, mau gak bau karena dari jam 8 ya udah mulai nih gitu kan, tadi kan udah mulai sibuk. Kemudian ada sebagian juga teman-teman di siaran ya, teman-teman siaran yang ya. Pergi bermukun di Yogyakarta gitu kan. Seharusnya memang bermukun itu kan kita ya dari RRI Pontianak yang menjadi tuan rumah, tapi karena kemarin dilihat-lihat ada apa karhutlah, kabut asapnya pekat, jadi akhirnya diambillah kebijakan dari Dewas bahwa akan diadakan bermukun itu di RRI Yogyakarta, dan mereka sudah berangkat dari kemarin gitu.
6: Wah, oh, jadi, iya. Berapa orang sih Mbak yang berangkat ke Jogja, Mbak?
5: Yang berangkat ke Jogja gitu ada sekitar berapa orang ya? 5 orangan ya. Jadi ada Mbak Fitri Febelina, kenal kan? Kemudian Ibeng Sobari itu perwakilan tuh dari Pontianak gitu kan, mereka berdua gitu kan. Kemudian yang mendampingi juga, ofisialnya juga ada mendampingi gitu kan yang ke sana. Jadi bermukun itu kan memang dari Brunei, Malaysia gitu ya, yang ikut gitu. Jadi ke Yogyakarta, kayak dari Yogyakarta, kita juga mudah-mudahan biasanya kan gantian. Kalau ini RRI ke Indonesia, berarti tahun depan mungkin kemana gitu. Pokoknya kita selalu ada tuh untuk kerjasama dari Brunei dan Malaysia gitu, perwakilan-perwakilannya gitu. Jadi sepi nih gitu di Pontianak gitu.
6: Ada yang ngurus Bintang Radio ya.
5: Ada yang ngurus bermukun gitu kan. Jadi pokoknya
6: nanti peserta-peserta yang menang ini akan mewakili Korwilnus ya Mbak ya.
5: Betul, Korwilnus 9 gitu mewakili. Jadi nanti akan dibawa ke Jakarta gitu. Mudah-mudahan ya ada perwakilan dari Korwilnus nanti, siapapun itu yang menang bisa menang untuk nasional kan.
6: Betul sekali.
5: Jadi tentunya kita harapkan ya untuk Bintang Radionya sukses hari ini, kemudian untuk bermukunya juga sukses hingga pulang nanti ke
6: perjalanan lancar lah ya.
5: Lancar gitu ya. Kalau kamu apa, Wahyu? Perwakilan apa, Wahyu? Oke, kalau kita sih jaga kandang aja ya, Wahyu ya.
6: Dari pagi ini dingin sekali, tadi subuh-subuh sudah hujan kan di Sambas. Jadi ya sangat dingin.
5: Oh, sama di Pontianak juga walaupun gerimis tapi lumayan. Nah ini udah agak mulai ada mataharinya dari tadi, kayaknya apakah akan hujan lagi gitu, ternyata udah mulai terang nih.
6: Sama juga sepertinya sudah terang, sudah ada mataharinya ini. Menyenangkan ya Mbak Dian bisa lihat matahari sekali lagi.
5: Bener, kalau kemarin kita
6: ngelihat bulan itu kayaknya menyenangkan ya. Yang dulunya itu hal yang biasa aja, tapi ketika dihantam oleh karhutla itu satu bulan, itu bulan lebih ya Mbak.
5: Hampir dua bulan
6: bahkan ya.
5: Iya.
6: Jadi gitu melihat matahari itu loh, alhamdulillah masih ada matahari.
5: Kalau kemarin kita kalau pergi kemana-mana harus pakai masker kan, maskeran sekarang udah mulai dibuka maskernya, udah agak fresh lah ya kita menghirup udara. Walaupun ada sebagian dari masyarakat kita yang biasanya punya penyakit asma, itu kan biasanya kambuh tuh pada saat karhutlah kemarin ya. Dan kita juga banyak mendengar berita bahwa di beberapa puskesmas juga banyak pasiennya yang ispa ya, karena karhutla gitu ya. Jadi benar-benar hujan ini membawa angin segar bagi warga Kota Pontianak dan Kalimantan Barat gitu. Yang mudah-mudahan mudah-mudahan nggak ada lagi deh karhutla gitu ya. Kita
6: terkait dengan kasus ispa itu kemarin Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas itu juga sudah merilis dari bulan Januari kemarin Mbak Dian sampai dengan September ini sebenarnya ada kenaikan Mbak Dian. Kalau misalnya dari angka yang dibagikan kepada kami itu di 17.782 dengan status adanya kenaikan signifikan di 2 bulan terakhir, dan besar memang condongnya adalah akibat kebakaran hutan dan lahan. Walaupun kenaikan ini tidak signifikan, kenaikannya signifikan di 2 bulan tersebut, tetapi kalau misalnya kita berkaca dari angka tahun lalu itu di 17.400 ya per tahun. Jadi ada kenaikan kurang lebih 200 sampai dengan 300 lah ya. Untuk kenaikan ISPA ini.
5: ISPA ya.
6: Mudah-mudahan bisa ditekan lah angkanya, karena sekarang sepertinya sudah tidak ya tidak terlalu banyak asap lagi dan memang yang ISPA ini adalah usia-usia rentan ya Mbak ya. Biasanya itu anak-anak dan juga untuk orang dewasa ataupun lansia yang
5: lansia. Sudah, ya. Yang ibaratnya anak-anak dan lansia yang rentan gitu ya untuk
6: rentan.
5: Terkena ISPA gitu ya. Jadi semakin banyak nih nanti nih ini kalau saya dulu termasuk korban karhutla di tahun 1997 sebelum reformasi.
6: 97 saya belum lahir itu Mbak Dian.
5: Makanya nanti nanya dengan orang tua mau pasti tahu.
6: Itu ya.
5: Dulu iya, dulu di kota Kalimantan Barat itu pernah selama 3 bulan. Jadi kayak gini kayak karhutla kita gitu ya, lebih pekat dulu. Jadi dulu saya enggak pernah punya penyakit alergi. Kemudian enggak pernah sakit ISPA, jadi akhirnya harus dulu tuh sampai berapa tahun tuh kalau bernafas tuh pakai apa itu? Semprotan ya untuk yang hidung itu ya baru bisa bernafas. Tapi berjalannya waktu alhamdulillah udah mulai sembuh, walaupun kalau kondisi cuaca kayak kemarin itu agak kambuh, jadi demam, kemudian pilek, batuk tuh udah biasa saya. Karena itu tadi saya termasuk korban dari karhutla di tahun 97 dulu.
6: Berarti karhutla ini udah lama ya Mbak Dian ya?
5: Iya pernah ada zaman pada saat itu satu tahun sebelum reformasi. Reformasi kan 98 ya, jadi 97 itu pernah 3 bulan, pernah kayak ih luar biasa. Dulu orang cari air bersih itu kemana-mana, dulu kami pakai, dulu gak ada galon.
6: Pakai ember berarti ya?
5: Enggak, pakai ini apa? Jerigen. Itu jerigen paling susah dicari dulu zaman saya dulu ya. Jadi pakai jerigen kemana-mana kita dulu. Saya carinya di ini di apa? Di gor dulu ada tuh untuk air gitu kan. Jadi kita antrinya di situ untuk air bersih itu gitu. Jadi air bersih untuk kayak kita lah, air bersih untuk MCK enggak ada, air minum juga enggak ada gitu. Dulu. 3 bulan gitu.
6: Ya berarti itu bukan bencana yang baru ya Mbak Dian. Soalnya kalau seumur hidup saya, seingat saya pernah terjadi juga itu di 2000 berapa ya, 2010-an gitu ya, tahun berapa ya Mbak Dian ya, yang juga sempat bagi-bagi masker sebelum corona.
5: Iya, kayak sebelum corona ya. Tapi enggak selama 2 bulan ini, kita kan ya. Ini kan sekarang 2 bulan. Dulu kan enggak nyampe ini kan, paling berapa minggu atau sebulanan lah gitu. Jadi masih bisalah masyarakat tuh bernapas lega gitu, enggak terlalu lama gitu kan. Nah,
6: yang terasa sekali itu adalah pada saat itu ya Mbak ya, air bersih itu ya Mbak ya, yang terasanya bahkan ya kalau misalnya penyimpanan air bersih sudah menipis, itu masyarakat sudah mulai, oh ini bukan hal yang biasa ini, karena mau minum aja, mau mandi aja susah. Nah itu baru terasa biasanya. Kalau ini tuh bencana yang gak main-main nih sebenarnya.
5: Bener, begitu. Dulu waktu zaman tahun 97, sungai-sungai yang besar, parit-parit besar seperti Sungai Jawi itu rame orang kesana yang bukan warga dari Sungai Jawi pun pada berduyun-duyun untuk mandi MCK di sana karena memang air nggak ada, PDAM juga nggak bisa menganukan karena udah asin gitu kan. Jadi pada saat itu iya ada, jadi asin nggak ngalirkan, jadi mereka pada itulah cari yang parit besar di mana gitu, pokoknya untuk MCK. Jadi ih dulu luar biasa, tapi ini saya bilang kalau sampai 3 bulan ngerasa lagi lah kayak dulu. Ini alhamdulillah udah walaupun belum 2 bulan tapi udah ada hujan dulu, alhamdulillah kita masih ada air lah gitu untuk MCK-nya gitu. Jadi udah untuk masyarakat yang dulu-dulu sih udah pernah gitu merasakan yang namanya kabut asap terlama 3 bulan gitu tahun 97.
6: Mudah-mudahan tidak terulang lagi lah ya Mbak Dian.
5: Kita harapkan jangan seperti itu lagi deh.
6: Udah cukup pelajarannya kalau misalnya kuliah ini udah banyak SKS-nya ini Mbak Dian. Kurang terus ya, masih aja remedial kita.
5: Bener. Dan
6: di level dosen udah males ini mau ngisi kuliahnya Mbak Dian.
5: Iya, dan kita juga salut ya untuk para Satgas Karhutla gitu kan. Mereka yang turun ke lapangan gitu ya kan. Jadi Untuk saat ini mungkin mereka masih semangat gitu ya untuk memadamkan api, tapi kan kalau terus-terusan terpapar asap kan juga nggak baik untuk kesehatan mereka ya, gitu ya. Ya bayangin aja kita yang nggak langsung aja banyak yang kena ISPA, apalagi mereka yang langsung berjibaku di depan mata mereka untuk ini kan, itu kan lebih dahsyat lagi untuk terpapar asapnya gitu untuk kesehatan mereka gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus deh untuk para satgas kita ya di lapangan yang saat ini, dan mudah-mudahan ada kesadaran juga nih dari masyarakat, dari pelaku yang pembakaran gitu ya. Geram juga kita rasanya tuh gara-gara mereka untuk mungkin keuntungan mereka, keuntungan ekonomi mereka, tapi membahayakan masyarakat yang lain. Seperti itu
6: sekali ya Mbak ya, arogansi itu namanya ya, untuk kepentingan pribadi tapi korbannya ke masyarakat yang lain.
5: Masyarakat, betul gitu. Oke, dan ada informasi juga nih dari BMKG gitu. Jadi pada beberapa peringatan dini cuaca ini dilihat dari, bentar, ini kemarin ya, kemarin ini untuk yang sekarang ini belum ada, tapi untuk yang kemarin ini peringatan dini hujan. Jadi memang ada berapa untuk hari Senin ini hujannya waspada hujan sedang dan lebat. Ini ada di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kuburaya, Sanggau dan Sintang. Ini akan berpotensi hujan sedang hingga lebat untuk hari Seninnya itu. Kita lihat saja ya, Kota Pontianak sih kayaknya enggak hujan nih. ada 6 kabupaten aja yang hujan gitu, alhamdulillah gitu ya. Dan kan imbasnya juga banyak nih Wahyu ya. Kita karena ada El Nino kita ngerasain, jadi juga nelayan juga terimbas tuh, khususnya untuk informasi tinggi gelombang gitu ya. Jadi wilayah, jadi tinggi gelombang sendiri ini 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, kemudian Laut Sumbawa, Laut Flores, ya Selat Makassar, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Natuna. Kita Natuna ya, kita berpotensi juga ya, dekat dengan kita ya.
6: Laut Natuna ya.
5: Ini juga berpotensi tadi tinggi gelombangnya 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kita rasakan juga kalau untuk ibu-ibu ikannya nih, harga ikan juga naik karena tadi itu
6: proses penangkapannya kelihatan terhambat ya Mbak ya.
5: Terhambat karena tinggi gelombang kan. Jadi kan banyak nelayan yang juga tidak melaut. Jadi harga ikan lautnya juga naik ikan gitu. Jarang juga nih ada di pasaran gitu ya. Untuk apa, untuk ikannya gitu. Enggak tahu kalau di Sambas gimana.
6: Kalau di Sambas kebetulan kita kan kalau distribusi ikan itu dari kecamatan-kecamatan yang memang berbatasan tadi dengan laut ya, ada Kecamatan Pemangkat sama Kecamatan Paloh. Nah, kebetulan masalahnya saya ini enggak makan ikan, Mbak Dian. Saya kurang tahu harga ikan.
5: Oh gitu, oke.
6: Itu nggak makan ikan. Saya makan ikan itu kalau misalnya lagi liburan ke pantai gitu, bakar-bakar gitu ya, masih bisa. Gitu. Tapi kalau di rumah itu kebetulan saya nggak makan ikan, istri juga nggak makan ikan, ya sudahlah, jarang.
5: Jarang gitu ya. Tapi kalau terasa banget nih untuk masyarakat yang memang ini suka ikan gitu ya, di pasar-pasar tradisional banyak yang naik nih ikan-ikan lautnya gitu ya. Jadi biasanya beralih ke ikan budidaya, ikan tawar. Tapi kan budidaya juga sekarang naik gitu. Waduh. Jadi karena banyak yang membeli ikan tawarnya, ikan budidaya ini juga harganya lumayan juga naik juga sama gitu. Jadi ya inilah karena memang kita, cuaca kita saat ini tidak menentu. Cuaca yang kita bilang, bisa dibilang cuaca ekstrim, ada El Nino-nya juga.
6: El Nino-nya ya.
5: El Nino-nya nggak tahu nih sampai kapan ya kita masih ngerasakan El Nino. Ini belum ada berita juga kita tahu ya, apakah masih berlangsung hingga bulan Oktober atau gimana, ataukah El Nino-nya sudah mulai mereda, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan tidak ada lagi dari El Nino itu, karena El Nino kan untuk membawa ini ya, panas ya. Musim kemarau-nya lebih panjang gitu El Nino-nya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti akan reda di bulan September akhir atau Oktober gitu. Kita harapkan bulan Oktober enggak ada lagi deh yang namanya karhutlah. Kita harapkan seperti itu.
6: Oktober dan tahun-tahun selanjutnya, Mbak Dian.
5: Tinggal musim hujan nih kita ngerasain ya. Nah, musim hujan ada lagi nanti nih PR kita. Gitu kan? Di beberapa daerah gitu. Siap-siap nih gitu kan. Kalau untuk hujan, apakah ada, kalau di Pontianak sih paling genangan ya. Gak tahu kalau daerah-daerah yang biasanya berpotensi banjir. Itu biasanya
6: kan ya. Biasanya kita dapat laporan ya, Sangkau Sintang. Sambas itu juga ada beberapa titik desa, kecamatan yang tergenang juga biasanya, kecamatan Sejangkung, kemudian kecamatan Subah itu biasanya
5: cepat gitu ya, ada genangan gitu ya kalau jadi wah apa kok namanya apa kita ini di Kalimantan Barat habis karhutlah, nanti kita akan ada musim penghujan, kita juga waspadai potensi dengan banjir, yang tadi ya. Banjir, potensi banjir juga akan ada gitu ya. Jadi memang benar-benar pemerintah daerah kita banyak ini ya, harus apa berjibaku berpikir keras ke depan, jangan sampai ada potensi-potensi yang tadi
6: paling tidak termitigasi ya Mbak ya.
5: Termitigasi.
6: Karena dia, berulang begitu, memang mitigasinya yang perlu dikencangkan lagi. Teman-teman BPBD ini harus lebih bergerak juga, masyarakatnya, karena dia sifatnya tahunan, harusnya polanya terulang, harusnya masyarakat sudah cukup pintar dan bijak untuk menghadapi dan menjalani hal tersebut begitu ya.
5: Iya, karena pihak BPBD sendiri kan juga kemarin udah terbantu juga ya dengan dari Jepang ya, dari ahli-ahli Jepang,
6: dari kementerian ya Mbak ya, pokoknya
5: semua, gitu ya.
6: Aksi solidaritas kemanusiaan di bencana-bencana nasional biasanya masih satu-satunya yang bikin hati enak ngelihatnya di masa-masa bencana itu, yaitu aksi solidaritasnya ya Mbak Dian ya,
5: betul,
6: bukan hanya yang ada di Kalimantan tetapi di lain juga begitu.
5: Baik, Wahyu, kita nggak terasa nih udah berada di penghujung acara Halo RRI, dan kita juga untuk Anda pendengar yang mungkin Anda punya keluhan atau informasi apa seputar daerah Anda, silakan, walaupun nanti acara Halo RRI ini berakhir, Anda bisa masih bisa mengirimkan chat WhatsApp ya 0811-570-1042. Nanti kalau Anda punya keluhan kita masukkan ke Halo RRI untuk hari Rabu ya, Wahyu.
6: Betul sekali, iya. Sama juga bisa Mbak Dian di 0851-7670-0977. Baik itu WhatsApp, SMS, atau mungkin pesan apapun, silakan sampaikan, nanti akan kita bahas dan kita coba teruskan juga di Halo RRI selanjutnya Mbak Dian ya.
5: Iya, baik. Kalau begitu Wahyu, kita harus undur diri ya ke masyarakat. Karena akan ada acara-acara lain nih yang menunggu gitu ya, di jam 10 gitu ya, di jam 15 kan ada program-program kita yang menarik yang bisa pendengar simak gitu ya Wahyu ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Wahyu sudah menemani saya di Halo RRI hari ini.
6: Halo. Terima kasih juga Mbak Dian.
5: Oke, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda ya Wahyu ya. Salam untuk rekan-rekan di sana ya.
6: Oke, salam juga buat rekan-rekan di Pontianak. Mudah-mudahan lancar ya Mbak ya, bintang radionya ya hari ini. Mudah-mudahan yang terpilih adalah yang terbaik dan bisa nanti mewakili Korwilnus 9 ya di nasional.
5: Baik, terima kasih Wahyu.
6: Oke, sama-sama.
5: Ya, pendengar, dengan demikian saya Dian Lestari pamit undur diri ke ruang dengar Anda di acara Haro RRI, dan tetap cecun di sini di 104,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya tadi ada rekan saya Dian Lestari yang sudah menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di kesempatan kali ini, siang ini. Tentunya hadir di tengah-tengah Anda di 104,2 di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan di kesempatan kali ini ya, kita akan ngomong-ngomong santai saja. Dan saya pun tidak sendirian di siang ini. Kita kenalan dulu dong, ada rekan saya nih. Siapa nih namanya? Kenalan dulu dong.
1: Halo pendengar, baik di sini ada aku.
0: Siapa,
1: ada
0: siapa?
1: Saya ini namanya Atika. Jadi pendengar bisa panggil aku Tika aja.
0: Tika.
1: Iya.
0: Oh, salam kenal ya Tika.
1: Salam
0: ya.
1: Salam kenal juga.
0: Ini Tika ini tuh? Kalau kita apa namanya, review ya. Wih, review gak tuh?
1: Review ya. Udah kayak makanan ya.
0: Tika ini adalah salah satu
1: anak
0: magang ya,
1: ya dari baru
0: Kemnaker ya.
1: Iya, Kemnaker. Dari Kemnaker yang baru keterima, udah alhamdulillah udah hampir 5 hari kerja di sini ya, di Pro Pontianak, di RRI Pontianak gitu.
0: Oke. Tika, apa namanya? Berapa orang sih jumlah semuanya dari magang ini?
1: Dari anak magang Kemnakernya sendiri untuk di RRI Pontianak keterima ada 18 orang.
0: Ada 18 anak magang. Orang ini apa dibagi-bagi ya?
1: Dibagi-bagi lagi. Nah, kebetulan juga alhamdulillah memang dari Tika sendiri itu milih di bidang siaran. Di bidang siaran itu Bang ada 5 orang.
0: Oh, saya kira 50.
1: Aduh, kebanyakan. Iya tadi. Iya, takutnya enggak nampung ya di sini gitu, 50 orang kebanyakan.
0: 5 orang.
1: Iya, 5 gitu. Orang dan satu orang arsipnya.
0: Dan Tika ditempatkan di Pro 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan Pro nih 1. Suaranya cocok nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut pendengar cocok nggak sih di Pro 1?
1: Iya, gimana nih pendengar? Udah cocok nggak nih kita kan di Pro 1?
0: Tapi kayaknya cocok deh. Suaranya ini ya apa namanya? Agak-agak dewasa dikit.
1: Agak-agak dewasa dikit. Tapi orangnya masih kecil kok.
0: Emang berapa usianya Tika?
1: Aduh, kalau ditanyain usia udah mendekati cocok buat berumah tangga katanya gitu ya.
0: Berapa?
1: Karena kelahiran.
0: 50?
1: Oh, tidak. Itu sudah kelewat ya, tapi masih pantas ya. Oh. Cuman kebetulan Tika kelahiran 2001.
0: Oh, masih muda.
1: Masih muda ya.
0: Masih muda. Kurang lebih lah sama saya gitu kan.
1: Iya.
0: Siap, saya tahun berapa ya? Saya pun lupa. Kayaknya kurang lebih lah.
1: Masih butuh banyak pengalaman sih.
0: Tapi senang sama dunia siaran gitu ya, Tika ya?
1: Senang karena bisa berbicara dengan orang-orang, apalagi sama pendengar gitu kan.
0: Dan juga hobi pengomong kayaknya ya? Ayo.
1: Gimana ya? Mungkin orang-orang yang udah kenal Tika bisa dibilang seperti itu.
0: Pengomong juga. Kalau saya nilai ini emang pengomong nih tekanannya nih ya.
1: Kalau diam-diam kan jadinya nggak asik ya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya benar sih, emang nggak asik diam-diam ngomong-ngomong sendiri itu kan. Itu yang nggak asik tuh.
1: Jangan sampai lah, apalagi ngomongin di belakang.
0: Oke gitu. Siap, betul-betul. Nanti kita ngomong-ngomong lagi ya. Tika ya.
1: Iya, boleh.
0: Nanti kita juga hadirkan berbagai informasi yang tentunya kita hadirkan untuk pendengar semuanya. Info terkini dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat khususnya dan lain sebagainya ya. Oke, Tika ya. Okay, Tika mau dengar lagu apa nih? Saya kasih nih.
1: Request dong.
0: Lagu apa?
1: Request ya.
0: Kalau ada ya.
1: Iya, ada.
0: Apa?
1: Kalau ada ya.
0: Jeng-jeng.
1: Lagunya agak
0: apa tuh?
1: Agak sedih.
0: Jangan manca dulu ya, manca kita nggak agak ya? Lagunya dikit nih.
1: Oh ya, nggak apa-apa. Coba ada nggak Bang sesi potret?
0: Potret ya?
1: Iya, sesi potret.
0: Sesi potret.
1: Iya.
0: Itu judulnya?
1: Iya, judulnya itu.
0: Sesi potret. Enau sama Ari Lesmana ya?
1: Iya.
0: Oh, kenapa suka lagu ini?
1: Karena jadi mengingatkan seseorang ya, terutama belum selesai.
0: Oh, belum.
1: Terutama mengingatkan kepada orang tua gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi memang agak deep banget ini lagunya.
0: Seberapa dalam sih?
1: Saya coba aja yuk, okay. Pendengar kita.
0: Saya belum pernah dengar nih. Kayaknya enak banget nih lagu ini. Oke, kita bingkiskan juga buat Anda yang masih stay tune di Pro 1 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berbincang lagi bersama Tika ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke, di kesempatan kali ini saya putarkan dulu ya sebuah lagu miliknya Nau dan Ari Lesemana, sesi potret.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, Anda masih bersama saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini di Pro1 ya. Dan kita masih bersama rekan saya Tika.
1: Iya, masih di sini.
0: Sebentar. Okay, suaranya kok kecil banget ya?
1: Oh iya, halo.
0: Nah, Cika, kalau kita bicara beberapa hari ini kan ini kabut asap sudah mulai normal ya Cika ya?
1: Alhamdulillah, dan pembelajaran tatap muka juga udah diberlakukan ya Bang ya.
0: Betul. Nah, pengalaman kemarin waktu apa namanya?
1: Kabut
0: ya, seperti apa juga nih Cika?

0: Karena biar nggak boring juga di rumah ataupun di kamar, kita cobalah lihat ada yang baru gitu di luar sambil ngopi-ngopi sama teman-teman.
1: Suka kopi juga ceritanya.
0: Iya.
1: Waduh. Nanti deh kita kapan-kapan ngopi bareng ya.
0: Boleh banget.
1: Suka kopi apa nih?
0: Suka kopi, ya kopi susu, tapi lebih ini sih untuk meminimalisir, untuk ngurangin gula. Khususnya tuh biasa americano, kalau enggak ya espresso, kalau enggak juga Japanese.
1: Espresso kan?
0: Espresso ya sekali-sekali aja sih kalau lagi udah pusing gitu loh Bang. Iya.
1: Berarti pencinta kopi nih, benar-benar?
0: Masih belum lah, masih belum dibilang pencinta kopi, tapi oke lah gitu, suka banget kopi.
1: Sehari ngopinya berapa kali nih?
0: Mampunya dua ya.
1: Dua cangkir?
0: Dua kali kopi ya, dua kali ngopi ya.
1: Berarti selang-seling ya, mungkin pagi sekali.
0: Iya, kalau nggak malam. Tapi kalau ada panggilan lagi sama teman-teman, Tika, yuk kita ngopi, ayo gitu. Tapi kalau udah nggak mampu, pesennya kopi susu gitu.
1: Awal cerita kok bisa suka kopi gitu? Karena perempuan ini, kalau saya tahu ya, ini nggak semuanya, nggak kebanyakan atau rata-rata nggak suka kopi ini.
0: Iya.
1: Kok Tika salah satunya suka kopi?
0: Kenapa
1: gitu
0: ya? Jadi memang kita setiap, ya namanya juga anak Pontianak ya, khususnya anak muda Pontianak tuh selalu hiburannya itu ke tempat ngopi, warung-warung kopi. Nah, kita ngerasa ini yang basic aja dulu nih, kopi susu. Tapi karena udah ngerasa bosen, ngerasa terlalu manis atau kebanyakan susu gitu, jadi ada ngelihat salah satu rekan atau teman gitu ya, dia nyobain Japanese. Jadi kayak memang dia tuh biji kopinya itu tuh udah ada hin-hin rasa, misalnya lemon ataupun strawberry gitu kan. Nah jadi pengen nyobain juga gitu loh Bang. Dan akhirnya wow, saya tertarik gitu. Wah enak juga ya ternyata.
1: Berarti
0: gitu,
1: mainannya ini kopi shop nih ya.
0: Iya kopi shop.
1: Gila kopi shop nih. Biasa ngopinya di mana nih? Daerah mana gitu?
0: Daerah di ini sih, dekat di rumah di Kobar gitu.
1: Tapi kan kalau dekat kampus kan dulu sering ngopi juga.
0: Sering ngopi juga kalau di dekat kampus. Tapi tetap aja baliknya kesana lagi gitu loh Bang.
1: Sama teman-teman juga.
0: Sama teman-teman juga.
1: Wih, nggak ngajak-ngajak nih.
0: Ayo Bang, kita kapan-kapan bisa loh ngopi bareng.
1: Boleh. Ya. Tapi sukanya yang soft ya atau yang strong? Tergantung.
0: Tergantung kopinya. Iya, tergantung.
1: Awal kenal kopi itu diajak teman kah atau inisiatif sendiri nih? Oh, pengen ngopi ah gitu.
0: Awal kenal kopi karena memang ini ya, udah lingkungannya kita tempat pergi ke kopi. Jadi kita udah pesan kopi.
1: Lingkungan gitu. Waktu kuliah dulu
0: ya. Iya, waktu kuliah sampai bahkan sebelum kuliah juga udah tempat mainannya tuh ngopi gitu, tempatnya kopi gitu. Nah terus tuh ya itu ngenal kopi-kopi yang kopi hitam ataupun kopi yang tanpa susu itu kan. Jadi ngelihat temen gitu, dia mesannya yang tanpa gula, yang tanpa susu gitu. Nah jadi penasaran nih gitu. Akhirnya cobain, ternyata enak. Cocok dan enak gitu.
1: Tapi kalau kita bicara kopi tuh rata-rata biasanya kalau yang nggak pakai gula itu ya, agak-agak itu aneh gitu ya.
0: Agak-agak aneh ya.
1: Kok kayak gini gitu kan, kok pahit.
0: Ada yang asam, ada yang pahit. Nah gitu. Tapi memang ada beberapa menu dan pilihan sih Bang ya. Jadi ada kayak Japanese itu, dia tipe yang kopinya tuh bijinya tuh udah ada hinnya tanpa tanpa gula tambahan. Nah itu tuh bisa bikin badan dan tubuh kita itu sehat gitu, karena tidak menggunakan gula gitu. Ataupun susu.
1: Sampai sekarang ya sudah terbiasa gitu?
0: Iya, sampai sekarang jadinya sudah terbiasa. Kalau lagi bosan jadinya pesan yang kopi susu gitu, atau yang creamy-creamy gitu.
1: Wais, mantap juga ya.
0: Iya, kalau abang sendiri gimana tuh? Suka juga kah ngopi?
1: Saya suka ngopi, cuma kalau ngopinya tanpa gula ini belum terbiasa gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya ya emang carinya yang ada gulanya.
0: Ada gulanya ya. Soalnya udah lumayan beraktivitas gitu.
1: Betul. Jadi kalau kita bicara kopi itu, kalau pernah sih nyoba gitu kan, yang tanpa gula gitu. Cuma kayaknya lebih enak nggak pakai es.
0: Iya. Yang dingin. Karena terbiasa, terbiasa yang anget-anget gitu.
1: Jadi kalau nikmati kopi yang tanpa gula dalam kondisi panas itu kayaknya pas masuk ke mulut tuh ada rasa mual dikit.
0: Oh. Ya.

0: kan kebetulan ada mah gitu.
1: Jadi cocok pakai es gitu.
0: Coba pakai es loh, enak.
1: Enak
0: gitu.
1: Ya kan.
0: Kalau pokoknya kalau misalkan ngopi tanpa gula, enaknya pakai es.
1: Iya.
0: Mungkin sensasi dingin yang bikin kita
1: rasanya
0: itu
1: beda.
0: Beda gitu ya. Dan juga penikmat es juga kan.
1: Oh iya.
0: Makanya kalau apa namanya, kalau biasanya bawa tumbler gitu. Tumben saya nggak bawa tumbler. Oh ada, oh, iya, ada di kendaraan kan.
1: Udah bekel ya bang.
0: Ah
1: ya?
0: udah. Jadi itu tiap hari itu bawa kopi. Kalau nggak panas dingin, tapi lebih banyaknya yang dingin.
1: Dingin
0: gitu.
1: Ya, karena memang Pontianak juga udah panas.
0: Betul. Bawanya dari rumah dingin sampai di sini tinggal minum. Bikin segar
1: iya,
0: gitu tuh.
1: Iya betul. Nah. Jadi kembali bersemangat untuk aktivitas.
0: Biasanya kan ada yang bawa mungkin apa namanya minuman air putih biasanya kan. Kalau aku kebalik.
1: Kebalik ya, ya bang ya.
0: Karena air putih itu banyak sering ditemui ya di bawah di ruang ini ada air putih gitu. Nah kalau kopi ini jarang gitu
1: jarang,
0: kan.
1: Ya. Dan bahkan Tika sendiri juga udah lihat nih teman-teman magang bahkan dia bawa dua tumbler bang.
0: Wih.
1: Salah satunya itu isinya kopi, yang satunya air putih.
0: Gak kebanyakan gak gitu kan? Sampai gandeng dua tangan berarti ya bawanya.
1: Iya dia bawa gandeng dua tangan gitu ya. Namanya juga anak magang ya supaya kita enak dan enjoy buat beraktivitas gitu.
0: Berarti kalau misalkan malam itu ngopi gak ngefek kah? Dengan biasanya kan kata orang nih ya, kalau kita ngopi malam ini biasanya efeknya nggak bisa tidur.
1: Nggak bisa tidur.
0: Nah, kalau Tika gini,
1: tidur, ya.
0: Gimana?
1: Kalau Tika sendiri tergantung juga ada beberapa tempat ngopi tuh yang kopinya memang ternyata bikin ini nih bikin nahan ngantuk gitu. Jadi ada beberapa tempat sih ada tuh beberapa kopinya tuh yang kayak gitu. Tapi kalau Tika sendiri tidak ngaruh ya pendengar.
0: Oh, gitu. Jam berapa pun bisa ya.
1: Jam berapa pun bisa. Kalau mau tidur ya udah tidur. Karena kalau efek yang nahan ngantuknya itu sebenarnya lebih ke main HP sih ya.
0: Bisa gitu ya.
1: Iya, jadi kayak nahan ngantuk tuh karena kebanyakan scrolling kayak gitu. Jadi kalau mau tidur ya udah tinggal merem mata aja gitu.
0: Wih, mantap juga nih.
1: Iya.
0: Kalau saya kadang ini ya, kalau ngopi juga kalau waktunya mungkin kayak malam gitu ya. Memang bawaannya emang nggak bisa tidur.
1: Nggak bisa tidur ya. Kalau udah nggak bisa tidur biasanya ngapain tuh bang?
0: Ngegame ya. Pusreng gitu ya. Nonton TV ya. Dengarkan radio kadang-kadang mungkin cuma beberapa channel aja yang bisa gitu kan. Tapi kalau TV kan banyak gitu.
1: Iya.
0: Kadang-kadang yang ngelamun juga gitu kan. Ngelamun ngeliatin orang lewat gitu, satu persatu diliatin ini siapa yang lewat, kadang-kadang gitu ngitung apa motor yang lewat gitu.
1: Motor yang lewat.
0: Agak aneh gitu kan.
1: Iya, biasanya itu juga apa bisa bikin ngantuk loh karena kalau banyak ngitung 1, 2, 3 katanya gitu.
0: Pengalaman juga ya. Oke, kita akan ngomong-ngomong lagi ya Tika ya.
1: Iya.
0: Nanti kita juga akan hadirkan berbagai informasi yang tentunya kita hadirkan dari laman website kami rri.co.id dan juga kita dengarkan dan temani Anda pendengar dengan beberapa lagu pilihan yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Nah, kalau kali ini Tika mau dengar lagu apa nih?
1: Kali ini dengar lagu apa ya?
0: Apa? Ayo.
1: Sekarang giliran abang aja deh mungkin ya.
0: Saya bebas lagi deh. Nih.
1: Iya, boleh. Silakan.
0: Kalau saya sih bebas sajalah, yang penting lagu gitu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Saya punya Tiara Andini ya, seperti aku yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda di siang ini ya, seperti aku enggak tuh. Oke, okay. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
8: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
8: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
8: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
8: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
9: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, hujan sudah mulai turun di beberapa kawasan Kalimantan Barat, namun tampaknya memang masih belum turun secara intens atau secara menyeluruh. Di sini saya akan menginformasikan terkait dengan hujan dan kabut asap yang masih menggempul dari lahan bekas karhutla, yaitu ada di dua lokasi, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya pada hari Minggu 27 September 2026. Asap masih menggempul dari lahan bekas karhutla tersebut, sehingga beberapa patroli atau polres dari Kuburaya, Cegabara, Karhutla untuk melakukan pendinginan di area lahan tersebut. Untuk beberapa informasi selanjutnya, pendengar bisa baca selengkapnya di web melalui web rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, berbagai informasi dan hiburan sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan warta berita olahraga di kesempatan kali ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun

0: Men, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
1: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
1: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale.

0: perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka, tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: sudah kita dengarkan tadi warta berita sentral Program 3 Jakarta dalam warta berita olahraga. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jangan lupa juga nanti azan zuhur kita nanti kumandangkan pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap di sini di Pro 1.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Tetap di sini dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 PDT.X / 2026 PNPTK JO Nomor 232 PDT.G / 2023 PNPTK JO Nomor 44 PDT.G / 2024 PTPTK JO Nomor 273K PDT / 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 0171010104088900006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar / mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari Gang Harapan Sari nomor 89 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2 supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakui.

Terima kasih Anda masih bersama kami di siang ini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Mendengar di mana pun Anda berada, di tengah-tengah kesibukan mungkin saat ini ada beberapa hal yang mungkin Anda lakukan. Bisa jadi ya ada yang sedang beristirahat atau juga sedang tetap melanjutkan pekerjaan Anda ya. Apapun aktivitas Anda di siang ini, kita harapkan yang terbaik dan juga sekaligus bisa menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Masih bersama saya Budiman Tahir, pendengar. Saya masih punya beberapa lagu pilihan dan juga beberapa informasi yang terus kita hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus di sini di Pro 1.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

datang semakin beragam. Dikatakan Anggi Slamet Mariono, kepala produksi restoran Cita Rasa di Pontianak, di mana perjalanan panjang dari Cita Rasa sendiri tentunya telah beroperasi sejak 1988. Menurut Anggi, tidak selalu berjalan mulus begitu ya. Berbagai kondisi termasuk saat restorannya yang biasanya ramai mengalami penurunan jumlah pelanggan, ini menjadi bagian dari dinamika usaha yang harus dihadapi, pendengar. Nah, bagi Anggi selaku pengelola restoran, persaingan dalam dunia usaha kuliner dipandang sebagai hal yang positif, dan selain itu persaingan merupakan kontrol bagi pelaku usaha untuk terus menjaga kualitas dan juga evaluasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kualitas yang dihadirkan restoran Cita Rasa ini sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tidak lepas dari kerja keras owner, pengelola maupun karyawannya. Dan sebagai pengelola, Anggi telah menjadi saksi perjalanan perkembangan restoran dan istana kue Cita Rasa, di mana 40 tahun dikatakannya ya sejak berdirinya restoran ini, ia pun ikut merancang mengonsep ya, memprogram lain sebagainya untuk menu dan lain sebagainya begitu. Dan di tengah semakin ketatnya persaingan usaha kuliner, restoran Cita Rasa bersyukur karena masih menjadi salah satu pilihan masyarakat. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami, ragam informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda. Namun kita dengarkan dulu beberapa selingan lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat siang bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, jangan lupa nanti jam 13 atau jam 1 siang kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti kita hadirkan warta berita siang untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Kita jam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Lagu ini tidak bisa kami tuntaskan di ruang negara Anda. Kami segera menuju ke rangkaian acara berikutnya. Kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan warta berita siang dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu Kalbar soroti proses penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu.
6: Kita sangat sayangkan dalam pemantauan kita dari perkara ini berjalan ini, sejak awalnya memang sudah ada kesan lambat.
5: Akademisi Untan menyebut fenomena air sungai Kapuas dan Landak menghijau dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem sungai.
7: Yang ini yang penting, serta biologis perairan itu berubah. Jadi kondisi fisik, kimia, biologi di perairan itu menjadi berubah.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Senin 28 September 2026. Saya Budi Mantar dan inilah berita selengkapnya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu atau GAIB Kalimantan Barat menyoroti proses penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu yang ditangani aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat dan berikut laporannya.
8: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anak Indonesia Bersatu DPD GAIB Kalimantan Barat menyoroti proses penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu yang ditangani oleh aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat. Ketua DPD GAIB Kalimantan Barat Rudi Supriyadi menyampaikan penanganan perkara dugaan peredaran oli palsu yang bergulir sejak Juni 2025 hingga September 2026 ini dinilai lamban. Rudi Supriyadi menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini terkesan hanya menyasar satu orang dan mentolerir pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan pasokan oli palsu tersebut. Bahkan Rudi menduga adanya upaya pemutusan mata rantai jaringan dalam kasus ini. Hal tersebut disampaikan karena meski berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan penahanan dilakukan kejari sejak 8 Juli lalu, aparat hanya menetapkan satu tersangka, yakni inisial EM alias EC, yang resmi dilimpahkan oleh Ditreskrim Sus Polda Kalbar ke Kejaksaan Negeri Mempawa.
6: Kita sangat sayangkan dalam pemantauan kita dari perkara ini berjalan ini, sejak awalnya memang sudah ada kesan lambat. Kemudian setelah berjalan, ternyata yang ditetapkan itu hanya satu tersangka dan sekarang sudah menjadi satu terdakwa. Terdakwa itu sudah ditahan oleh pihak kejari dan dikatakan sudah P21. Ternyata hanya satu tersangka. Artinya kami mengharap seharusnya Polda Kalbar dan juga Kejati Kalbar ini mengusut ini karena ini sudah jaringan. Kenapa ini tidak diteruskan? Mata rantainya ini kok diputus oleh pihak para aparat penegak hukum khususnya di wilayah Kalbar. Ada apa?
8: Setelah penetapan tersangka, DPD GAIB Kalimantan Barat juga menyayangkan sikap jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan pidana, di mana terdakwa didakwakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang masing-masing mengancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Namun dalam persidangan, JPU hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara.
6: Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 huruf A, kemudian juga huruf F, nah kemudian dijuntuhkan kepada pasal 62. Kalau kita merujuk kepada pasal ini, diancam pidana 5 tahun. Kenapa dalam tuntutannya, jaksa ya hanya menuntut 3 tahun?
8: Lembaga yang mengawal aspirasi dan advokasi masyarakat DPD GAIB Kalimantan Barat menyatakan akan terus memantau jalannya persidangan hingga pembacaan putusan atau vonis oleh majelis hakim. Rudi menegaskan pihaknya tidak ragu untuk mengambil langkah hukum susulan jika penanganan perkara ini dinilai sengaja dihentikan, karena dugaan kasus oli palsu ini telah mengancam dan merugikan negara maupun konsumen. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Perubahan warna air menjadi kehijauan terjadi di sejumlah bagian Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kondisi ini diduga berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Akademisi Untan menyebut fenomena ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai. Dan berikut laporannya.
5: Perubahan warna air menjadi kehijauan terjadi di sejumlah bagian Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Akademisi Untan Pontianak menyebut fenomena ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dosen Biologi Fakultas MIPA Untan Pontianak Elvi Rusmianto menjelaskan penurunan debit membuat aliran sungai melambat dan sedimen berkurang, sementara intrusi air laut memicu percampuran air sungai dan air laut. Kondisi ini meningkatkan penetrasi cahaya dan nutrisi yang dapat memacu pertumbuhan fitoplankton dan alga. Peningkatan biomasa alga dapat mempengaruhi oksigen terlarut. Pada siang hari, fotosintesis menambah oksigen. Namun pada malam hari, alga menggunakan oksigen untuk respirasi. Sementara alga yang mati membutuhkan oksigen untuk proses penguraian. Kondisi tersebut dapat memicu kekurangan oksigen atau hipoksia yang berdampak pada ikan tawar, terutama jika berlangsung dalam waktu lama.
4: Kemudian pengaruh yang kedua adanya perubahan rantai makanan. Tentu karena dari air laut intrusi fitoplankton, zooplankton masuk, tentu akan merubah keseimbangan ekosistem biota yang ada di dalam air sungai. Kemudian juga penetrasi cahaya ke dalam air juga dapat berkurang ketika biomasa alga menjadi semakin meningkat.
5: Sementara itu, Ketua Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan Pontianak Muhammad Medi Daniel menjelaskan perubahan warna air juga berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dan biologis perairan. Menurut Medi, saat debit dan kecepatan aliran sungai menurun, waktu tinggal air menjadi lebih lama. Jika cahaya dan nutrisi mencukupi, fitoplankton dapat tumbuh lebih cepat. Kandungan klorofil A pada fitoplankton inilah yang dapat memberikan warna kehijauan pada air.
7: Yang ini yang penting, serta biologis perairan itu berubah. Jadi kondisi fisik, kimia, biologi di perairan itu menjadi berubah.
5: Medi menilai kondisi Kapuas dan Landak perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk mengetahui sejauh mana intrusi air laut masuk. Pengukuran salinitas TDS, klorofil A, TSS, DO atau pH dan nutrisi dapat dilakukan pada sejumlah titik dari muara, termasuk saat kondisi pasang dan surut. Dengan data tersebut, dampak perubahan warna air, peningkatan salinitas, serta pengaruhnya terhadap ikan dan organisme perairan dapat diketahui secara lebih terukur. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah, dan kita simak laporannya.
9: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
10: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi. Sehingga kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa Wali Kota buat kebijakan untuk sekolah tatap muka itu dapat kembali.
9: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan Negeri maupun Swasta dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat penanganan dampak kabut asap. Hermanta melaporkan.
3: Sudiono atau Yo Uui kembali dipercaya memimpin Marga Yo untuk periode 2026-2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Marga Yo periode 38 di Pontianak dan berikut laporannya.
9: Pemilihan Ketua Marga Yo di Pontianak berlangsung meriah dan Sudiono kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Bertempat di Gedung Marga Yo, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin, proses pemilihan di awal penjaringan dan pendaftaran calon yang berlangsung selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur Edi Yo bersama Sekretaris Formatur Jono kemudian menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Marga Yo, Yung Wan Chua. Dalam rapat tersebut, Sudiono atau Yo Uui ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Marga Yo periode ke-38.
11: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Marga Yo semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
9: Kembali dipercaya memimpin, Sudiono melanjutkan kepengurusan setelah sebelumnya menjabat Ketua Marga Yo periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Selama kepemimpinannya hingga 2031, Sudiono akan melanjutkan peran Yayasan Marga Yo dalam mengelola pemakaman, melestarikan adat istiadat, menghormati leluhur, serta membina keluarga besar Marga Yo, termasuk generasi muda. Hermanta melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 / PDT.X / 2026 PNPTK JO Nomor 232 / PDT.G / 2023 / PNPTK JO Nomor 44 / PDT.G / 2024 / PT PTK JO Nomor 273 K / PDT / 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
4: Rilas panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026/PNPTK hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT 1 RW 6 Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Jurusita Akuari Peblesa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 20 Agustus 2026, telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT4 RW34, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda di siang ini. Dan spesial hari ini ya, saya ditemani oleh rekan saya. Siapa? Coba kenalan lagi dong.
1: Halo pendengar, kembali lagi bersama saya. Ya Bang ya, nama aku ya, nama saya di sini Atika, bisa dipanggil aja Atika ya pendengar.
0: Atika. Oke, kita temani pendengar semuanya Atika ya di siang ini
1: ya.
0: Dengan request lagu-lagu Indonesia banget ya.
1: Indonesia banget.
0: Oke, nanti kalau misalkan ada yang apa namanya pas nelpon ya, passwordnya Indonesia banget.
1: Passwordnya Indonesia banget.
0: Oke, seperti biasa bisa gabung di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570142. Lagunya apa nih? Kita punya yang cewek dulu ya. Saya punya sebentar. Ini ada Segara ya, Hati Selembut Salju. Ini yang cewek dulu, ada Gitaf, Berakhir di Aku, Dinda Gania, Janji Pada Hati, ada Prilly, Latukonsina, Kembali Lagi, ada Siva Magnolia, Sampai Kapan, ada juga Keisha Lefronka, Tergesa, ada Geisha, Kukatakan Dengan Indah, ada juga Fatin, Jingga. Yang cowoknya saya punya Juicy Lucy, ya, Lampu Kuning, Stefan Pasaribu, Cinta Telah Terlambat, Ryan Pono, Jodoh Tak Pernah Salah, Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, Ade Govinda ya, Tanpa Batas Waktu, dan Mahen, Nyaman Yang Kupilih. Oke, sepertinya kita sudah ada telepon nih, mungkin bisa langsung disapa nih Tika. Langsung sapa saja passwordnya.
1: Oke, halo pendengar, passwordnya
0: Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
2: Apa kabar?
0: Baik, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Indonesia banget.
1: Jumpa.
0: Udah kenal belum nih sama kawan saya nih Bang Wardi?
2: Kenal, dari tadi pagi kan openingnya.
1: Oh, betul. Sudah mendengarkan dari pagi ya, Bang.
2: Apa?
1: Jadi mau gimana kabar ini dan mau request lagu apa nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya cewek yang terakhir itu Bang, apa jadi tuh?
0: Fatin.
2: Ah, Fatin, Jingga.
1: Jingga.
0: Jingga ke Keibang.
2: Ah, ke boleh enggak Bang Keibang Jingga?
0: Oke deh. Silakan Bang Mardi.
2: Ya, salam pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Buat Tika juga. Ih, sorenya mirip-mirip penyiar radio sebelah ya Tika ya.
1: Oh iya ke? Siapa tuh kalau boleh tahu? Oh, ada lah ya.
2: Mirip suara Hera. Tahu enggak Bang Budi?
0: Oh iya, kenal. Iya. Di tempat kemarin kan.
2: Mirip-mirip. Bercanda, jangan marah ya Tika ya.
0: Oh, mirip ke?
2: Ah, mirip benar. Waktu kayak dia, cara dia ngomong ya. Nyapa pendengar, lembut.
0: Jangan-jangan adik-beradik dia nih.
2: Tidak tahulah.
1: Kayaknya saya pun harus menyapa nih sama Kak Hera nih.
0: Hera sama Tika itu kan sama-sama 4 huruf kan?
2: Oh iya.
1: Betul, betul, betul. Sama-sama 4 huruf. Apa nama kan? Kita nih.
0: Sama-sama 4 huruf, Hera sama Tika.
2: Oh
0: gitu.
2: Iya ke? Alhamdulillah. Matanya mirip ya.
0: Betul.
2: Lanjut Bang ya.
0: Lanjut.
2: Menjapar Kanila juga. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana juga, buat Bu Ana, Makam, Aura Pak Mo juga, Bu Joleha, buat siapa lagi ya, Bang Hendra, Bang Deden, dan mungkin semua-semuanya lah Bang ya, tanpa terkecuali, Bang Budi saya selalu sekeluarga, dan buat Ika semoga betah di Pro 1.
1: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih. Itu ya Bang Budi ya.
0: Oke, okay, siap. Bye. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi kita. Lanjut lagi, kita terima telepon lagi. Silakan Tika disapa dong.
1: Okay. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dong.
1: Dengan apa siapa nih?
0: Ini jauh nih Tika.
1: Oh iya.
3: Dengan Deden Pekanbaru.
1: Maaf coba, enggak kedengaran.
0: Enggak
1: kedengaran tadi.
0: Oh iya kah?
1: Hanya dengar Pekanbaru aja, Pekanbaru ya, dari Pekanbaru.
3: Pekanbaru Riau, Indonesia.
1: Iya, oke.
0: Nama beliau ini Bang Deden.
1: Bang Deden. Gimana kabarnya Bang Deden?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sore ini mau.
3: Kita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Abis makan jagi
3: tadi juga dapatnya.
0: Ya siap Bang Deden. Ini anak baru nih Bang Deden.
3: Oh, punya baru ya?
0: Nah, anak magang.
1: Anak magang.
3: Magang ya. Ya. Oke, saya pilih lagu dari Prilly.
0: Hah? Prilly.
3: Lagu dari Prilly, lagu Konsina.
0: Ya, Prilly. Oke, oke, oke. Boleh.
3: Oke, salam-salam Bang ya.
0: Silakan buat siapa?
3: Sama Bang Budi, Mbak Tiga juga, Bang Wardi tadi ya. Buat Bang Hendra juga di Mempawa, Bang Deddy di Sungai Duri, Kamak kan Manjang City, buatnya Bang Yaya di Wajo, punya Ko Ali juga, Mama Ririn, buatnya Kak Dirna di Kupang juga, buatnya Bang Jafar juga, buatnya Bang Nurul juga, pokoknya untuk semua-sama Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Ya, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Bang Deden ini kayaknya ini ya, apa? Grogi dia dengarnya, dengarkan suaranya Tikan.
1: Anak baru ya, grogi ya.
0: So, oke, okay, kita masih terima 0561734987 di pagi ini yang mau gabung silakan kita sapa kembali. Indonesia banget.
2: Halo. Indonesia banget.
1: Halo,
0: dengan kok ada tato-tato gitu? Ya. Dengan siapa nih Pak Usu Busri?
2: Ya, dengan Pak Usu Busri sama ada orang baru ya Pak Bang Budia.
0: Ada, kenalan dulu Pak Usu.
1: Halo Pak Usu.
0: Ya. Kenalan dulu.
2: Ya, salam kenal lah buat Mbak Tika kah?
1: Iya, betul.
2: Ya, dengan Bang Budi sih udah pernah jumpa, tapi dengan Kak Tika sih belum.
1: Iya, belum. Saya baru memang di sini.
0: Baru dia, baru satu minggu ya?
1: Baru satu minggu.
2: Ya, mudah-mudahannya lah bisa jumpa Mbak Tika.
1: Iya,
0: boleh main ke sini lagi, Pak Usu.
2: Jauh dari Samas ke Pontianak nih Bang Budi.
0: Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Kalau ada waktu-waktu
2: ya, boleh. Alhamdulillah dengan Bang Budi udah pernah jumpa kan?
0: Oh.
2: Lagunya Bang Budi, yang cewek Bang Budi.
0: Yang cewek?
2: Ya.
0: Mau lagu yang mana nih cewek nih? Saya punya Edgitab ya.
2: Pilihkan aja lah Bang Budi.
0: Pilihkan enggak?
2: Ya, pilihkan aja lah nak. Siapa ya, lah juga di Bang Budi ya, masalah lagu.
0: Yang dipilih
2: nih namanya Bang Budi sama Mbak Cika, Dik Cika ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dalam Bang Wardi tadi tuh. Yang di Pekanbaru tuh salam kenal juga. Pak Long Jakpar sama Kak Nila, Pak Syukur Kak Tina, Mak Tan, Mak Anjang Siti. Yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari Asam Panjang Bang Budi.
0: Boleh, siap.
2: Buat Bang Budi sama Kak Tika tuh semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tiga penelpon ya Tika ya.
1: Iya sudah ada tiga penelpon.
0: Tadi tuh ya. Pak Subusri itu minta pilihkan lagu Tika. Kalau Tika pilih nih ya, saya suruh pilih nih. Tika yang pilih ya. Edgitaf, iya. Dinda Gania, Ziva Magnolia, Keisha Lefronka atau Geisa?
1: Ziva Magnolia Bang.
0: Beneran nih ya,
1: iya.
0: Saya pilihkan ya. Sampai kapan nih judulnya? Jadi sampai kapan nih?
1: Sampai kapan ya? Sampai kita bisa mendengarkan lagunya Bang. Aduh jadi
0: Sampai bingung sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau kita break dulu pendengar. Saya punya tiga lagu. Ada Patin dengan Jingganya, ada Prilly Latukonsina kembali lagi, dan juga Ziva Magnolia. Kita hadirkan untuk Anda di Indonesia Banget.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mengudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rustianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wagir Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Oke, balik lagi di Indonesia Banget. Ya, berarti kalau kita ngomong siang ini ya Tika ya. Berarti di Sambas nih lagi nge-relay kita nih, begitu.
1: Betul sekali, Bang.
0: Kenapa lemes, Tika?
1: Masih belum ngopi soalnya.
0: Oh,
1: ini, Bang, ya.
0: Oh, pantesan. Jadi ngantuk juga ya, begitu ya.
1: Lumayan karena cuaca lagi ada dingin-dinginnya ya hari ini.
0: Itu bukan di luar. Kalau di dalam tuh ada AC,
1: iya,
0: makanya
1: juga
0: dingin.
1: Kena AC, gitu. Ketambah AC ya ternyata.
0: Makanya sampai bikin ngantuk ya. Oke, okay, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan lagunya bikin kita semangat. Dan kita masih undang Anda pendengar yang ingin bersama kita 0561734987 atau di 0811570104. Kita terima dulu ya teleponnya, Cika. Tika, silakan.
1: Oke. Halo, Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget. Selamat siang, Bang Budi.
0: Selamat siang,
2: Mbak Tika.
1: Halo, selamat siang.
2: Mbak Tika, asalnya dari mana?
1: Asalnya dari Pontianak.
2: Yang benar, nanti kayak Ciri juga. Sekali ditanya, katanya Pontianak tahu dari Sumatera Utara. Soalnya dari suaranya ketahuan.
0: Oh gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, enggak,
1: tuh. Memang asli dari sini, dari
2: gimana
1: Pontianak.
0: Kabarnya?
1: Baik,
0: kabarnya?
1: Sehat, gimana ya. Juga kabarnya?
2: Oh, asalnya dari Pontianak ya?
0: Iya. Orang Pontianak.
2: Oke deh.
0: Budak Pontianak.
1: Budak-budak Pontianak.
2: Lagunya yang cewek yang nomor 3.
0: Cewek nomor 3, 1, 2, 3, Keisha Lefranca.
2: Lagunya yang ini dikirimkan untuk Bang Jafar dan Kak Nilanya. Juga untuk Bang Herman, 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi di Komubar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Seror, Bang Andi Ciputat, Tangerang. Terima kasih untuk Bang Eden di Pekanbaru atas sapaannya. Selamat siang, sehat selalu di Pekanbaru sana. Kemudian buat Bang Jakal Suara Pontianak, Pak Karim Jangkang 2, Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wanaci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wanusu di Sambas. Kemudian buat buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Marani 28 Oktober, buat Lina di Padang Tikar, selamat siang, sehat selalu di Padang Tikar sana, juga buat Mama Nurul, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Kak Tini, Emil Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, Makam Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Cik Nur di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manunya di Sungai Tunggu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Yona di Kupang. Buat Bang Budi dan Tika, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bang Dedi di Sungai Duri ya, sudah bersama kita di siang ini.
1: Iya.
0: Oke, kita masih terima telepon Anda. Silakan 0561734987 atau di 0811570104. Kita ke WhatsApp dulu ya. Silakan Tika disapa dulu.
1: Halo, Indonesia Banget.
2: Sangat. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong.
2: Ini.
0: Oh, baik. Okay. Tika kenalan dong dengan pendengar kita nih.
1: Halo, Pak.
2: Ada yang jawab ini.
1: saya Tika, panggil Tika aja. Saya anak baru di sini nih di RRI Pontianak nih sebagai anak magang.
2: Salam kenal juga nih buat Atika,
1: iya.
2: Ismail Janda, Jungkat.
0: Tahu nggak siapa namanya? Dengar nggak? Kenal sama Atika. Ini apa namanya? Upin Ipin nggak?
1: Upin Ipin tahu.
0: Dua singgit. Ah ini nih.
2: Upin Ipin.
1: Jarjitnya kata Ismail.
0: Mail.
1: Ya salah, sorry. Jarjit yang suka pantun.
2: Lagu yang cowok, Bang Budi.
0: Cowok. Kita punya Juicy Lucy, Lampu Kuning, Stefan Pasaribu, Cinta Telah Terlambat, ada Ryan Pono, Jodoh Tak Pernah Salah, Dodi Oris, ya Aku Yang Jatuh Cinta, Adi Govinda, Tanpa Batas Waktu, Mahen Nyaman Yang Kupilih, sama Segara Hati Selembut Salju.
2: Govinda ya?
0: Govinda, oke.
2: Okay. Alamnya buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Menjapat Kanila, buat
3: Aura sama Pak Mo, host buat Lina di Panatikar, buat Ayu di Kepa, buat Wardi, buat Bang Yaya di Wajo, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Buah Natan Rai, Bang Ropan, buat Manuri Bakau, Mempawa, ada Hendra, host buat Anis Tadiuka, Ah, semua mula Bang Budi.
0: Okey, siap.
3: Itu Bang Budi sama Tika, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mael ya di Jongkat. Lanjut lagi, kita terima telepon lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan Indonesia banget. Halo.
1: Indonesia banget.
0: Kemana suaranya? Gak ngomong.
1: Iya.
0: Masih malu-malu kah?
1: Kayaknya masih unmute deh itu, ketekan silentnya.
0: Iya nih, halo Indonesia banget.
4: Halo.
0: Ah, ya,
1: sudah ada.
0: Indonesia banget.
4: Indonesia banget dari saya Mbah Kakung Reto.
0: Piye kabarin Mbak?
4: Alhamdulillah kabar baik-baik saja, baik-baik sayang kata wali.
0: Asik. Wis mangan gelorong.
4: Wis mangan.
1: Alhamdulillah.
4: Salam kenal untuk Mbak Tika ya.
0: Tika.
4: Iya Mbak Tika. Aku Mbah Kakung atau Arif Firmansyah dari Reto.
1: Iya, halo Mbah Kakung, gimana apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat, perutku sudah kenyang, baru selesai makan ini. Lagunya apa?
0: Cewek apa cowok nih?
4: Cewek,
0: saya punya Gitaf, Berakhir di Aku, Dinda Gania, Janji Pada Hati, atau Gesa? Kukatakan ya, Pak. Oke, Gesa.
4: Sapa ada salamnya untuk Bang Mael, Bang Yahya, Cik Nur, Bang Indra, juga Bang Awi, Bang Herman, Bang Wardi, juga Mama Lupa Nurul, Kak Jola Yahya, juga keluarga, juga untuk siapa lagi ya, untuk Kak Ana, untuk Bang Andir Upan, untuk Mama Ririn, salam juga untuk Makam, untuk Kang Siti, yang lain-lainnya dari A sampai C. Untuk Abang dan Mbak, selamat berbuka, sehat selalu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Mbak Kakung ya. Tika, kita break dulu ya. Oke, pendengar masih bersama kami di Indonesia banget ya. Kita hadirkan dulu tiga lagunya yang mau gabung, tahan dulu. Keisha Lefronka, Tergesa, ada Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu, dan juga Geisha, Kukatakan Dengan Indah. Tetap di sini di Indonesia banget.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Udara menyuarakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di Indonesia banget ya, di siang yang cukup terkini. Kita hampir berada di pukul 2:30 ya Tika ya.
1: Betul, udah 2:30 ya, udah gak kerasa ya Bang.
0: Oh terasa pula. Dari tadi kita ngomong terasa pula, letih ya. Pula, sengal pula lidari.
1: Di sini kita pesan kopi langsung Bang.
0: Boleh aja. Tapi sebelumnya kita terima teman lagi ya.
1: Oke,
0: silakan nih, kita terima di WhatsApp dulu. Oke, yuk Indonesia banget. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
2: Bang Budi dan Tika, salam kenal buat Tika.
0: Iya, salam kenal kembali. Indonesia pasportnya dulu dong.
2: Indonesia banget.
0: Itu dia. Sila Bu Ana.
2: Tanya. Lagu cewek masih ada?
0: Cewek ya. Sisa dua nih, ada Gitaps berakhir di aku sama Dinda Gania janji pada hati.
2: Ah itu yang kedua.
0: Yang kedua, oke.
1: Okay. Janji pada hati.
0: Boleh. Silakan sahabat-sahabatnya buat siapa nih?
2: Pertama buat Bang Budi sama Tika, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Andrea Pan, Emma Selpan dan Mbak Yuna, Tina dan Mbak Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Mak Anjang, Email, Anista, Ismail Dungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Andi Senjaya sama Ayang, Bu Aja Atuya, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Leona, Likupang, Ayu Tepa, Mbak Tini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakuk, Elmi, Atika di Sukalancing. Nah, buat semua ya Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu Bu Ana ya. Oke, lanjut lagi. Indonesia banget. Halo. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Nah ini dia orang jauh nih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar saudara?
0: Baik, alhamdulillah. Kawan saya ini tak ada ditanya nih.
3: Natika apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah
3: sehat wainya.
0: Enggak. Sok atuh.
3: Oh,
0: mangga.
3: Oh, laguna itu Empono apa ya, Bang Budi?
0: Yang mana?
3: Empono, lagu cowok.
0: Lagu cowok. Saya yang pilih atau gimana, Bang Andre?
3: Empono tuh.
0: Oh, lagu Empono.
3: Ah, Empono. Apa judulnya tuh?
0: Jodoh tak pernah salah.
3: Ah, iyalah.
0: Ini sedap.
3: Tak pernah salah kita jodoh kan?
0: Betul pula ya.
3: Betulnya kan.
0: Silakan.
3: Buat Bang Budi, Neng Katika, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
3: Buat Ibu Ana tadi ya, keluarga dengan adik-adik nantunya. Emma Selvan Mondunai, Basukur Katina, Mak Kam, Mama Lirin, Enor Bakau, Ismail Chandra, Mbak Takong, Bang Yaya, Bang Deddy, Ani Maharani.

0: Halo.
1: Halo Mang Udi.
2: Ah, hey. Indonesia halo, banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Tika juga, anak Tika.
0: Halo.
1: Baru memang jadi anak-anak kita ya Mang Udi kan. Cocok jadi anak-anak gitu kan.
2: Iya kah?
0: Iya. Masih memang masih muda saya ini.
1: Nanti Cik Nur ni minta itu, minta dipilihkan sama Tika saja lagunya. Yang terbaik.
2: Yes. Jadi pilih yang mana, Tika? Cewek ke cowok?
1: Cewek. Lagu dari cewek.
2: Sisa satu dah.
0: Tinggal satu tadi tuh.
2: Sisa satu dah.
1: Ah, itu kenal. Tak apa, boleh buat lah. Kau cowok banyak ke?
2: Cowok banyak.
0: Masih ada beberapa.
1: Ah, udahlah. Pilihkan cowok ya, Tika.
0: Siap.
2: Okay.
1: Tuh, Bang Budi sama Tika. Cuba dengar tu ya. Bang Awi kita ya. Diam-diam ya dia kan. Melepuk lembacang berulat ya. Tak ada angin ribut. Langsung ya kan. Ah, kalau dapat menyusul Bang Andre Opa.
2: Amin.
1: Banyak nih yang menyusul nih Bang Budi. Tenang saja.
2: Amin.
1: Tak lama gantung janur nih pasangan yang serasi di RRI Pro 1 nih. Bang Budi dah tahu dah kan?
2: Iya betul.
1: Betul. Banyak nih pasang kayak sih ada 4 pasang lah gitu.
2: Wih banyak eh. Sedap.
1: Banyak. Coba Bang Budi yang baikin ya nanti.
2: Gantung lagi piring saya ini.
1: Sapa salam lo sikit Bang Budi.
2: Sila.
1: Nah itu nanti saya minjam fotokopi Bang Dedi tadi itu. Buat Bang Japa.
2: Oh Cenor.
1: Lagi berduka ya.
2: Oh Cenor.
1: Ya.
2: Gantung lagi priok nih.
1: Ah itulah. Benar Bang Budi. Udah belum ada nak Bang buat Awi ada manggil-manggil kita makan-makan dah nih.
2: Ada. Cuma saya tak bisa datang.
1: Oh iya kan? Ada nampak si gantung periuk lagi kita. Cik Noh si ada perwakilan ya. Biarpun Cik Noh tak datang, ada apa nama gembaran Cik Noh ada datang ke tempat Awi.
2: Alhamdulillah.
1: Mantap. Nanti ni buat set terutama ya. Saya sapa lah dulu tadi Bang Andriopan, Bu Ana. Segera menyusul.
2: Amin.
1: Lanjut. Mak Anjang Siti. Buat Hendra Gunawan juga. Semoga-semogalah. Ya Bang Budi.
2: Betul.
1: Lanjut. Mak Tini. Niko juga. Lanjut. Siapa pergi Bang Budi?
2: Siapa pergi?
1: Yalah. Lanjut. Ayah buat ini tadi yang diam tak diam melepuknya. Semoga apa semakin jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2: Amin.
1: Awi sama Sumiati. Dah tak boleh gig nyalam dia sendiri dah Bang Pudi.
2: Ya ke?
1: Seperti Pak Mok dan Mak Mok Aura juga Wardi sama Yohana. Nanti Wardi juga menyusul.
2: Amin.
1: Ayolah semoga lah yang lainnya Bang Budi tak pernah sebut satu persatu. Makasih Bang Didi udah nyalam saya. Jadi fotokopi Cik Noh yang ada di Pro 1 tu Bang Budi. Itulah dia sapaan Cik Noh pada siang Indonesia banget ini.
2: Okay.
1: Terima kasih banyak.
2: Yep.
1: Semua-mua tampak terkecuali. Sapaannya di Bung Gus
2: habis.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Tika dan Bang Budi. Nak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cenor.
1: Ya?
2: Lagunya Tika yang pilih ya?
0: Ah, yang cowok ya?
1: Cowok
0: okay.
1: Ya Tika. Tika yang pilih.
2: Siap. Oke, terima kasih Cenor ya. Jadi
0: tinggal apa tuh Bang?
2: Tika pilih nih Juicy Lucy, Stipan Pasaribu, Dodi Oris, Mahen atau Segara?
0: Yang kedua tadi itu Bang, apa tuh Bang?
2: Stephen.
0: Oke,
2: pasar
0: Stephen.
2: Ribu ya.
0: Boleh.
2: Yakin. Enggak mau yang pasar 5.000 enggak mau. Ini pasar 1.000 nih.
0: Kita cari yang murah-murah.
2: Oke, berarti udah 3 lagu ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, kita break lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita nanti juga nanti apa namanya? Kumandangkan azan ini ya, azan asar ya. 14.40 ya. Kalau 17.40 itu azan maghrib. Oke, kita break dulu sejenak dan pastikan terus di Indonesia banget. Kami berdua akan kembali untuk Anda di siang ini di Ruang Dengar Anda.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Oke, mendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di Indonesia Banget, kita terlebih dahulu kumandangkan azan asyhar untuk Kota Pontianak dan insya Allah tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan selamat menjalankan ibadah sholat asyhar bagi umat Islam di Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Oke, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya bagi umat Islam di kota Pontianak ya Tika ya. Ngomong dong Tika.
3: Oh iya, selamat menunaikan ibadah sholat asar itu.
2: Jangan ngelamun.
3: Iya, sorry bang.
2: Dan sekaligus kita pamit ya Tika ya.
3: Iya.
2: Tentunya di kesempatan kali ini saya juga meminta maaf mungkin beberapa waktu ke depan nanti kita tidak bisa tuntaskan terlalu lama ya. Nanti ada satu lagu juga kita akan hadirkan. Saya pilihkan dari Ed Gitaf, Berakhir di Aku. Ini lagunya juga akan kita putar setelah lagunya dari ini ya, yang kita pilihkan untuk Cik Nur tadi ya.
3: Oh iya, betul.
2: Oke. Tika mau nyapa siapa nih siang sore ini? Ada gak yang mau disapa?
3: Iya, ucap terima kasih ya para untuk pendengar yang udah bergabung tadi juga. Dan kali lain waktu nanti bisa bertemu lagi sama Atika di sini.
2: Oke, siap. Kalau gitu terima kasih Tika ya sudah bersama saya di kesempatan kali ini ya.
3: Iya.
2: Oke, mudah-mudahan juga pendengar Anda juga terus bersama kami. Setelah ini ada UMKM Bicara ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Budiman Tahir dan juga Atika pamit dari ruang dengan Anda. Ucapan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
4: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat ya, tanpa ada sakit-sakit. Dan belakangan hari ini juga kalau kita lihat-lihat cuaca sudah berangsur-angsur membaik ya. Di luar saya lihat sudah nggak tebel lagi nih asapnya. Semoga bisa semakin cerah dan semakin segar udara kita ya. Pendengar, sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani sore Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami siapkan untuk menemani Senin sore Anda, yaitu ada UMKM Bicara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda setelah ini sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dilanjutkan dengan informasi terkini di Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 16 sampai pukul 16.30. Setelah itu kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19 pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kebersamaan kita nantinya akan diakhiri dengan mimbar agama Advent dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda UMKM Bicara. Tapi sebelum itu kita awali perjumpaan kita sore hari ini dengan sebuah lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini masih bersama saya Cherry Lubis dalam program UMKM Bicara edisi Senin 28 September 2026. Nah pendengar, sore hari ini kita kedatangan dari UMKM yaitu Midzilla. Dimana kalau kita ketahui pendengar, Midzilla ini sendiri awalnya itu memang kita tahu usaha yang grill ya pendengar ya. Banyak sekali dulu di awal-awal 2016 itu sempat viral, ramai juga. Itu kalau saya ingat-ingat itu ketika saya SMA. Itu udah mulai banyak bermunculan. Kemudian ternyata sekarang Midzilla ini pendengar semakin melebarkan sayapnya juga ke produk di retail. Nah kita akan bahas lebih lanjut pendengar soal Midzilla bersama owner Midzilla sore hari ini. Tentunya ada Cheveni yang sudah bersama kami di studio. Kita sapa dulu. Selamat sore Cheveni.
1: Halo, selamat sore untuk RRI Pro 1 Pontianak dan teman-teman pendengar.
0: Iya, gimana kabarnya Ce, sehat?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Selain itu pendengar, kita juga kehadiran Bang Ipul sore hari ini dari LP POM MUI, Bang Syaiful Yusuf SSI selaku auditor ya Bang dari ya. LP POM MUI. Nanti juga kita akan membahas terkait bagaimana sih mengurus produk halal ini tadi. Nah pertama-tama kita ke Cheveni terlebih dahulu. Nah Cheveni, ini awalnya memulai usaha Midzilla kan kalau saya lihat itu dari 2016 ya Ce ya.
1: Iya benar.
0: Nah itu awalnya pengen buka usaha ngegrill-grill gitu karena apa Ce?
1: Waktu itu memang kepikiran kita itu karena suka dengan dunia kuliner, masak juga kan. Jadi kepikiran untuk menciptakan kalau saat ini untuk menciptakan produk yang praktis. Kalau pada saat itu 2016, karena kita lihat waktu itu tren grill itu masih sangat bagus banget ya, peluangnya dan potensinya. Jadi ada beberapa partner yang memang kita join untuk buka bersama. Jadi dari situ awal mulanya terbentuklah Midzilla. Dengan jualnya itu masih sampai saat ini tuh sama, yaitu grill, barbecue, dan sabu-sabu.
0: Okay, grill, barbecue, dan sabu-sabu ya Cey, berarti ya. Nah Cey, awalnya gimana nih Cey pas buka bisnis nih? Itu kan pasti banyak sekali ya struggle-nya gitu kan Cey. Sampai saat ini bagaimana Cey perjalanan Midzilla ini sejauh ini?
1: Benar, yang namanya kita buka usaha pasti ada naik turunnya juga ya, ada struggle-nya. Tapi dari situlah kita belajar juga ya bersama tim dan partner. Waktu itu kita sama-sama menjalani proses, melewati prosesnya. Jadi menciptakan satu brand, terus produknya, terus ide jualannya apa, sekaligus juga tempat itu juga menentukan ya lokasi jualan. Habis itu berkembanglah sampai saat ini kita menciptakan produk-produk UMKM untuk dipasarkan di retail, mitra retail kita yang kerjasama gitu.
0: Oke, Ce, berarti kalau kita bicara soal outlet, ini ada berapa outlet sekarang Midzilla, Ce?
1: Untuk saat ini outlet satu aja di Jalan Haji Abbas.
0: Oh dekat sini ya Cey?
1: Iya dekat.
0: Oke Cey, berarti kalau kita lihat ini kan awalnya dari yang grill, barbecue, dan shabu. Sekarang juga jualan produk-produk yang ke mitra retail. Ini seperti kalau Anda menyimak YouTube kami, pendengar ini ada di pajang nih di depan. Boleh dijelasin nih Cey, ini produknya kalau yang masuk ke retail apa-apa aja dan kenapa sih jadi mau berpindah juga melebarkan sayap untuk jualan di retail?
1: Okay. Jadi ini boleh saya?
0: Boleh, silakan. Okay.
1: Jadi ini produk unggulan kita kalau untuk dari Midzilla sendiri, kita di sini ada dua produk ya. Produknya itu saus barbecue dan kimchi. Untuk saat ini yang paling best seller itu kimchi dari Midzilla, karena memang produk ini kita ciptakan memang dari awal tahun 2016. Itu memang sudah saya ada pertimbangkan kenapa enggak kita buat sesuatu yang praktis, bisa kita sajikan sendiri di rumah untuk barbekyuan, untuk olesan juga bisa, untuk pizza, burger itu juga bisa kita gunakan. Dan ini juga sausnya bisa untuk menu diet kita, jadi biar nggak terlalu plain atau hambar, jadi bisa pakai ini untuk membuat adonan masakan kita itu lebih flavorful, lebih terasa nikmat seperti itu.
0: Oke, baik, berarti unggulannya saat ini masih kimchi dan juga ada saus ya Cey, berarti ya Cey.
1: Betul.
0: Nah ketika buat produk baru ini nih Ce, ya tadi kimchi lebih praktis, begitu pula dengan saus ya Ce. Nah ini gimana sih Ce menentukan kayaknya ini bakal laku nih, ada feeling itu nggak Ce kalau awal-awal?
1: Benar, itu juga salah satu yang kita ini ya, kita pertimbangkan, karena namanya kita mau tes pasar, kita harus lihat dulu responnya. Itu gimana kita mengambil satu peluang itu, karena saya kepikiran karena kita buka kan dari tahun 2016.
0: Iya, betul.
1: Kita mulai meluncurkan produk ini di tahun 2025. Dari semenjak 2016 kita bisa melihat pasar dan kimchi juga salah satu menu side dish yang selalu diminati. Nah, dari situlah kita ciptakan produk yang bisa dikonsumsi di rumah. Jadi nggak mesti dine in di outlet seperti itu.
0: R&D-nya nih, Cek, itu kan biasa panjang ya, Cek, kalau mau bikin produk gitu. Nah, ini dari produk-produk yang ada di depan sini, mana yang R&D-nya paling lama, Cek?
1: Sebenarnya kalau yang paling lama itu grill juga termasuk ya, karena bumbu itu kan sesuatu yang identik dengan rasa yang mesti kita jaga kualitas dan konsistensinya. Nah, dari situlah kita tahun 2016 itu, bumbu itulah yang membuat kita tuh yakin bisa laris di pasaran, karena kita sudah trialnya kan langsung kepada konsumen langsung. Jadi rasa kita otentik. Terus produk kita juga homemade, sudah terverifikasi halal, jadi itu yang meyakinkan. Nah, di samping itu juga sambil berjalan, ya, di Mitzilla kita juga menambah lini cabang untuk produk brand baru kita tuh Banana G Pontianak.
0: Oke, ada brand baru lagi.
1: Betul,
0: ya,
1: itu karena perjalanan kita melihat pasar ada peluang, jadi kita masuk ke bumbu-bumbu dapur seperti itu.
0: Oke, kalau tadi kan kita udah bahas yang soal kimchi dan saus. Nah, kalau yang banana gini Cek, nah itu gimana tuh? Kok tiba-tiba dari perdaging-dagingan, kemudian side dish, ini kan saling melengkapi ya Cek?
1: Betul.
0: Tiba-tiba ke dessert nih ya?
1: Oke, kenapa kita pilih ke dessert? Karena saya lihat juga Pontianak kan memang itu kuliner ya?
0: Iya, betul.
1: Identik dengan kuliner, terus sore hari itu sudah banyak sekali buka lapak di jalan-jalan Gajah Mada, itu kuliner gorengan itu memang salah satu yang pasti dicari juga oleh pendatang-pendatang luar kan. Dan saya lihat juga bahan bakunya ini mudah didapatkan. Seperti untuk pisang di Pontianak itu sendiri kan memang cukup besar ya, untuk petaninya juga. Nah, dari situ kita saling melengkapi, juga membantu juga perekonomian. Kita lihat peluangnya ada, kita ciptakan satu produk yang namanya ini saya bisa lihat bawain contohnya. Ini adalah produk tepungnya. Jadi asal mulanya itu saya harus buat tepungnya dulu. Barulah bisa jadi
0: pisang setengah
1: matang ini. Jadi memang produknya terkait di situ. Jadi untuk buat produk ini saya kurang lebih 3 bulan. Jadi
0: 3
1: banyak
0: bulan.
1: Sekali trialnya yang kita coba, pisangnya yang gagal juga banyak ya. Ya namanya seperti itu, kita untuk satu produk konsistensinya sudah dapat, barulah kita buat produk setengah matangnya seperti itu.
0: Oke, baik Cek. Nah, kalau untuk proses produksinya sendiri nih Cek. Nah, itu kan pasti ada perbedaan ya. Ketika awalnya kan di outlet gitu kan Cek, produknya untuk daging grill, kemudian barbecue, shabu-shabu. Kemudian kalau untuk ke produk retail, apa nih yang paling dirasakan ketika proses produksinya Cek?
1: Untuk proses produksi perbedaannya, jadi kalau untuk yang di outlet, untuk beberapa bahan baku itu memang kita stok dengan supplier kita, itu kan memang dalam jumlah cukup banyak, jadi ada tempat penyimpanan juga. Jadi kita sekarang tantangannya tuh memang salah satu tuh selain tempat penyimpanannya mesti banyak, dan tempat produksinya juga mesti lebih luas sih, karena kan kita perlu banyak ruang gerak ya, seperti itu. Dan selebihnya sih aman aja sih.
0: Nah, kita mau bergeser sedikit nih sekarang ke Bang Ipul, karena tadi kan kita ngebahas soal produksi. Nah, Bang Ipul, apa yang menjadi titik kritis halal terutama dalam produksi seperti tadi ya, selain daging-daging di outlet, juga produk-produk yang akan masuk ke mitra retail?
2: Jadi kalau terkait halal ya, antara produk olahan dengan yang outlet yang bisa dine in, nah ini akan berbeda ya. Terutama kalau misalnya apa ya, kalau outlet itu kan tidak ada dine in ya.
0: Ada dine in,
2: tapi kalau misalnya produk olahan, nah itu kan langsung terkemas ya.
0: Betul.
2: Maka sebenarnya titik kritis kalau misalnya di outlet itu terkait dine in ini seperti apa. Nah, kayak gitu. Karena misalnya ada pelanggan nih, pelanggan yang kemudian kunjungan ke toko, kemudian mau dine in gitu kan. Nah, itu juga salah satu hal yang kritis sebenarnya. Karena di situ juga bagaimana si owner nih, si pemilik toko atau manajemennya itu bisa memastikan ketika pelanggan datang kemudian makan di situ, nah kan menggunakan peralatan di situ tuh, nah itu bagaimana bisa menjaga agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang dari luar. Maka biasanya kalau outlet itu memang salah satu hal dalam menjaga untuk tidak ada kontaminasi adalah aturan pengunjung. Jadi biasanya ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Itu bukan serta-merta kemudian, oh kenapa sih nggak boleh bawa makanan di luar gitu kan? Nah itu sebenarnya salah satunya mungkin kalau di sisi si apa namanya pengusaha ya pastinya kalau misalnya orang datang cuma numpang makan gitu kan, ya merugikan gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya juga menjaga agar tidak ada kontaminasi. Nah itu baik di sisi keamanan pangan atau kehalalan. Jadi kalau keamanan pangan misalnya nih ada orang bawa makanan dari luar kemudian makan di situ, ternyata terjadi sesuatu apa gitu kan, entah sakit perut atau keracunan atau apa, bisa saja nanti kasusnya, oh habis makan di sini nih gitu. Nah atau mungkin kalau dari sisi halalnya, nah ada barang yang non halal dibawa, nah yang tidak halal dibawa kemudian mengkontaminasi nih peralatan yang digunakan di situ, juga bisa terjadi. Maka itu adalah sisi kritis ya, titik kritis yang perlu dijaga oleh perusahaan atau pemilik outlet untuk kehalalannya, untuk keamanan pangannya. Nah mungkin di sisi yang lain ada lagi tuh titik kritis yang lain yang perlu diterapkan di situ.
0: Oke, baik Bang. Nah kalau semisal ini tadi produk yang sudah dikemas kemudian dijualkan ke mitra retail, nah kalau yang ini sendiri seperti apa prosesnya Bang?
2: Nah untuk titik kritis yang produk olahan sebenarnya juga terdapat di outlet juga nih. Nah yang kalau dalam sistem jaminan produk halal kan ada 5 ya, 5 yang perlu diterapkan atau diimplementasikan. Nah 5 ini sebutannya adalah 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Nah yang pertama terkait dengan komitmen dan tanggung jawab. Bagaimana seorang owner itu harus berkomitmen terkait dengan kehalalan ya, bagaimana menjaga produk itu tetap halal, bagaimana penggunaan bahan yang harus terjaga kehalalannya, kemudian bagaimana menyiapkan SDM ya, yang kemudian paham terkait dengan halal itu seperti apa. Makanya di dalam penerapannya itu salah satunya adalah harus ada pelatihan. Pelatihan penyelia halal, nah itu dalam rangka untuk menjaga kehalalan. Kemudian bagaimana menyiapkan mengevaluasi, kemudian menyiapkan bahan, menjaga proses-prosesnya, SOP-SOP-nya, bagaimana dari personel itu tidak mengontaminasi dalam proses, itu menggunakan sarung tangan atau SOP cuci tangan, menggunakan masker atau penutup kepala. Nah itu sebenarnya dalam rangka agar tidak ada kontaminasi. Nah kemudian bagaimana harus ada evaluasi terkait dengan ini ya, terkait dengan penerapannya, ada monitoring, nah seperti itu.
0: Oke, baik, berarti tidak cuma sekedar kalau bahannya halal, otomatis halal ya, ya Pak Ibu ya.
2: Prosesnya dan sebagainya itu juga harus dilihat.
0: Iya, baik, kita ke Cek Feni lagi nih ya. Nah Cek, kalau ngurus sertifikasi halal ini sejak kapan Cek?
1: Sertifikasi halal ini kita urus kalau dengan Bapak Agus ya.
0: Oh, bareng Pak Agus.
1: Iya, di tahun 2025.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: 2025 baru dapatnya kapan nih, Cek? Keluar sertifikasi halalnya.
1: Keluarnya itu kurang lebih prosesnya mungkin hampir sekitar 2-3 bulanan lah ya. 2-3 bulanan, karena kan masih ada proses mau input data itu yang cukup banyak, cukup lama karena produknya cukup banyak ya kan bahan bakunya. Setelah itu baru dimulai lagi dengan audit dan proses yang lainnya, akhirnya bisa dapat sertifikat itu hal yang sangat luar biasa sih.
0: Iya benar Cek, kenapa memutuskan untuk akhirnya harus sertifikasi halal nih Cek gitu?
1: Memang kalau kita untuk produk kuliner apalagi di outlet itu kita punya customer juga kebanyakan muslim. Jadi memang kita meyakinkan para customer kita juga bahwa produk ini halal dan bisa dinikmati oleh teman-teman muslim. Jadi memberikan satu keyakinan gitu.
0: Iya baik. Nah Cek, kalau selama proses sertifikasi halal ini yang paling menurut Cece paling agak berat gitu misalnya, karena kan tiap-tiap proses nih kan pasti ada kayak, oh yang ini aman deh, gampang misalnya, lancar gitu. Tapi pasti ada juga yang terhambat misalnya, apakah ada mungkin barang yang awalnya ini harus diganti gitu Cece. Karena kan kalau terkait halal ini sendiri kan itu barang-barang yang dipakai, supplier-suppliernya juga kan penting. Bagaimana tuh Cece?
1: Betul, kita menjaga itu dengan mencari supplier yang memang sudah ada sertifikasi halal. Jadi dari awal kita memesan, mengorder daging seperti itu, kita juga minta sertifikasinya apakah sudah jelas. Jadi kita minta datanya, sudah dikirim PDF, nah baru dari situlah jadi lebih mudah pengurusannya, karena dari PDF yang dikirimkan juga saya mengirimkan kepada tim LPPOM. Gitu. Jadi dengan begitu juga kita yakin, walaupun memang pada saat itu kita belum mendapatkan sertifikasi ini ya, tapi sambil berjalan juga saya mempertimbangkan bahwa tempat yang nanti kita order itu dulu yang kita kejar supaya aman untuk halalnya, seperti itu.
0: Oke baik, terima kasih Cewe Feni. Nah Bang Ipul, kalau misalnya nih kan udah sertifikasi halal, kemudian misalnya ada pergantian resep atau pergantian supplier gitu, nah ini seperti apa Bang?
2: Nah sebenarnya itu sudah di apa ya, diatur dalam, ada kalau pelaku usaha itu namanya manual SJPH atau manual sistem jaminan produk halal. Nah manual ini itu panduan secara umum bagaimana melakukan atau menerapkan halal itu. Nah, kemudian siapa yang bisa mengawal manual ini bisa digunakan, yaitu penyelia halal. Nah, salah satu di antara

0: Ya, nah, itu nanti bahannya diajukan, kemudian ini diminta di approve, boleh nggak pakai bahan ini, boleh nggak pakai formulasi ini, atau produknya diajukan gitu kan, didaftarkan kembali, daftarkan nanti ditinjau kembali oleh auditor, oh, ternyata udah clear ya udah nanti diterbitkan sebagai pengembangan produk. Nah, seperti
1: Oke,
0: itu.
1: baik. Berarti memang tidak berhenti di awal, misalnya udah sertifikasi halal, ke depannya halal lagi
0: Ya,
1: gitu, belum
0: tergantung
1: tentu ya.
0: lagi.
1: Tergantung lagi
0: Ya.
1: produk barunya seperti apa, ada prosesnya juga. Oke, baik. Pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan, boleh juga bergabung bersama kami melalui telepon 734987, WhatsApp 0811-5701042, atau bisa juga di kanal YouTube kami ya, karena kami juga live di YouTube. Bisa Anda via live chat di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di UMKM Bicara sore hari ini. Bersama saya Cherry Lubis dan juga narasumber kita sore hari ini ada Cheveni, yaitu owner dari Mitzilla. Begitu juga dengan Bang Ipul dari LPPOM MUI. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita sore hari ini. Nah, kita ke Cheveni lagi ya. Nah, Che, ketika Mitzilla ini masuk ke swalayan ya, atau ke mitra retail tadi, apa yang jadi tantangan terbesar yang ternyata beda nih dengan ekspektasi awalnya, Cek?
1: Oke. Sebelum kita menentukan, memutuskan untuk ke retail, ke supermarket itu, kita kan tinjau dulu, tinjau lapangan dulu, kira-kira produk mana yang bisa kita jual dan memiliki peminat, seperti itu. Nah, saya lihat memang kalau untuk produk kimchi itu memang agak kurang yang produksi, seperti itu di Pontianak. Jadi memang ada satu brand yang sudah lama di Pontianak, dia sudah produksi dan sudah memasarkan di supermarket mungkin jauh lebih lama lah ya, saya nggak tahu dari tahun keberapa. Nah, dari situ saya lihat ada peluang nih dibanding dengan produk-produk lain yang misalnya snack itu banyak beragam, misalnya snack kerupuk itu sudah banyak jenisnya, jadi itu mungkin agak sulit untuk persaingannya ya, apalagi brandnya sudah melekat di hati customer sendiri kan. Nah, kalau kimchi karena ada dua pilihan, nah saya rasa di situ customer bisa lebih memilih, nanti lebih bijak juga menurutnya mana yang lebih cocok dengan selera mereka. Itu untuk kimchi. Untuk produk yang lain juga, tepung pisang ini untuk produk lokal saya lihat yang produksi hanya Bananagi, belum ada yang produksi. Seperti itu. Untuk saus juga lokal hanya ada brand lain, ya kan. Nah, cuman kalau ini memang saya buatnya kita produksi bumbu intinya. Jadi satu botol ini bisa untuk 3 kilo. Jadi itu salah satu perbedaannya. Jadi kita enggak mesti beli berulang, karena kalau yang kemasan kecil-kecil pun tapi hanya untuk berapa kilo? Satu kilo misalnya kan, tapi kalau dibanding dengan ini jauh lebih murah.
0: Berarti enggak perlu yang harus langsung banyak-banyak banget gitu ya, Ce ya, kalau nuang untuk marinasi dagingnya ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Ce, kalau produk untuk masuk ke retail ini kan pasti yang jadi perhatian terutama dalam riset produk. Ini juga kan soal bagaimana penyimpanannya, kemudian juga ketahanan produknya bisa berapa lama sih. Nah, bagaimana cara Mitzilla ini sendiri menjaga kualitas produk ini supaya tetap bagus nih sampai ke tangan konsumen?
1: Oke, itu juga awalnya menjadi pertimbangan buat kita, karena di dunia bisnis usaha, jadi kita juga harus mempertimbangkan produknya, kemasannya, terus pemasarannya seperti apa. Jadi kita memperkenalkan brand kita ke masyarakat, seperti itu. Dan saya pribadi melihat Mitzilla ini memang dari tahun 2016 kan sudah memang ada beberapa customer loyal kita dan beberapa medsos dan teman-teman food blogger yang membantu untuk mempromosikan. Jadi sedikit banyak sudah dikenal. Nah, di tahun ini juga karena kita menciptakan produk-produk retail, nah di situ juga kebetulan memang saya baru menggunakan jasa mereka untuk yang food blogger ini baru ke sausnya. Jadi kalau untuk yang lain masih belum, tapi puji Tuhan sudah bisa diterima sih kalau saya lihat ya, karena untuk repeat ordernya juga sudah cukup baik dan stabil.
0: Oke, baik, Ce. Nah, kalau misalnya sekarang ini otomatis produksinya tambah besar ya, Ce. Mulai dari di outlet sendiri, untuk dine-in, kemudian juga produksi untuk di retail. Nah, bagaimana caranya menjaga supaya rasa kemudian kualitas produknya ini tetap konsisten, Ce? Karena kan kalau bisnis F&B pastinya tuh kalau konsumen concernnya ke rasanya kok berubah-ubah, atau mungkin rasanya nih harusnya kan konsisten. Nah, itu bagaimana, Ce?
1: Betul. Kalau untuk rasa sendiri, sampai saat ini saya masih turun tangan langsung sih ya. Jadi saya lebih bukan tidak percaya sama tim, tapi memang ada beberapa yang resep yang memang kita produksi tidak diketahui oleh staff seperti itu. Jadi kita juga harus ikut terjun untuk membuat sausnya, untuk meracik tepungnya itu masih saya sendiri. Okay. Jadi paling nanti untuk staff bisa membantu dalam proses pemakingan aja.
0: Berarti yang dibantu staff ini lebih ke packingnya ya, Cah? Berarti huru-hara juga nih, Cah, repot ya berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Sibuk nih.
1: Benar.
0: Turun tangan sendiri, tapi ya apapun akan dilakukan, yang penting konsumen puas ya, Cah.
1: Benar.
0: Nah, Cah, ketika masuk ke produk retailnya ini, Cah, itu apa sih yang sebenarnya ingin Cece pengen konsumen ngerasain gini nih gitu?
1: Betul. Kalau saya lebih ke kepraktisan. Jadi di kehidupan kita ini yang serba cepat ya. Yeah. Jadi kita pengen praktis tapi tetap higienis, halal dan nikmat. Nah, disitulah kenapa saya kepikiran untuk menciptakan produk Mitzilla dan Bananagi. Untuk sausnya sendiri, kadang kita bingung mau masak apa nih di rumah. Stoknya ada, misalnya kita punya dada ayam, ya kan? Atau ada sosis, kita tinggal buat menu sederhana, tinggal pakai sausnya, tambahin bawang bombay aja, ditumis, udah jadi. Tanpa bumbu-bumbu yang lain. Jadi, selain menghemat waktu, juga gak perlu stok bumbu terlalu banyak. Seperti itu, kalau untuk kayak kimchi juga makanan sehat ya, kan memang identik dengan Korea. Tapi kita buat lagi cita rasa yang sesuai dengan selera masyarakat Pontianak. Seperti itu.
0: Oke, kalau selera masyarakat Pontianak, kimchinya gimana tuh, Ce?
1: Mereka memang kalau saya perhatikan lebih suka identik yang pedas.
0: Oh, lebih pedas ya.
1: Pedas dan ada asem-asemnya. Seperti itu. Memang kimchi sendiri tidak semua ada penikmatnya ya. Emang ada penikmat tersendiri, tapi biasanya memang anak muda atau memang orang tua yang tahu khasiatnya. Dan nikmatnya kimchi ini kan seperti kalau kita warga Pontianak menyebutnya acar ya.
0: Iya, acar.
1: Nah, tapi ini acarnya tuh kita modifikasi lagi ya kan, dengan beberapa tambahan bumbu-bumbu khas Korea yang sudah sertifikasi halal juga. Ya, kita buat kembangkan produknya supaya dapat cita rasa dan identik produk Mitzilla.
0: Oke, okay, baik. Ya, berarti nih pendengar kalau mungkin mau cobain kimchinya Mitzilla bisa ditemukan di mana nih?
1: Benar. Jadi teman-teman RRI, para pendengar, jika ingin menemukan produk kita bisa ke retail, mitra retail kita. Sudah ada di Ligo Mitra, di Kaisar, di Harmonis, di dapur kita, Singmart, Mitra Anda, Mitra Mart Kobar, Mitra Mart Sepakat, dan ada beberapa reseller kita di Frozen Mart, dan juga ada di Livy Fresh Fruit di Jalan Purnama.
0: Oke, berarti ini hampir seluruh penjuru Pontianak ada ya, Ceh ya?
1: Iya, puji Tuhan.
0: Banyaknya
1: ya
0: di supermarket-supermarket yang gede ya, lumayan soalannya. Oke, baik. Terima kasih, Ceh Feni. Kita akan beralih ke Bang Ipu lagi nih, Bang. Nah, tadi kan kita sempat bahas soal kimchi juga nih, Bang. Nah, kalau kimchi ini kan masuknya ke makanan fermentasi. Nah, kalau proses halalnya makanan fermentasi ini apa yang menjadi perhatian, Bang?
2: Kalau kimchi itu sebenarnya lebih ini sih, karena memang produknya makanannya, jadi lebih apa ya, kalau dalam aturan halal itu untuk produk fermentasi atau yang akhir, kalau fermentasi biasanya kan mengandung alkohol ya, nah itu biasanya. Cuman kalau untuk kimchi ini kan berbeda ya, karena makanan ya, makanan, kemudian ya kita akan melihat bagaimana proses fermentasinya seperti apa, bahan-bahannya apa, masih aman atau tidak ya. Karena memang kadang ada produk-produk yang dari sisi halal memang dari bahan-bahannya itu aman gitu ya. Tapi kalau misalnya ada dari BPOM itu melarang karena dikhawatirkan zat tertentu yang ada di dalamnya, nah itu juga kita tidak bisa sertifikasi halal. Nah, kalau kimchi ini kan makanan probiotik ya, makanan probiotik, dan itu ya bagus. Nah, itu paling kita lihat bahannya, kemudian prosesnya seperti apa. Selama dalam proses itu tidak tidak menggunakan ya bahan-bahannya tetap halal gitu kan. Kemudian tidak ada kontaminasi bahan-bahan haram atau najis. Nah itu aman aja. Kecuali nanti produk-produk minuman yang fermentasi. Kalau produk minuman yang fermentasi itu misalnya kombucha. Nah kalau kombucha itu ada aturan tambahan, yaitu kadar alkohol yang dihasilkan itu saya lupa nih berapa ya 0,5% maksimal. Nah 0,5% maksimal lah. Kalau misalnya lebih, nah itu tidak diperkenankan. Nah seperti itu.
0: Oke, baik Bang Ipul. Nah Bang Ipul, karena ini kita udah di ujung-ujung juga ya. Boleh nih Bang Ipul, kalau misalnya ada UMKM di luar sana, ini katanya masih banyak anggapan bahwa ngurus sertifikasi halalnya nanti aja deh, tunggu udah besar gitu. Ada tuh banyak tuh kadang begitu ya Bang Ipul. Nah gimana nih tanggapannya Bang Ipul?
2: Kalau untuk UMKM sebenarnya akhir-akhir ini bahkan kemarin-kemarin itu banyak sekali program-program yang memang gratis ya, gratis. Jadi sangat-sangat berpeluang kalau memang teman-teman UMKM ingin mendaftar, nah itu silakan aja, silakan mendaftarkan. Nah, karena sangat disayangkan di momen-momen seperti ini yang banyak gratis kemudian kok dilewatkan gitu. Kalau misalnya merasa oh nanti susah prosesnya seperti
0: nanti
2: apa,
0: lama, kan? Gitu kan?
2: Nah, itu sebenarnya relatif sih. Kalau misalnya bahan-bahannya, nah kemudian fasilitas dan apa udah disiapkan, nah itu relatif lebih mudah. Nah, gimana caranya biar sesuai nih? Ya udah datang aja konsultasi ke kami. Nanti kita akan bimbing seperti apa sih kriteria yang harus disiapkan gitu, harus dipastikan. Nah, itu bisa konsultasi ke kami sehingga nanti sebelum audit itu memang udah ini ya. Ketika audit ya kalaupun memang ada temuan itu tidak menjadi temuan yang mayor ya, tapi teman-teman minor yang relatif lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, kayak gitu sih.
0: Oke, baik Bang Ipul, berarti memang kalau UMKM itu kalau bisa harusnya dari yang awal mulai itu udah disertifikasi halal ya Bang Ipul.
2: Karena
0: ya?
2: Itu juga menambah ini kan trust masyarakat, nilai jual juga akan bertambah sih.
0: Iya, baik kalau begitu. Nah, kita ke Cefeni lagi. Nah, Cefeni, kalau misalnya ada mungkin di luar sana teman-teman juga yang punya UMKM gitu kan, atau punya niat pengen mulai bisnis gitu, Cie, ada nggak pesan-pesannya nih buat mereka, apa sih yang harus dilakukan, kemudian bagaimana supaya bisnis kulinernya ini bisa bertahan sampai sekarang nih, kalau Cefeni udah 10 tahun ya kurang lebih berarti.
1: Iya.
0: Silahkan.
1: Kalau saya pribadi melihatnya lebih ke mental juga ya. Ke mental mesti kita kuatin dulu, karena indeks ekonomi juga naik turun ya. Untuk pergeseran tren pasar juga udah berubah. Seperti kita lihat sekarang kan Pontianak lebih ke cafe shop ya. Nah, di situ saya lihat kita tidak perlu memang untuk usaha kita perlu modal. Ya kan, tapi untuk sekarang pun kita produksi di rumah juga tidak perlu memikirkan modal besar dulu. Dimulai dulu dari modal yang ada, kita ciptain seperti ini produk, terus kita urus perizinannya, udah kita pasarin. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa juga sambil tes-tes pasar, mungkin cobain dulu buat ke tetangga atau ke saudara, ke teman. Kalau memang dari situ masukannya bagus, coba diproduksi, bisa produksi massal. Seperti itu. Jadi nggak perlu mulai bisnis itu langsung yang besar, gitu kan. Ya kecuali memang ada link-link atau relasi yang membantu dalam proses kerjasama. Ya kan, mungkin dalam segi permodalan atau kerjasama bagi hasil seperti itu kan. Nah kalau misalnya tidak ada relasi seperti itu, jangan berkecil hati. Kita andalkan dulu diri sendiri. Sama sekarang kan di YouTube, di TikTok, di Instagram udah banyak ide-ide yang bisa kita gunakan kan. Nah dari situ kita bisa belajar juga skill-skill baru. Jangan patah semangat sih. Intinya apapun yang kita lihat, kadang kita berpikir itu tidak menjadi peluang, tapi kita coba kita usahakan sambil dibawa dalam doa ya. Mm-hmm. Nah, kita usahakan pasti ada nemu jalannya selama kita nggak pantang menyerah aja.
0: Mm-hmm. Mantap Cefeni, terima kasih Cefeni ya, ya untuk tips-tipsnya. Semoga pendengar di luar sana yang juga mau mulai bisnis nggak ragu-ragu lagi. Nah, terakhir Bang Ipul, pesan-pesan untuk pelaku UMKM di luar sana yang masih belum mengurus sertifikasi halal, silakan.
2: Oke, untuk para pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal, segera lakukan sertifikasi halal ya pastinya. Yeah. Karena memang regulasi pemerintah sekarang mewajibkan untuk pelaku usaha untuk yang menghasilkan terutama produk-produk makanan dan minuman, nah itu wajib halal, halal Oktober ya. Nah, mm-hmm. ini silakan datang ke kantor kami untuk mengurus sertifikasi halal, tepatnya di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar. Nah, di sana kami buka setiap hari Senin sampai Jumat, hari kerja ya, jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Ipul, terima kasih juga Cefeni. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu, sukses selalu ya bisnisnya. Bang Ipul juga semangat ngauditnya Bang Ipul. Baik, siap. Pendengar demikian untuk UMKM Bicara edisi hari ini. Kita tadi telah bahas baik itu dari proses produksinya, perjalanan Midzilla sampai ke bagaimana mengurus sertifikasi halalnya. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin juga mau mulai berusaha seperti kata Cefeni tadi ya, jangan takut-takut, nggak perlu langsung besar, yang penting mentalnya dikuatin, sabar, dibawa dalam doa, dan jangan lupa untuk segera urus juga sertifikasi halal Anda. Demikian pendengar untuk UMKM Bicara edisi hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax.
3: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing.
2: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang.
4: Pemerintah harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 28 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kita awali informasi sore hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Melawi, Endang Kusmiati mengatakan, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Endang menilai, pemilih pemula menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat.
3: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing. Kemudian mereka juga harus tahu bahwa kalau mereka terpapar informasi yang nggak benar, hoax, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil nanti pada proses sebuah demokrasi.
5: Sementara itu, siswa MAN 1 Sintang, Fahri Hairul Wafa menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di tengah maraknya informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengatakan, generasi muda perlu tahu mengenai cara menyikapi informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Menurut Fahri, penggunaan media sosial tidak boleh langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut.
6: Kita jangan sampai termakan dengan berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Tentunya kita harus membaca ulang, jadi kita memang harus mengantisipasi berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Untuk teman-teman, kalian harus meningkatkan literasi digital kalian, membaca lebih banyak tentang berita yang kalian dapatkan di media sosial. Saring sebelum sharing.
5: Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting bagi pelajar karena media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan generasi muda. Fahri berharap edukasi mengenai literasi digital dan bahaya hoaks dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mampu menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, kebijakan tersebut dinilai perlu disiapkan dengan skema pembiayaan yang matang agar akses pendidikan dan keberlanjutan kampus tetap terjaga. Berikut laporannya.
7: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri mendapat perhatian mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut perlu disiapkan dengan perhitungan anggaran matang. Presiden mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjung Pura, Stephen Silitonga, menilai rencana kuliah gratis perlu dikaji secara realistis agar kebijakan tersebut tidak membebani anggaran negara dan mengganggu operasional perguruan tinggi. Menurut Stephen, penghapusan uang kuliah tunggal atau UKT perlu memperhitungkan kebutuhan kampus mulai dari pembiayaan dosen hingga pemeliharaan fasilitas dan sarana pembelajaran. Stephen menyebut, UKT di Untan terbagi dalam 8 golongan, sekitar 1 juta hingga 6,5 juta berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
4: Dan kita harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa. Apakah cukup tepat kalau untuk menggratiskan UKT ini pada mahasiswa? Sedangkan beberapa beasiswa seperti KIPK dan sebagainya itu belum tepat sasaran bagi saya. Dan menurut saya terkait isu perguruan tinggi gratis ini perlu dikaji lagi sih.
7: Stephen juga menilai bantuan pendidikan seperti KIPK perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, mahasiswa jalur mandiri yang selain membayar UKT juga dikenakan uang gedung menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan. Stephen berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penggratisan biaya kuliah, tetapi juga memastikan hak mahasiswa tetap terpenuhi. Jika UKT diturunkan atau dihapus, kualitas fasilitas, layanan akademik, dan dukungan pembelajaran harus tetap terjaga sehingga kebijakan tersebut tidak mengurangi mutu pendidikan tinggi. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi komoditi di pasar. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram, sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga seperti kacang panjang dari Rp15 menjadi Rp48.000, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya belasan ribu rupiah menjadi Rp20.000, labu air Rp15 sampai Rp35.000 per kilogram.
9: Itulah agak turun, dah Rp155 ada Rp140 tergantung cabenya. Normalnya Rp80, Rp100 paling tinggi. Yang lain sayur mayur kacang Rp48 kacang, timun Rp35, terong 40
10: naik,
9: tomat tadi 20, kacang 48,
10: sebelumnya
9: 15, labu air biasanya 15, ini dah 35.
8: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang Erlis Kurniasih mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur.
11: Memasuki puncak musim kemarau dan kabut asap tebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga mengurangi pasokan dari tingkat petani akibat kekeringan di musim kemarau menjadi pemicu utama melonjaknya harga di pasaran. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume produksi dari sentra pertanian sayur berkurang drastis. Banyak petani lokal yang mengeluh gagal panen akibat sumber air siraman yang mengering selama musim kemarau ini. Untuk mensiasati kekosongan stok, para pedagang terpaksa mendatangkan sebagian sayur di luar daerah seperti Pontianak dan Singkawang yang membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual sayur mayur juga akan naik.
8: Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang menghimbau kepada masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sementara pada pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditas di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga cabai di pasar sentral Sanggau, Kalimantan Barat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga dipicu kendala distribusi pasokan akibat kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak. Kita simak laporannya.
12: Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM. Dia menjelaskan kelangkaan BBM terus berdampak pada proses pengiriman pasokan cabai menuju Sanggau. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual pedagang. Saat ini, Wida mengambil pasokan cabai dari Plamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di pasar sentral Sanggau. Pasokan tersebut mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar.
13: Itu kilonya 150, Neng. Gitu kita jual.
14: Kalau cabai besarnya?
13: Cabai besar sama, 150 cabai besar, cabai keriting.
14: Kenaikannya sejak kapan, Teh?
13: Baru 3 hari ini. Faktornya kayak transportasi dari apa namanya tuh, karena minyak mahal terus kosong gitu ya. Jadi kan dari sana tuh katanya gak ada minyak gitu. Jadi dikirimkannya ke Plamboyan, karena Plamboyan berani mahal. Jadi diangkut ke sana, kita ngambil dari Plamboyan akhirnya. Aman sih sebenarnya gitu, setiap hari itu ada terus gitu. Cuman kebetulan ini kosong karena ada yang borong barusan. Cuman cabai rawit pun di angka dari toke itu di angka 150, kita jual 17-18 per onnya.
12: Meski harga cabai rawit ikut mengalami kenaikan, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal. Ia menyebut antusiasme pembeli masih aman dan stabil, meski harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Sudiono kembali dipercaya untuk memimpin Margayo periode 2026-2031. Sudiono ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Margayo periode ke-38 di Pontianak.
15: Pemilihan Ketua Margayo di Pontianak berlangsung meriah dan Sudiono kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Bertempat di Gedung Margayo, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin, proses pemilihan di awal penjaringan dan pendaftaran calon yang berlangsung selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur Edi Yu bersama Sekretaris Formatur Jono kemudian menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Margayo Yung Wan Chua. Dalam rapat tersebut, Sudiono atau Yowui ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Margayo periode ke-38.
16: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Margayo semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
15: Kembali dipercaya memimpin, Sudiono melanjutkan kepengurusan setelah sebelumnya menjabat Ketua Margayo periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Selama kepemimpinannya hingga 2031, Sudiono akan melanjutkan peran Yayasan Margayo dalam mengelola pemakaman, melestarikan adat istiadat, menghormati leluhur, serta membina keluarga besar Margayo, termasuk generasi muda. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait Bintang Radio. Final Bintang Radio untuk tingkat Korwil Nus 9 Kalimantan Barat memasuki putaran pertama mempertemukan para juara terbaik satu kategori putra dan putri. Dari masing-masing satuan kerja RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Mereka akan memperebutkan juara untuk mewakili Korwil Nus 9 Kalimantan Barat ke Bintang Radio RRI di tingkat nasional. Berikut laporannya.
17: Bintang Radio RRI tingkat Korwil Nus 9 Kalimantan Barat hari ini mempertemukan 6 finalis terbaik satu kategori putra maupun putri dari masing-masing satuan kerja RRI dalam lingkup Korwil Nus 9 Kalimantan Barat, yakni RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Keenam finalis tampil pada babak kualifikasi tingkat Korwil Nus Kalimantan Barat putaran pertama dengan membawakan lagu pop Indonesia, diantaranya Teganya Kau Liodra, Firasat Marcel Bila Raisa, Lelah Hati Tito Aditya, dan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Pada pembukaan final Bintang Radio tingkat Korwil Nus 9 Kalimantan Barat, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno berharap para finalis bisa menampilkan yang terbaik dan keluar menjadi juara untuk mewakili Korwil Nus 9 Kalimantan Barat di ajang Bintang Radio RRI tingkat nasional.
18: 6 terbaik sudah terpilih dan kita berharap mereka akan maju di babak nasional. Dua terbaik kita, putra dan putri, tentunya diharapkan akan membawa harum nama Kalimantan Barat. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Barat.
17: Para finalis bintang radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat diantaranya mewakili RRI Pontianak Muhammad Hamzah dan Fredela Atalipa Bayo, RRI Sintang Joni dan Osha Ayu Wahyuningsi, dan RRI Sanggau Ananda Rizky Alfarizi dan Lovely Gardis Bariniwakang. Usai putaran pertama, para finalis akan mengikuti final bintang radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat untuk putaran kedua yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026, di mana masing-masing finalis akan membawakan dua jenis lagu daerah Batak dan Melayu, yakni Butet dan Dodoy Si Dodoy. Syarosani melaporkan.
0: Pendengar, di tengah sejumlah aksi keberatan atas pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kalimantan Barat memastikan kegiatan tersebut tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita simak laporannya.
19: Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat memastikan musyawarah provinsi Muspro PASI Kalimantan Barat tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Selasa 29 September 2026 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Bidang Organisasi Pengprov PASI Kalimantan Barat Herman Hofi menegaskan Musprov PASI tetap akan digelar sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan, bahkan steering komite dan organizing komite yang telah ditunjuk telah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.
20: Oh, tetap berjalan sesuai dengan agenda kita, ya kan, dan kawan-kawan penitia semuanya, steering komite, karena kita ada organizing komite dan ada steering komite. Organizing komite sudah cukup lama sekali mereka bekerja.
19: Herman Hofi juga mengomentari keberatan dari sejumlah pihak terkait proses penjaringan dan penyaringan calon ketua PASI Kalbar yang menurutnya proses itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan terbuka, bahkan bisa dilihat semua pihak dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Herman menegaskan hasil penjaringan calon ketua PASI Kalbar dan pelaksanaan Musprov juga sudah dilaporkan ke pengurus pusat PASI. Fiko Al-Hadi melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
22: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 29 September 2026 diperkirakan berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan pula di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 3 titik panas. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam seminggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax. Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Sebuah lagu pendengar dari Tompi, Bawa Daku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar sore hari ini ya, ini jam-jamnya pulang kerja, dalam perjalanan pulang ke rumah, atau mungkin ke tempat nongkrong pendengar ya, jadi saya mau update dulu nih. Terkait lalu lintas di kota Pontianak, dan pertama-tama sebelum ke lalu lintas, ke kualitas udara dulu pendengar ya, di mana kualitas udara sore hari ini indeksnya kalau saya pantau dari iqr.com itu termasuk ke kategori tidak sehat dengan indikatornya sebesar 159. Nah, ini sudah turun cukup jauh pendengar ya, karena terakhir saya ngecek ketika saya siaran sore itu atau malam ya waktu itu sekitar 600-an. Ini turun banyak karena mungkin sudah turun hujan juga. Jadi lumayan banyak yang terhempas ya asap-asap dan polutan-polutannya. Dan polutan utamanya masih sama PM25, kemudian besarannya itu 66,5 mikrogram per meter kubik. Nah, ini juga udah turun jauh dari biasanya itu sekitar 270-300-an pendengar ya, sekarang sisa 66,5. Kita doakan semoga indeks kualitas udara kita lebih baik lagi ke depannya ya pendengar, tapi ini juga sama, masih tergolong tidak sehat, jadi bagi Anda yang bepergian keluar, tetap kenakan masker Anda, terutama bagi Anda yang hidungnya cukup sensitif ya pendengar, jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar rumah. Nah, kali ini pendengar kita awali lalu lintasnya dengan yang paling sepi dulu, ini di sekitar Kota Baru depan SPBU Bundaran, ini tergolong ramai lancar pendengar ya, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, tapi di SPBU-nya nih pendengar ya, yang cukup ramai antrian untuk sepeda motor. Jadi bagi Anda yang mau mengisi bensin mungkin di SPBU Bundaran ini ya harus lebih sabar lagi menunggu dan mengantri ya, tapi tidak yang terlalu panjang banget kok, masih aman. Kemudian kita ke Simpang 28 Oktober pendengar, ini cukup ramai ya, baik itu dari turun tol ini cukup ramai ataupun dari arah Pasar Siantan cukup ramai, tapi masih dalam keadaan ramai lancar pendengar ya, tidak sampai macet yang macet banget, juga masih aman bagiannya melintas, yang penting hati-hati aja ya, dan berhentinya jangan lupa di belakang garis, bukan di depan garis pendengar ya. Kemudian kita update lagi dari Simpang Pajak pendengar, kita lihat dulu. Kalau di Simpang Pajak sendiri ini dari arah Abdul Rahman, Sultan Abdul Rahman dari PCC itu terpantau ramai lancar. Sementara itu dari Ayani pendengar di sini terlihat penuh ya, memang untuk kendaraan bermotor sampai ini mobil yang mau belok juga harus agak lebih pelan ya, ambil ancang-ancang beloknya karena memang penuh ya untuk motornya di situ. Jadi hati-hati pendengar ya, dan bagi Anda yang di Simpang Pajak ini juga kalau mau terabas lampu merahnya jangan ya, karena ada Pak Polisi nih di sini. Jadi kalau bisa diikuti pendengar ya, kalau masih lampu merah berhentinya di belakang garis, jangan di depan garis. Apalagi ngelihat masih sepi, udah sepi gitu ya, tapi belum lampu hijau jangan langsung diterabas ya. Tetap utamakan keselamatan Anda. Itu tadi pendengar, kemudian kita lihat ke Pasar Flamboyan ya, di Simpang Flamboyan. Ini terpantau di Jalan Pangeran. Terpantau juga cukup ramai antriannya, penuh ya sepeda motor. Sementara itu ini sekarang lampu hijaunya masih dari, oh ini baru lampu hijau dari Jalan Pangeran. Kemudian dari Flamboyannya baru berhenti pendengar. Jadi bagi Anda yang mau melintas cukup aman pendengar ya. Cuma memang ramai yang mungkin ini dari turun tol tadi ya. Jadi lumayan bertumpuk ini di depan sebuah kafe yang ada di situ, kafe berwarna biru ya. Jadi yang penting pendengar sore hari ini hati-hati di jalan, jangan lupa juga kenakan masker Anda ketika bepergian keluar, dan jaga juga keselamatan Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda, terutama dalam berkendara harus hati-hati. Sebuah lagu pendengar dari Hara Jurus Jitu temani ruang dengar Anda sore ini.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada beredar pendengar sebuah unggahan yang isinya tautan, kemudian narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi kalau memang kebijakan ini berubah dan BSU-nya akan disalurkan. Untuk saat ini pendengar, masyarakat diimbau untuk waspada ya terhadap informasi palsu, terutama yang mengatasnamakan BSU 2026, apalagi yang memuat tautan tidak resmi. Kemudian berpotensi penipuan pendengar. Ini memang banyak sekali ya belakangan ini beredar tautan-tautan yang tidak resmi, kemudian akhirnya minta nama lengkap, kemudian nomor telepon atau nomor telegram. Nah, sementara itu pendengar, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 ini ternyata sama nih seperti yang saya bilang tadi pendengar ya, mengarahnya ke sebuah laman yang minta data pribadi, minta masukin nama lengkap, kemudian asal provinsi dan nomor telegram. Jadi harus hati-hati pendengar ya kalau nemu-nemu postingan yang katanya pencairan ini atau pencairan itu atau bantuan ini, bantuan itu, gratis ini, gratis itu, karena mostly ketika di klik linknya itu malah mengarah ke laman yang minta data diri pribadi ya, misalnya nama lengkap, kemudian asal provinsi dan nomor telegram. Jadi harus lebih hati-hati. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda cek fakta Pro 1 RRI, dan setelah ini saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak supaya sorenya nggak melo-melo banget pendengar ya, apalagi kalau misalnya Anda dalam perjalanan. Kalau saya setel lagu melo nanti Anda ngantuk, aduh. Pokoknya lagu-lagu sore hari ini semoga bisa ya sedikit menambah semangat Anda di dalam perjalanan. Kemudian semoga juga informasi nanti yang saya share setelah ini juga bisa bermanfaat bagi Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Edison Lighthouse, Take Me In.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, di mana setelah hampir 2 bulan belajar secara daring ya karena kabut asap, siswa SMP Negeri 9 Pontianak ini akhirnya kembali ya mengikuti pelajaran tatap muka hari ini, Senin 28 September 2026. Nah, pendengar, kembalinya aktivitas sekolah ini tentunya disambut antusias ya oleh siswa maupun guru. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak, Lukman Hakim, mengatakan kegembiraan ini terlihat ya dari wajah para siswa yang akhirnya, pendengar ya, kembali bertemu bersalaman dengan guru serta teman-temannya. Walaupun begitu, pembelajaran hari pertama ini masih berlangsung secara terbatas, di mana durasi sekitar 30 sampai 35 menit ya pendengar per jam pelajaran. Kalau normalnya itu per jam pelajaran kan 45 menit. SMP Negeri 9 Pontianak sendiri memiliki 667 siswa dalam 21 rombongan belajar. Nah, pendengar, kembalinya pembelajaran tatap muka ini disambut lega ya oleh orang tua murid, salah satunya Yeni, yang berharap kabut asap ini bisa segera berakhir supaya anak-anak bisa kembali belajar secara rutin, tentunya tanpa perlu terganggu libur atau pembelajaran daring di rumah. Kita doakan, pendengar ya, tentunya semoga kondisi udara kita ini bisa segera membaik terus, kemudian juga akhirnya kita bisa aktivitas belajar mengajar di sekolah itu bisa kembali normal seperti semula.

Sebuah lagu pendengar dari The Beatles, In My Life, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kami menginformasikan ke ruang dengar Anda terkait azan maghrib, wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17:40. Bagi Anda pendengar umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda tentunya nanti pada pukul 17:40, dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak. Pendengar, kembali kami update informasi ke ruang dengar Anda di mana hari ini tanggal 28 September ini diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia, pendengar. Nah, tahun ini tema yang diangkat yaitu Stronger Together yang mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencegah penyebaran rabies. Nah, rabies sendiri, pendengar, itu merupakan penyakit karena virus. Nah, penyakit ini menyerang sistem saraf otak dan juga saraf. Nah, jadi bisa menular juga dari hewan ke manusia, baik itu melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi rabies. Biasanya ini terdapat di kucing, kemudian anjing, ataupun kera, pendengar ya. Jadi gejala awalnya kalau memang anjing atau kucing atau kera ini tadi rabies dan kita kena gigitan atau cakarannya, itu berupa demam, kemudian sakit kepala, dan ada rasa tidak nyaman pada bekas gigitan atau cakaran. Nah, kalau memang muncul, pendengar ya, gejala-gejala seperti tadi, nah itu bisa langsung Anda periksakan karena ini bisa berakibat fatal biasanya. Makanya penanganan cepat itu sangat penting. Nah, pendengar, dilansir dari rri.co.id, kalau tergigit atau tercakar oleh hewan yang berisiko, itu penanganan pertamanya yaitu Anda harus segera mencuci luka dengan sabun dan air yang mengalir selama 15 menit, lalu barulah kunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan, termasuk penilaian kebutuhan vaksin rabies. Selain itu, pendengar, pencegahannya juga bisa Anda lakukan dengan melakukan vaksin rutin ya, terutama bagi Anda yang punya peliharaan di rumah ya, baik itu anjing ataupun kucing, seperti biasa, pendengar ya, itu jangan lupa untuk vaksin rabies juga secara rutin dan menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Jadi pendengar, hari ini kita diajak kembali mengingat ya, bagi Anda yang punya peliharaan, jangan lupa divaksin rabies demi keselamatan Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Porbianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kali ini informasi terkait kegiatan di Pontianak pendengar ya, di mana ada Pontianak Biennale 2026 yang resmi dibuka di Port 99 pada Jumat kemarin. Nah, ajang seni ini pendengar bertema Arus Pertemuan dan Gelombang, menghadirkan 41 seniman lokal, nasional hingga mancanegara. Nah, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini mengapresiasi ya penyelenggaraan ini karena memang ini bisa jadi ruang pertemuan, kemudian juga memperluas jejaring seniman. Ada beragam karya pendengar yang ditampilkan yang juga mengangkat isu lingkungan, sungai, kebakaran lahan, hingga hubungan antara manusia dengan alam. Nah, pendengar, Pontianak Biennale yang tahun ini berlangsung selama 1 bulan, jadi sudah mulai sejak 25 September kemarin pendengar, dan nanti akan berakhir tanggal 25 Oktober 2026 dengan pameran dan berbagai kegiatan publik di beberapa lokasi di Pontianak. Jadi bagi Anda yang masih mau berkunjung pendengar, masih boleh banget ya, baru beberapa hari terlaksana sampai nanti masih ada sampai tanggal 25 Oktober. Jadi tidak hanya pameran seni rupa pendengar ya, ada juga forum diskusi, ada pemutaran film, tur budaya dan sejarah, sampai ada kegiatan untuk anak-anak juga. Pemerintah Kota Pontianak berharap supaya kegiatan ini bisa terus berkembang, kemudian bisa menjangkau lebih banyak ruang publik juga. Bahkan seniman juga berpeluang untuk dilibatkan, terutama dalam pengembangan museum di bekas SD Negeri 14, di mana bangunan SD Negeri 14 ini sendiri, pendengar ya, itu merupakan bangunan cagar budaya. Pendengar, Pontianak Biennale ini tentunya diharapkan bisa jadi ruang dialog dan mendorong perkembangan seni serta kebudayaan kota. Kita dukung terus pendengar ya, karena memang kalau kita berkaca di Indonesia ini itu kaya sekali akan seninya, tinggal bagaimana mewadahinya kemudian mengembangkannya supaya lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik dan bisa menikmati seni yang ada terutama di Kalimantan Barat sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAB, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi di mana terkait terkait ini pendengar sekolah ya yang sudah kembali melakukan pelajaran tatap muka. Kali ini dari Kubu Raya pendengar ya tetangga kita, di mana ini ada kabar baik karena hari ini itu sudah mulai pembelajaran tatap muka, terutama salah satunya di SD Negeri 58 Sungai Raya. Nah, para siswa ini terlihat antusias mendengar kembali belajar di kelas, bisa bertemu teman-teman kembali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Muhammad Firdaus mengatakan pembelajaran tatap muka kembali dilakukan seiring membaiknya kualitas udara. Walaupun demikian, pendengar sekolah juga tetap diminta untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa. Jadi pendengar, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di luar ruangan ini tentunya masih dibatasi ya, mengingat memang kualitas udara kita tadi juga sore masih dalam kategori tidak sehat. Dan sekolah juga diminta untuk memantau kualitas udara selalu ya, minimal 2 kali sehari, serta bisa juga memulangkan siswa lebih awal kalau kondisi asapnya ini kembali memburuk. Pihak sekolah juga turut mengimbau siswa untuk senantiasa menggunakan masker, kemudian berkoordinasi dengan orang tua juga terkait kondisi kesehatan anak. Diharapkan pendengar kedepannya, setelah udara ini membaik ya kualitasnya, ini juga bisa membuat kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan seperti normal dan tentunya dengan pertimbangan kesehatan siswa yang tetap jadi prioritas.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebuah lagu pendengar dari Hi-Fi apa adanya, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, perjuangan atlet bulu tangkis Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini mendapatkan apresiasi dari Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia atau Dotua Pasaribu maksud kami. Dotua menyampaikan terima kasih kepada Jonathan Christie, Fajar Alfian, Muhammad Fikri dan Alwi Farhan atas perjuangan mereka membawa nama merah putih. Meskipun Jojo harus terhenti sebelum semifinal, Fajar, Fikri dan Alwi ini berhasil menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia. Menurut Todotua, bertanding membawa nama bangsa ini bukanlah tanggung jawab yang ringan, karena ada harapan jutaan masyarakat Indonesia yang menyertai perjuangan para atlet. Ia juga mengingatkan bahwa medali ini memang jadi tujuan, tapi pengabdian dan semangat atlet untuk merah putih ini jauh lebih besar dari sekedar hasil satu pertandingan. Pendengar, Todotua juga mengajak para atlet untuk terus berjuang dan menginspirasi, serta meminta masyarakat Indonesia memberikan dukungan dan doa bagi Amri, Nita, Leo, dan Daniel yang saat ini masih bertanding ya pendengar, tentunya dengan harapan bisa menambah raihan emas Indonesia. Jadi pendengar, tetap update terus informasi terkait Asian Games bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan setelah ini kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet, Gang Alam Jaya, B28, Palima, Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Udah?
1: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

0: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada.
10: Tidak
7: setahu saudara tidak ada.
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, dan kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaran FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Kujuri, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Mangun, ada kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: besok menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Advent, edisi hari ini pendengar, 28 September 2026, dengan tema Rumah Doa dan Pengharapan, nanti akan dibawakan oleh Benedictus Beni. Dan saya Cheryl Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini nanti ada rekan saya Andre Widianto yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya Cheryl Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di hari berikutnya. Berikut kami hadirkan Mimbar Agama Advent.

Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara mimbar gereja Masih Open hari ke-7 bersama saya Benny. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada malam yang indah ini, mari kita undang kuasanya melalui doa. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Berkati pendengar RR dimanapun berada yang mendengarkan akan siaran ini. Bila firman-Mu menjadi nasihat yang berguna dalam kehidupan kami, menguatkan iman kepercayaan kami sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati acara ini Tuhan, di dalam nama-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata rumah, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin rumah adalah tempat kita pulang. Rumah adalah tempat kita beristirahat. Rumah adalah tempat kita menceritakan masalah kepada keluarga. Rumah adalah tempat kita merasa aman. Tetapi ada satu rumah yang jauh lebih penting daripada rumah secara fisik, yaitu rumah doa. Rumah doa bukan hanya bangunan gereja. Rumah doa adalah tempat di mana manusia datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Di rumah doa, orang menangis menemukan penghiburan. Orang yang bingung menemukan arah. Orang yang takut menemukan keberanian. Dan orang yang kehilangan harapan menemukan pengharapan. Karena itu tema kita malam ini adalah rumah doa dan pengharapan. Saudara saudara kasih dalam Tuhan, ada orang datang ke gereja membawa senyum di wajah, tetapi membawa air mata di dalam hati. Ada yang datang dengan pakaian rapi, tetapi pikirannya penuh masalah. Ada yang duduk dengan tenang, tetapi sedang memikirkan keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi dan masa depan anak, atau persoalan lainnya. Namun berita baiknya adalah, ketika kita tidak tahu lagi harus pergi kemana, kita masih bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Mari kita baca dalam Matius 21:13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Rumah Tuhan harus menjadi rumah doa. Arti gereja bukan sekedar tempat kita berkumpul setiap minggu. Bukan sekedar tempat menyanyi. Bukan sekedar tempat mendengarkan khotbah. Bukan sekedar tempat bertemu teman-teman. Gereja harus menjadi tempat di mana manusia berjumpa dengan Allah melalui doa. Mengapa doa begitu penting? Karena doa menunjukkan bahwa kita menyadari, Tuhan, saya tidak mampu menjalani hidup ini sendirian. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang manusia baru berdoa ketika masalah datang. Saat semuanya baik-baik saja, kita lupa berdoa. Tetapi ketika masalah datang, Tuhan tolong, Tuhan bagaimana ini? Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Tidak salah datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Tetapi Tuhan ingin hubungan kita dengannya bukan ketika kita membutuhkan pertolongan. Tuhan ingin kita datang kepadanya setiap hari. Doa bukan hanya meminta, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam kitab Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak dipahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui. Perhatikan perkataan Tuhan, berserulah kepadaku.
Tuhan tidak mengatakan carilah manusia terlebih dahulu. Tuhan mengatakan berserulah kepadaku. Ketika masalah ada, kita boleh mencari nasihat manusia. Ketika kita boleh meminta pertolongan keluarga, kita boleh meminta bantuan orang lain, tetapi jangan lupa, orang pertama yang harus kita cari adalah Tuhan. Sebab manusia memiliki keterbatasan. Manusia bisa membantu kita hari ini, tetapi belum tentu besok. Manusia bisa memberi nasihat, tetapi tidak mengetahui seluruh masa depan kita. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah doa adalah tempat orang yang kehilangan harapan menemukan harapan. Ada perbedaan antara doa dan pengharapan. Doa adalah kita berbicara kepada Tuhan, sedangkan pengharapan adalah kita percaya kepada Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Kadang-kadang kita sudah berdoa, tetapi masalah belum selesai. Kita berkata, sudah berdoa, tetapi kok belum ada jawaban. Disinilah iman kita diuji. Pengharapan Kristen bukan berarti saya yakin semua akan terjadi sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya percaya Tuhan tetap bekerja bahkan ketika saya belum melihat jawabannya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekun di dalam doa. Ini adalah kehidupan orang percaya. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketika masalah datang, kita memiliki Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, doa memberikan damai di tengah masalah. Kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Paulus tidak berkata jangan khawatir karena semua masalah akan hilang. Tidak, ia berkata jangan khawatir tetapi berdoalah. Artinya, ketika kekhawatiran datang, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Bawalah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ada suatu ilustrasi, seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya. Tiba-tiba hujan turun dengan deras, anak itu takut. Tetapi ayahnya berkata, pegang tangan ayah. Hujan belum berhenti, petir masih terdengar, jalan masih basah. Tetapi anak itu mulai tenang karena dia memegang tangan ayahnya. Mengapa? Bukan karena hujannya berhenti, tetapi karena dia tahu saya tidak sendirian. Demikian juga dengan kita. Doa tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi doa mengingatkan kita, saya tidak sendirian, Tuhan bersama saya. Saudara-saudara yang kasih dimanapun berada, rumah doa harus menjadi tempat kita membawa keluarga. Kalau gereja adalah rumah doa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Berdoalah untuk keluarga. Berdoalah untuk suami atau istri. Berdoalah untuk anak-anak. Berdoalah untuk orang tua. Berdoalah untuk saudara-saudara kita. Berdoalah untuk bangsa dan negara. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin negara kita. Inilah yang perlu kita sampaikan. Ada keluarga yang terlihat baik di luar, tapi sebenarnya sedang mengalami masalah besar. Ada suami yang sedang berjuang, ada istri yang sedang menangis, ada anak yang sedang mengalami pergumulan. Karena itu keluarga membutuhkan mesbah doa. Dalam Ayub 1:5 dikatakan, Ayub dikenal sebagai orang yang perlihatkan kehidupan rohani
keluarganya. Ia mempersembahkan bahkan korban bagi anak-anak. Ia memberikan pelajaran, jangan hanya memberikan makanan kepada keluarga, berikan juga doa kepada keluarga. Jangan bertanya sudah makan, tetapi tanyakan juga sudahkah kita berdoa. Saudara-saudara kasih Tuhan, rumah doa adalah tempat kita belajar menunggu Tuhan. Salah satu hal paling sulit dalam kehidupan kita Kristen adalah menunggu. Kita ingin semuanya cepat. Berdoa hari ini, besok harus dijawab. Berdoa malam ini, pagi harus ada solusi. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja sesuai jadwal kita. Mazmur 130 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Menunggu Tuhan bukan berarti pasif. Menunggu Tuhan berarti tetap percaya, tetap berdoa, tetap melakukan yang benar, dan tetap berharap. Ada doa yang dijawab iya, langsung. Ada doa yang dijawab tidak, dan ada doa yang dijawab tunggu. Tetapi dalam semua jawaban itu, Tuhan tetap Tuhan. Jangan berhenti berdoa hanya karena sebelum melihat jawaban. 1 Tesalonika 5:12 mengatakan, tetaplah berdoa. Bukan berdoalah ketika ada masalah, bukan berdoalah ketika sempat, tetapi tetaplah berdoa. Mengapa? Karena mungkin jawaban Tuhan sedang dalam perjalanan. Mungkin Tuhan sedang mengubah keadaan. Mungkin Tuhan sedang mengubah orang lain. Atau mungkin Tuhan sedang mengubah kita sendiri. Kadang-kadang kita meminta, Tuhan ubahlah keadaan saya. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengubah hatimu terlebih dahulu. Gereja harus menjadi rumah pengharapan. Saudara-saudara, kalau gereja disebut rumah doa, maka gereja juga harus menjadi rumah pengharapan. Ketika orang masuk ke gereja dengan hati yang hancur, jangan sampai dia keluar semakin hancur. Ketika seorang datang dengan air mata, biarlah ia menemukan kasih Tuhan. Ketika seorang datang dengan masalah, biarlah dia menemukan saudara-saudara yang mendoakannya. Ketika seorang merasa tidak memiliki harapan, biarlah gereja mengingatkan, masih ada Tuhan. Ibrani 10:23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Perhatikan bagian terakhir, sebab ia menjanjikannya setia. Dasar pengharapan kita bukan kemampuan kita, bukan keadaan ekonomi kita, bukan kesehatan, bukan kekuatan manusia. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan yang setia. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 keputusan yang dapat kita ambil malam hari ini. Yang pertama, jadikan rumah kita sebagai rumah doa. Jangan hanya gereja yang menjadi tempat doa. Jadikan rumah kita tempat berdoa. Sediakan waktu untuk berdoa bersama keluarga. Tidak perlu lama. Yang penting lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bawa setiap masalah kepada Tuhan. Jangan simpan semuanya sendiri. Ada masalah yang terlalu berat untuk kita pikul sendirian. Filipi 4:6 mengajarkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Apapun masalahnya, bawa kepada Tuhan. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah masa depan, dan masalah hubungan, semua kita boleh bawa kepada Tuhan. Yang ketiga, tetaplah berharap meskipun jawaban belum datang. Jangan berkata, karena doaku belum dijawab berarti Tuhan tidak peduli. Tidak. Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap mendengar. Mazmur 46:2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar bahwa rumah doa adalah tempat kita datang kepada Tuhan. Rumah pengharapan adalah tempat kita belajar kepada Tuhan. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada yang berkata,
Tuhan, saya sudah berdoa begitu lama. Tuhan, kapan Engkau menjawab? Tuhan, saya sudah tidak kuat. Jika itu keadaan kita malam hari ini, Tuhan ingin mengatakan, jangan berhenti berharap. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan membuka jalan. Seorang petani menanam sebuah benih di tanah. Hari pertama dia menanam. Hari kedua melihat tanahnya. Tidak ada apa-apa. Hari ketiga juga tidak ada. Hari keempat belum ada. Kalau dia berkata benih ini tidak berguna, lalu ia menggali dan membuang benih itu, dia tidak akan pernah melihat hasilnya. Tetapi kalau dia terus menyiram dan merawatnya, pada waktunya benih itu akan bertumbuh. Demikian juga doa. Kita mungkin belum melihat jawabannya, tetapi jangan berhenti berdoa. Karena tidak melihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita ingat tiga kalimat ini. Datanglah kepada Tuhan dalam doa, bertahanlah dalam pengharapan, percayalah kepada Tuhan yang setia. Dan biarlah gereja kita benar-benar menjadi rumah doa dan pengharapan. Tempat orang lemah mendapat kekuatan, tempat orang yang menangis mendapat penghiburan, tempat orang yang kehilangan menemukan jalan, dan tempat setiap orang kembali mengingat, saya masih memiliki Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam yang indah ini. Semoga dapat menguatkan iman kepercayaan kita, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, melalui doa pribadi dan doa keluarga, dimanapun kita berada. Dalam kelemahan kita, mari kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita, beban kita kepada Tuhan. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami datang ke hadapan-Mu. Jadikanlah rumah kami rumah doa. Jadikanlah gereja kami rumah doa dan pengharapan. Ketika kami menghadapi masalah, ajarlah kami untuk tidak menyerah. Ketika jawaban belum kami lihat, ajarlah kami untuk tetap percaya. Kuatkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah damai-Mu memenuhi hati kami, dan pengharapan kepada-Mu tidak pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Ayo kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak. Orang bilang

0: Nanti, Lara. Bangun. Bangun, Lara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara? Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung ibu. Dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

tali besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andre Widianto yang belum pergi dari ruang dengar Anda karena baru aja mulai gitu pendengar ya. Dan kalau tadi miliknya kotak ya dengan cinta jangan pergi ya. Ya pastinya di malam hari ini menemani Anda pendengar dengan informasi juga yang nantinya akan kami hadirkan hingga mendekati jam 9 malam. Dan nanti di jam 9 malam jangan lewatkan, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk Anda pendengar ya. Dan kalau untuk informasi sedikit gitu ya, untuk pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di mana Indonesia melawan Malaysia, untuk sementara hingga babak turun minum ini skornya masih 0-0 gitu ya, atau 0-0 gitu pendengar. Nah, kita berharap semoga nanti bisa setidaknya mencuri 3 poin ya dari sang pemuncak klasmen Malaysia tentunya gitu pendengar ya. Dan ya pastinya di malam hari ini nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
5: Bentar, Bu. Lagi asik.
4: Anak-anak, cepat masuk.
6: Dingin.
4: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
5: Tapi main hujan itu asik, Bu.
4: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
5: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
4: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
4: Santai aja kali, Fa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
3: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
4: Masa sih?
3: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
4: Masa sih?
3: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
4: Ya enggak mau lah, Fa.
3: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: That's it.
1: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
2: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kita merapat dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung aja Andre sapa Adi siapa di sana. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Andi, Ruang Rindu, iya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Deddy, apa kabar?
1: Kabarnya Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah tidak ada asap lagi.
0: Ah, Alhamdulillah lah.
1: Ya, sudah turun berkali-kali hujan.
0: Betul.
1: Juga saya mau minta lagu yang cewek Bang.
0: Lagu yang cewek boleh. Ada Rosa dengan Aku Bukan Untukmu. Ada Fitri dengan Mengapa Aku Jatuh Cinta. Terus ada Yunisara dengan Desember Kelabu. Ada The Cinnamons dengan Damai Tapi Gersang. Ada Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu.
1: Ya, nomor 2 aja deh.
0: Nomor 2 aja. Oke deh,
1: lagu,
0: baik.
1: Lagunya malam ini mau dikirimkan untuk Bang Herman yang ada di 28 Oktober, Bang Awi di Kobar, Bang Batia di Kumpai, Bang Jafar Kanilanya, juga untuk Bang Niko Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Seror, Bang Antropan di Ciputat Tangerang, Bang Amin Sanjaya di Sungai Serengas, Bang Utsi Sambas, Bang Jaka Suara Pontianak, Badin, Bang Dende di Pekanbaru, Bang Yaya di Wajo, Bang Hendra Mempawa, Bang Wardi Sungai Rengas, Wan Aci di Sambas, Pak Kalim di Jangkang Dua, Kowali di Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Bang Usu di Sambas, kemudian untuk Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, Rina di Padang Sar, juga buat Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam, Kak Tini di Kaliawak, Kaliabakti, Tini di Kuala Dua, Bu Anakan dari Dua, Makam Pak Leweng, Kak Ora dan Pak Muknya, Kak Nodi Takau, Manjang Siti, Kak Manis Manila Sungai Pinyo, Mama Kumi, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Dileha, Kak Ima Serta, Kak Tina, Ketika di Segalanti, Bu Mariani di Kupang, Diana, Bu Mariani di Angkurma, Diona di Kupang. Buat Bang Andi tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malam. Selalu. Oke, terima kasih untuk Bang Deddy sudah merapat di malam hari ini. Dan masih kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Aura, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, oke deh. Aura mau dengarkan lagu yang mana malam hari ini? Cewek, cowok?
2: Cobalah, Bang, cowok apa-apa.
0: Yang cowok boleh. Yang cowok malam hari ini ada Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Terus ada Tommy J. Pisa dengan Biarkan Ku Menangis. Terus ada Kahitna dengan Setahun Kemarin. Ada Gigi 11 Januari. Kemudian ada juga Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu. Silaun Seven dengan Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki. Dan ada Ungu dengan Demi Waktu.
2: Ungu ya Bang.
0: Ungu aja. Oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa itu?
2: Bang Deddy. Terus buat Abang Kapal, Bang Hendra, buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Koko Wali, Koko Wandi, terus buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, buat Bang Awi sama Kak Sumi. Terus buat siapa ya? Juleha sama Pak Mdananya. Terus buat Kak An sama Pak Ardiantonya. Buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, buat Ibu Ana. Ibu Mariani, Mak Nur Bakau. Terus buat siapa ya? Maka Bunda Abianya. Email sama Manjang Siti, terus buat Bang Sofian, Bang Deden, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usubusu, Bang Pawadi, Bang Aci, Bang Budi, Bang Andre.
0: Kalau Bang Budi lagi ngentak kepalanya. Orangnya tak ada, jangan diomongkan nih. Nah,
3: kalau begitu gas tu ada obat, nama Kak Bang Budi tidak ada obat.
0: Andre. Siap, Pak Mo, makasih banyak.
2: Dengan apa tadi ya? Bang Aliman, Pak Karim. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diwana, Mbak Dini, Bang Niko. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi lah? Kalau
2: Mbak Ula dah.
0: Udah
2: lama nggak buat semua-semua lah bang.
0: Oke deh, ya. Siap.
2: Buat abang suka warga, mudah-mudahan sehat selalu bang.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Makasih banyak ya bang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mo ya yang ada di sana. Dan satu lagi ya, Andre coba angkat dulu untuk line teleponnya 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Iya, Bang Hendra. Apa gak kabar tuh?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Hendra mau dengar kalau gimana malam hari ini? Cewek cowok?
4: Yang cewek ya, Bang.
0: Yang cewek aja. Oke, siap. Yang cewek coba Andre sebutkan dulu ya untuk Bang Hendra malam hari ini. Ini yang cewek malam ini ada miliknya Rosa dengan Aku Bukan Untukmu. Terus ada Yunisara dengan Desember Kelabu.
4: Ah itu ya, Bang.
0: Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh, Bang?
4: Nah, yang pertama kali buat Bang Andre lah ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Salam balik buat Kak Aura tadi sama Pak Mo ya, sehat selalu. Buat Bang Deddy tadi di Sungai Duri. Buat Bang Yahya kita, Bang Awi. Terus buat Jaka Suaranya nih tadi buka. Buat makam kita. Nah, untuk itu Haji Arbia. Untuk Menganyang Siti di Walau Lakumu. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Wardi di Sungai Rengas. Terus buat siapa lagi ya, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Bang Jafar Kak Nilanya. Buat Koko Ali Mbah Kakung. Buat Ella di Sambas, Mia di Sambas, Suan Aci di Sambas. Untuk semua-semua lah Bang Andre.
0: Oke deh, siap.
4: Buat Bang Andre, selamat malam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Kalau gitu, nanti kita akan kembali lagi untuk menemani Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu ya dengan satu miliknya dengan Mengapa Aku Jatuh Cinta, miliknya Fitri. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil,

0: menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali mendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih antre undangan untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja antre sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Kak Manis Manila.
1: Di dalam lagu.
0: Nah.
1: Di ruang rindu, di dalam lagu. Ini Bang Andre lah.
0: Iya, dengan Andre.
1: Rebus lagunya itu ya Bang Andre.
0: Yang mana tuh?
1: Pertama dari Rosa.
0: Rosa, oke deh, baik. Nanti dengan aku bukan untukmu, saya merapat ya.
1: Sama buat Bang Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buat Bang Deddy tadi makasih. Terus Bang Hendra, Laura Pakmo, selamat buat Sumi dan Bang Awi yang lagi menempuh hidup baru. Terus Andre Opa dengan Anna Tanrai, Bang Japer dan Kak Nila, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Deden, Bang Niko, Bang Ismail, Bang Yahya, Bang Wardi, terus buat Bang Herman dengan maiknya, Kak Juleha dengan Hamdan anaknya, terus buat orang Sambas semua, seluruh yang ada di Sambas yang ikut acara ini, tak bisa disebutkan satu persatu, buat Maka, Manjang Siti, Kak Tini, Elmijan, Emma Selva. Salam kompak selalu buat Andre. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Kak Manis Manila ya, sudah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Kak Manis Manila, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, maaf.
0: Siap Bang Jaka Suara.
2: Kalau lagu laki-laki ini Bang, cowoknya.
0: Masih ada Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Ada Tommy J. Pisa dengan Biarkan Aku Menangis. Ada Kahitna dengan Setahun Kemarin. Ada Gigi dengan 11 Januari.
2: Yang nomor 3 itu.
0: Nomor 3. Oke deh, Setahun Kemarin. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Ada, terima kasih sahabat buat Bang Deddy di Sungai Duri. Juga ada Kandayah ya Bang Jafar, juga Chandra, siapa? Bang Hendra maksudnya. Juga ada Mama Eti. Di Pengkayang buat Bang Daniel di Subah Sambas, Pak Usu Busri, Wan Usu Wanaki, Bang Alimin, Bang Nabila, Elak Mia, juga Kiki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Papulu AC, ada Makam di Pak Reweng, juga ada Pak Karim di Jangkang, email di Kuala Dua, Mbak Alasyem, Dirasa Ujaya, Mbak Kakung Dereto, Elnichan Anista di Uka, Cik Nur di Bako Besar Laut, Makam di Pak Rewin, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Ayu Greva di Adis, Bu Nari dari Palu, juga Diona di Kupang, Piero di Makassar, Ayu di Maluku, juga ada Bang Imran Ahmad, juga ada Sangkah di Kakap, juga Bang Awi sama istrinya Sumi, juga ada Wardi di Rengas Kapuas. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Bang Andre ya, kan saya ucapkan semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal
2: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara ya. Di belakangnya Bang Jaka Suara ada Bu Ana di Tanrai. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Andre.
0: Iya Bu Ana, gimana gak kabar tuh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mantap, luar biasa.
3: Andre sehat.
0: Insya Allah di sehat-sehatkan.
3: Disehat-sehatkan.
0: Oke, baik. Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana nih?
3: Cewek masih ada
0: gak
3: Andre?
0: Cewek masih ada. Kalau tadi Rosa udah diambil ya. Cewek itu masih ada dua. Masih ada The Cinnamons dengan Damai Tapi Gersang. Satu lagi Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu.
3: Itulah yang kedua tuh.
0: Oke deh, siap. Mau sama salam buat siapa tuh?
3: terutama untuk Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal
3: alamin. Buat Andre Yopan, buat Kak Manis Manila, Emma dan Bang Luna, Tina dan Bang Sukur, Anista, Mak Kam, Mak Batiar, Mak Ririn, Mak Eti, Mak Mukmin, Ya Siti dan Imel, Cik Nur, Satu Arti, Bang Yahya, Bang Awi, sama Kak Sumi, Bang Baby, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Amir Sanjaya, sama Ayang, Yulaiha, Mahrani, Aura, Ayu Grepa, Leona, Likuka, Dina, di Badan Bikar, Mbak Dini, Bang Nati, Bang Alimin, Bang Tia, Ella, Pak Usu Busri, Mbak Kakung.
0: Yeah.
3: Buat semua-semua lah ya Andre ya.
0: Okay deh, siap.
3: Andre, kebahagiaan, terima kasih.
0: Sama-sama, balik kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay deh, baik. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana ya. Kita ke beberapa lagu lagi untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacurame Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini lanjut, Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya untuk pesan teksnya di malam hari ini. Ada dari Bang Niko di Jakarta Raya, katanya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau salam-salamnya untuk apa nih teman-teman di Pontianak ya. Mau dengar lagunya Gigi katanya. Oke, Gigi. Oke, boleh 11 Januari ya, nanti ditunggu ya. Dan sapanya untuk Kak Tini, Mak Nurul, Bang Jafar, kemudian Cek Nur, Bang Awi, Leona di Kupang, Aura, kemudian Kak Manis Manila katanya, Bang Dedi, Mak Kam, Mak Anjang Siti, kemudian Emma, Wardi, dan untuk Andre, sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Kak Ayu Greva ya, katanya mau request lagunya Sila on Seven. Salam balik untuk yang udah salam dan apa nih katanya, sehat juga untuk semuanya. Dan untuk Andre katanya selalu bertugas dan pulangnya hati-hati ya. Oke deh, siap, nanti ditunggu ya untuk lagunya. Dan kalau gitu satu lagi ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, yang katanya mau dengarkan lagunya Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis. Oke deh, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan miliknya Gigi ya, dengan 11 Januari.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
3: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
4: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
3: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
4: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
3: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
3: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya?
4: Oke, siap.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda sudah bersama saya Andre Widianto untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan tentunya nanti masih akan kami lengkapi dengan informasi lainnya di Ruang Dengar Anda pendengar sampai dengan nanti mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada satu lagu penutup untuk Anda pendengar di malam hari ini, satu miliknya Nika Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kami akhiri Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Selasa 29 September 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live version kami di radio.co.id dan aplikasi radio digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 Radio Republik Indonesia Pondi yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Kami hadirkan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini kita akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda mentiara pagi. Namun kita dengarkan dulu tentunya di pagi ini lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Baik, kami ajak Anda di pagi ini bagaimana membahas di rangkaian acara Mutiara Pagi gitu ya. Kita akan menghadirkan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan kita hadirkan narasumber kita Ustazah Kartini ya. Dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi di kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantaer di pagi ini dan telah seperti yang saya awal katakan ya, kita ada bahasan di Mutiara Pagi ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah bersama Ustazah Kartini ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Masih di mute Ustazah mungkin. Sehingga suaranya tidak keluar nih Ustazah. Di mute di bagian zoomnya Ustazah. Dibuka dulu mute-nya Ustazah. Masih belum terdengar nih Ustazah. Baik, kita break dulu ya Ustazah ya. Dan pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Nanti kita kembali untuk Anda di pagi ini tetap di sini di Pro 1.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, yes lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, kita masih di Mutiara Pagi dan kita sapa kembali Ustazah Kartini di pagi ini via Zoom. Apakah sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Budi gimana? Sehat?
0: Saya juga alhamdulillah, Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Pagi ini kita siap kita membahas meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa mungkin saya persilakan Ustazah Kartini untuk memberikan mukadimah kita di bahasan kita pada pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, innamin wa syakirin, hamdan wa fini amur kemazidah. Ya Rabbana alhamdu, kamayan maljala, wajika wa azimu sultanik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersua kembali ya, kepada pendengar setia RRI Plus 1. Pagi ini kita masih melanjutkan tentang keteladanan Rasulullah. Nah, Rasulullah ini seperti yang biasa kita dengar bahwa membicarakan sosok ini tidak akan pernah selesai sampai sampai kita wafat nanti. Karena beliau adalah panutan untuk kita semua yang akan memberikan syafaat insyaallah di yaumil mahsyar nanti. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang keteladanan. Keteladanan yang ditujukan oleh Rasulullah ini penyentuh semua dimensi kehidupan kita. Mungkin bisa saya sampaikan beberapa contoh, misalnya dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang kejujuran beliau sebagai sosok yang dikenal dengan gelar Al-Amin. Kemudian beliau itu karakternya murah senyum dan ramah, kemudian selalu menjaga lisan. Nah, karakter-karakter ini diharapkan kita dapat meniru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa juga contoh dari kehidupan berkeluarga. Ternyata Rasulullah SAW itu senang membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah itu dikenal sosok yang lembut dan penuh kasih sayang, kemudian dikenal juga dengan sosok yang adil dan bijaksana. Nah, selain itu ada juga adab-adab yang lain yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya dan adab makan dan minum. Nah, Rasulullah selalu memulai dengan membaca Bismillah dan mengakhiri dengan Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah diriwayatkan selalu makan dan minum menggunakan tangan kanan sambil duduk. Nah, kemudian Rasulullah itu paling melarang kita untuk mencela makanan. Sekalipun makanan yang kita makan itu tidak nyaman, tidak enak gitu. Tapi Rasulullah melarang kita untuk mencela karena itu semua dianggap rezeki dari Allah. Kemudian selain itu ada adab tidur yang harus kita teladani. Rasulullah senantiasa sebelum tidur itu berwudu dulu gitu, berwudu, kemudian berdoa sebelum tidur, membaca yang biasanya kita kenal ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian lalu beliau memperhatikan badan beliau mengarah ke sebelah kanan. Nah, itu ditinjau dari segi kesehatan. Kenapa Rasulullah membiasakan diri tidur miring ke kanan? Karena dikatakan itu posisi jantung kita itu tepat di tempatnya, dikatakan demikian. Nah, jika tepat di tempatnya, maka ketika ada bunyi sedikit itu gampang untuk tersadar. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kita dianjurkan untuk mendirikan qiyamul lail atau salat malam. Nah, salah satu caranya semacam itu, tidur miring ke sebelah kanan agar kita cepat tersadar dari tidur tadi. Kemudian dalam ibadah dan kedisiplinan, Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk menjaga sholat tepat waktu. Kemudian beliau yang dijamin setelah yang selalu rutin zikrullah dan istighfar. Kemudian juga beliau suka dengan menjaga kebersihan, karena kebersihan itu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, apapun aktivitas kita selalunya dimulai dengan awal daripada taharah. Kalau dalam kitab belajar agama itu selalu dimulai dengan taharah, yaitu bersuci. Nah, kemudian dalam bermasyarakat dan berbisnis atau bekerja, beliau sedang bersedekah dan menolong. Kemudian amanah tetap disebutkan karena ini berkaitan dengan pekerjaan, maka Rasulullah selalu menjaga sikapnya untuk selalu amanah dan tepat janji. Dan berikutnya, Rasulullah ini tipenya orang yang gampang memaafkan dan tidak pendendam. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, mungkin sedikit demi sedikit bisa kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh-contoh tadi tidak bisa kita munculkan secara instan, tapi terus-terus dilatih. Apa yang kita ingat, apa yang bisa kita lakukan, segera lakukan. Karena pada akhirnya tip untuk memulai meneladani Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan, yang dekat dengan kita. Kemudian konsisten, istiqomah. Kita harus rutin gitu. Misalnya tadi zikrullah, apapun kita selalu kembalikan kepada Allah gitu. Rutin kita lakukan. Kemudian mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Demikian Mas Budi, proloh yang bisa saya sampaikan.
0: Siap Ustazah. Nah, kalau kita bicara teladan begitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu Nabi Muhammad, mengapa hal ini penting begitu bagi setiap Muslim begitu Ustazah?
1: Karena ini akan membentuk karakter, dengan membiasakan pola-pola hidup yang sederhana ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian akan membentuk karakter kita. Kalau yang utama tadi seperti seperti amanah, di mana dan kapan pun kita akan selalu menjaga diri kita untuk menunjukkan bahwa kita memang layak dipercaya gitu. Misalnya seperti saat sekarang, ketika kita berbisnis gitu, kita mempromosikan bisnis kita, tentu dari para audiens kita itu ada merasa kurang percaya. Itu sesuatu yang wajar karena zaman sekarang yang kita lihat sendiri gampang sekali orang untuk berbohong gitu. Nah, dengan menjaga itu kita akan punya jati diri gitu, bahwa kita akan dikenal sebagai orang yang amanah. Begitu juga dengan contoh-contoh lain yang saya sebutkan, misalnya saya kebersihan. Dari rumah kita bersih, di tempat kerja kita akan tertular itu. Kita akan senantiasa melihat kondisi ruangan kita bersih tidak. Kemudian di masyarakat juga demikian. Kita akan melihat sesuatu yang punya, misalnya di jalan ada misalnya botol mineral yang dibuang orang sembarangan. Kita akan ringan kita karena itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Jadi insya Allah akan membawa dampak yang positif dalam lingkungan kita. Itu Bang Budi.
0: Ustazah, kalau kita bicara rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Ustazah. Tentunya apa namanya? Sebentar, yang ingin saya tanya kelupaan. Jadi begini Ustazah ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah ini kan tentunya kita tidak hanya melalui ucapan begitu Ustazah ya. Tetapi juga tindakan nyata. Nah, bagaimana cara menerapkannya ini Ustazah?
1: Ya. Kalau cinta dari awal itu tentu sering mengingat itu ya. Kalau kita cinta sesuatu sama Rasulullah, tentu kita sering mengingat apa yang kita lihat, kita dengar tentang sesuatu tersebut, pasti kita senang gitu kan. Maka diawali dengan lisan sering bersalawat. Kata Rasulullah, orang umatku yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku tidak menjawab gitu. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kita akan jawab, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, dari kebiasaan itu dia akan menetap, menetap, melebar dari ucapan dengan lisan, kemudian dari ucapan itu kita akan mengeluarkan ke perilaku kita dari ucapan kita. Oh, kita sering menyebut Rasulullah, kita sering bersalawat gitu. Lalu kita akan berpikirkan apa sih yang disukai Rasulullah, apa sih yang sering dilakukan, maka ada niat kita kan untuk mengetahui sosoknya lebih jauh gitu. Oh, Rasulullah tuh senang begini. Itu akan menular tuh. Nah, contoh ringan saja kan tadi, kalau kita suka dengan sesuatu, misalnya kita pengen punya motor baru gitu Bang Budi. Pasti benak kita tuh motor. Lihat motor, ingat yang kita pengen gitu kan. Di jalan ya, ah itu ada motor yang ingin kita beli. Ingat lagi kan. Sedang duduk kerja, teringat lagi, eh kalau dapat rezeki beli motor. Selalu itu yang diingatkan kalau sudah cinta gitu kan. Nah, begitu juga kepada Allah, kepada Rasulullah. Ketika lisan kita senantiasa mengingatnya, maka Allah akan membuka peluang di hati kita untuk terus mengingat hal itu. Sehingga itu tadi, dalam tindakan ucapan kita akan selalu melibatkan apa yang kita cintai gitu, Om Budi.
0: Oke, kita masih undang Anda ya di pagi ini 0561734987, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Ya, silakan Mak Jam pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Kartini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jam.
2: Begini Ustazah. Kalau Mak Anjang ini memang sih udah nggak pernah belajar keterangkan. Jadi memang kita adab-adab itu udah bisa lah sedikit-sedikit kan. Sepertinya kita duduk gitu kan. Sepertinya kita makan gitu kan. Jadi kalau kita makan tuh, kalau anak-anak muda-muda tuh dia makan sekarang kan asing-asing gitu kan, enggak kayak zaman dulu. Ya dulu tuh, makan tuh berjemaah gitu kan. Jadi sekarang nih kalau makan tuh asing-asing lah gitu. Jadi dia makan suka nak mencungkong atau gitu kan, suka nak selonjor. Jadi piringnya tuh ditaruh di tapak tangan.
1: Iya. Yeah.
2: Kali juga kalau duduk tuh suka selonjor. Tapi kalau manjang bilang itu tahyul katanya. Bagaimana seperti itu orang yang dibicarakan itu enggak paham gitu kayaknya. Cuek-cuek aja gitu kan. Nah, katanya tahyul lah gitu. Macam lah katanya. Macam mana Ustazah jelaskanlah sedikit. Saya yang pendengar itu paham gitu kan. Makasih pertanyaan Mak Anjang. Saya dapat ngasih pencerahan. Bila kurang Mak Anjang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Anjang Siti sudah bersama kita pada pagi ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini saja.
1: Baik, selalu ya Mak Anjang, pendengar setia. Ini memang terjadi di mana-mana Mak Anjang ya, karena anak itu tidak dipengaruhi satu lingkungan, di lingkungan keluarga. Mereka akan berbaur dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Dan zaman sekarang ini memang pengaruh dari luar itu besar sekali Mak Anjang. Kalau kita di rumah tidak mengingatkan, maka anak akan terus semacam itu gitu. Nah, untuk mengingatkan itu memang harus ada kata tidak boleh bosan. Kita terus dari diri kita. Bahkan saya pernah mendengar ceramah dari ustadz yang lain mengatakan bahwa kalau kita ingin merubah internal kita, lingkungan, maka yang kita pacu itu adalah diri kita dulu untuk memberikan contoh yang baik. Kemudian sambillah kita berdoa, karena pengaruh sekolah, lingkungan, masyarakat itu sangat kuat gitu, karena mereka anak-anak sekarang lebih banyak di lingkungan luar. Misalnya sekolah sekarang sudah pulangnya sore hari, otomatis mereka lebih banyak di luar. Pulang ke rumah capek, tidak lama kemudian mereka istirahat, sehingga pengaruh ucapan, pengaruh perilaku tadi mencontohkan makan. Ya, kita lihat sendiri di sekolah kadang tidak banyak sekolah yang memperhatikan kondisi itu ya, anak mau makan berdiri, mau jongkok, mau apa. Ada juga kadang-kadang guru yang masih perhatian, coba duduknya. Tapi kan sekarang kan kondisinya, kondisi anak sekarang tuh pengen cepat, pengen apa. Kalau misalnya kita menganjurkan duduk, berdoa, terkesan sekali dengan protokol gitu, protokol yang mereka pasti tidak suka, tapi kita harus lakukan kembali di rumah, mengingatkan kembali. Insya Allah kalau sering-sering diikutkan, mereka mungkin sedikit banyak meminimalisir pengaruh dari luar. Sering saja kita berikan contoh gitu kan, dan ini terus terus dilakukan tanpa ada rasa bosan. Demikian Bang Budi yang bisa saya tanggapi.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Ustazah, kita break dulu ya Ustazah.
1: Baik.
0: Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita masih membahas tema kita pada pagi ini, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita akan kembali untuk Anda di pagi ini, dan pastikan terus di Mutiara Pagi.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowong Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah

0: dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, kita masih di Mutiara Pagi. Bagaimana kita menghadirkan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari masih bersama Ustazah Kartini. Nah, Ustazah, kalau kita bicara zaman saat ini begitu ya, yang begitu apa canggih dan juga cepat begitu ya, ini kadang kita ini mudah terpancing emosi begitu Ustazah ya. Kadang kita ini bingung nih, bagaimana mungkin bisa kita mengendalikan amarah ya, dan juga menjaga kesabaran kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk juga mungkin menjaga lisan dan juga perbuatan kita, begitu saja.
1: Memang beruntunglah ya kemudian orang yang dari awalnya dibekali Allah dengan karakter sabar ya. Kadang-kadang ada rasa iri orang tuh kalau melihat sesuatu bisa tenang gitu, bisa ini. Tapi kita juga tidak perlu merasa marah atau apa gitu dengan karakter kita yang mungkin ada karakter kita yang gampang emosional gitu kan. Tapi itu tadi, agama itu selalu dengan latihan Bang Budi. Kalau kita merasa melihat sesuatu gampang emosi, maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengendalikan supaya emosi kita bisa kita tekan. Nah, memang kalau dalam bahasa agama itu ya sesuatu itu berulang. Berulang dengan paling tidak kalau kita mengatasi emosi kita dengan zikrullah. Nah, contoh mungkin saya contohkan begini ya. Kenapa berulang? Perintah sholat itu Allah membuka peluang kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu berulang, itu dilakukan terus menerus sampai kita wafat. Kemudian Allah memberikan ketentuan apabila kita tidak bisa berdiri maka boleh duduk, tidak bisa duduk maka berbaring. Tidak bisa berbaring dengan niat tidak bisa lagi berarti wafat disolatkan. Itu menunjukkan kontinuitas kita yang Allah suka. Karena Allah itu suka dengan amal hambanya yang rutin. Nah, meskipun sedikit tapi rutin. Nah, contoh lain lagi mungkin bisa saya sampaikan pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan Quran. Kita dianjurkan untuk bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali dalam sebulan itu kita dianjurkan. Sebetulnya bulan Ramadan itu untuk bekal 11 bulan kemudian. Rutinitas itu harus membekas gitu. Nah, 11 bulan kemudian harus kita laksanakan juga dengan membaca Quran. Tapi mungkin tidak besar frekuensinya sefrekuensi bulan Ramadan di mana kita harus ingat terus habis sholat baca habis sholat. Frekuensinya mungkin dikecilkan tapi tetap harus ada dalam setiap harinya. Nah, begitu juga kalau kita menghadapi situasi yang kita gampang sekali tersulut gitu kan, maka kita latih diri kita. Bisa jadi ada komitmen di diri kita, ada perjanjian dalam diri kita. Kalau saya melihat ini, saya jangan harus menyerah. Kalau saya melihat ini, saya tanya dulu apa penyebab ini gitu. Jadi dilatih. Dan dilatih insya Allah dengan itu kemudian berdoa. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa meminimalisir, merespon bijak terhadap apa yang kita lihat Bang Budi.
0: Ya Ustazah, kalau selain itu juga ini kadang kita

0: sulit untuk memaafkan situasi dan juga mungkin orang lain begitu. Nah, mungkin ada teladan dari Rasulullah bagaimana mungkin bisa melapangkan hati kita terkait dengan rasa memaafkan tadi begitu, Ustaz.
1: Ya, ini saya kisahkan di Perang Badar, Perang Uhud. Perang Uhud itu dikatakan Rasulullah mengalami kekalahan. Kalau Perang Badar itu menang. Itu malaikat itu melaknat orang-orang kafir jahiliyah. Bahkan ingin memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Tapi saat itu Rasulullah menjawab malaikat itu apa? Bahasanya kayak ginilah. Kami bantu Muhammad untuk menyerang. Kata Rasulullah, jangan. Nah, kenapa jangan? Karena kan aku sedang berdakwah nih mengenai Allah. Mereka tuh kenapa reaksinya semacam? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan. Makanya biarkan dulu mereka berpikir. Dan aku memaafkan mereka menyerang aku. Karena awalnya mereka tidak tahu. Tapi begitu mereka tahu, kata Allah, mereka akan dengan sendiri mengakui Allah itu, mengakui keberadaanku. Nah, hal-hal sikap-sikap semacam itu sering ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Quraisy. Sehingga cerita yang menunjukkan pemimpin-pemimpin besar kafir Quraisy itu terkesima dengan akhlak Rasulullah, dengan sendirinya mereka memeluk Islam gitu. Nah, mungkin bisa kita latih meneladani Rasulullah ketika kita amarah apalagi sampai mendendam gitu kan. Itu sifat manusia itu, sifat manusia mendendam. Tapi bagaimana kita jangan sampai kalah dengan sifat itu dengan mengembalikan. Oh, kenapa terjadi semacam ini? Oh, mungkin karena dia tidak tahu. Kemudian sering berulang itu, maka kita dianjurkan untuk hijrah. Mungkin frekuensi kita bertemu dengan orang yang begitu mungkin dikurangi, dan kalau dianjurkan lagi dalam agama itu didoakan ya berubah. Tapi kan kadang kita ketemu kan dengan orang yang mungkin, atau kita sendiri yang kita tidak boleh putus berdoa untuk merubah kepada arah yang lebih baik. Gitu Bang Budi.
0: Siap. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, ada pesan atau juga mungkin amalan-amalan yang ingin yang bisa kita lakukan begitu. Bagaimana mungkin kita semakin istiqamah ya meneladani akhlak Rasulullah ini, Ustazah.
1: Ya, baik. Sebagai penutup, Rasulullah Allah itu Maha baik. Bang Budi dan para pendengar sekalian, Allah Maha baik. Kita ini sebetulnya tinggal menerima kemudian diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Tinggal keinginan kita untuk mengenal lebih jauh siapa Rasulullah itu dengan memperhatikan apa yang mempelajari apa yang dilakukan Rasulullah, kemudian memahami, kemudian mencontohkan, lalu kemudian dengan mencontohkan tentu yang Rasulullah contohkan adalah dari perilaku, bukan dengan bicara. Seharusnya kita banyak bersyukur dengan kondisi ini, sehingga sedikit demi sedikit kita mulai mencontoh yang sering Rasulullah lakukan terhadap lingkungannya, terhadap anak kecil, terhadap orang sebaya dan terhadap yang lebih tua. Itu ada, bisa gampang sekarang dicari melalui medsos untuk contoh-contoh demikian. Jadi mulailah, kunci utama meneladani Rasulullah seperti yang saya sebutkan di awal, mulailah meneladani Rasulullah dari hal-hal yang kecil yang tentu saja kita peroleh dari atau mendengar ceramah-ceramah atau dari pembicaraan yang baik berkaitan dengan Rasulullah. Kemudian dari setelah mendengar itu mulai kita lakukan secara konsisten istiqamah, walau kecil. Tidak ada yang besar kalau tidak dimulai dari kecil. Kemudian mulailah dari kurang, jangan ditunda karena kita tidak tahu sampai batas kapan usia kita. Tidak ada yang tahu. Kalau kita tahu pasti kita persiapan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan kita selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar kami, cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan ragam acara lainnya kami hadirkan untuk Anda. Warta Berita Pagi tetap di sini di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Karhutlah di 4 wilayah kabupaten berhasil dipadamkan Satgas Terpadu Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat.

0: 2 bulan pembelajaran daring, sekolah kembali melaksanakan tatap muka dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara.
1: Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu saling bersalaman, saling sapa.
2: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalbar berhasil memadamkan karhutlah di 4 wilayah di antaranya Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayung Utara. Dan berikut laporannya.
1: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antara Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutlah di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutlah di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutlah di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
2: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutlah yang ada di wilayah mereka.
1: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat bersama Tentara Militer Bela Diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di Base Camp Pontianak dan helikopter Chinook CH-47 Jepang yang melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Kuburaya dan Mempawa. Kita simak laporannya.
1: Saat mengikuti briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, Mitra BNPB Operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali di base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan kemudian berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44 ribu liter air di lokasi karhutlah.
3: Bombing helikopter Sikorsky UH-60L registrasi PA-L6T. Hari ini kami melaksanakan satu sorti, yaitu ke Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 9 kali drop, namun jarak pandang turun, Pak. Jadi minimum, jadi visibility belum minimal. Kami demi sekirisan kami kru langsung minta arah balik ke base.
1: Di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako, Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodaeral 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, satu helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah.
4: Ya, helikopter Chinook Japan Army, ada 3. Yang pertama itu 969, yang itu tepatnya di Pelabuhan Kijing, Mempawah. Untuk kegiatan yang 969 itu sekarang standby arahan. Untuk yang kedua itu ada Japan Army 985, itu hari ini bisa melakukan BB, tepatnya di bawah area, itu ada 6 kali melakukan BB.
1: Tim Satgas Mako Kodairal 12, Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto juga menjelaskan, pada sorti pertama Chinook CH-47 berhasil melakukan 6 kali waterbombing dengan 5 titik pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah yang dimulai pada jam 07.40 hingga 09.47 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Ahadi melaporkan.
0: Ya, setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Kita simak laporannya.
5: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
6: Persiapannya nggak sesulit yang daring, Pak. Kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah sering selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
5: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
7: Agak plong sedikit lah, karena kan udah belajar kayak biasa dan ada. Maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah itu agak kurang lah. Tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Ya, mudah-mudahan sekolahnya nggak ada libur-libur lagi kayak gini. Belajar-belajar terus, udah asap-asap hilang lah, jangan ada pakai-pakai lagi.
5: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak. Guru Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
8: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa, dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
5: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ya, pendengar, peringatan peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI kembali menjadi perhatian di penghujung bulan ini. Bagi generasi Z yang hidup di era digital, memahami sejarah tidak hanya lagi bersumber dari buku teks sekolah karena banyaknya konten yang bertebaran di media sosial. Kita simak laporannya.
12: Di media sosial, konten tentang sejarah G30 SPKI kerap muncul hanya dalam bentuk penggalan video atau potongan cerita. Syafiq Hinur, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Tanjung Pura, menyadari bahwa hal ini dapat memicu kesimpang siuran. Untuk memastikan kebenarannya, Syafiq memilih melakukan kritik sumber dengan membaca buku atau mencari jurnal ilmiah dari para ahli yang valid. Menurutnya, sikap kritis ini wajib dimiliki anak muda saat menemukan konten viral tentang sejarah.
13: Tentang suatu informasi, khususnya dalam bidang sejarah, itu lebih baik tuh kita kayak nggak menelannya mentah-mentah, tapi kita harus mencari dari sumber lain lagi. Karena kalau kita nalar mentah-mentah, takutnya itu adalah ilmu yang salah gitu.
12: Selain soal keakuratan fakta, ada sisi lain dari sejarah yang kerap terlewatkan oleh generasi Z dalam diskusi digital mereka. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Jiwa Sejati Keadilan Kalimantan Barat, Tony Wibowo, menyoroti bahwa peristiwa 65 juga meninggalkan catatan tentang hak asasi manusia. Salah satunya stigma dan diskriminasi kepada keluarga pelaku pada masa lalu. Agar isu-isu sejarah dan kemanusiaan ini tidak menusankan untuk dibahas, Doni menilai perlu ada literasi yang disesuaikan dengan gaya hidup anak muda saat ini.
14: Kalau di Pontianak nih kan terkenal karena coffee shop-nya gitu kan, di mana hari ini kita bisa memadukan gitu minat Gen Z terhadap coffee shop, dan juga kita bisa memadukan ini dengan minat edukasi terhadap peristiwa G30 SPKI gitu kan.
12: Dengan pendekatan literasi yang tepat dan ruang diskusi yang relevan secara digital maupun langsung, diharapkan generasi muda tidak lagi bersikap apatis terhadap sejarah bangsanya. Karena membelajar sejarah bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi sebagai pembelajaran agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Rian Ventralino melaporkan.
0: Ya, pendengar, event Pontianak Binal 2026 resmi dibuka di Port 99 Pontianak. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi para seniman kontemporer dari sejumlah daerah di Indonesia hingga mancanegara, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan lingkungan melalui karya seni, dan kita simak laporannya.
5: Pontianak Biennale 2026 menghadirkan beragam karya seni, mulai dari video, visual, instalasi, hingga lukisan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka kegiatan mengatakan, Pontianak Biennale menunjukkan semakin luasnya jejaring seni dan kreativitas di Kota Pontianak. Seniman dari sejumlah negara seperti Singapura, Kroasia, Malaysia, dan Inggris turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
15: Yang ada di bidangnya Pontianak ya, ada Kalimantan Barat, bahkan dari Pulau Jawa, dan bahkan dari mancanegara, dari Singapura, dari Kroasia. Jadi dari Malaysia ya, Brunei juga ada. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia.
5: Menurut Edi, sejumlah karya yang ditampilkan mengangkat persoalan alam, sungai, hingga kebakaran lahan. Pesan tersebut menjadi bentuk kepedulian seniman terhadap kondisi lingkungan. Pontianak Biennale juga diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang digelar di berbagai ruang publik Kota Pontianak. Sementara itu, seniman dan kurator asal Kroasia, Petra Metis, turut memperkenalkan proyek non-online archive atau arsip non-blok dari Zagreb, Kroasia. Proyek tersebut mendokumentasikan sejarah para pelajar dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pernah datang dan belajar di Zagreb pada masa gerakan non-blok.
16: Latin American peoples and communities. So we are collecting the visual material and the memory stories and documents of these people with their consent, of course. And also we are reactivating the archive by collaborating with different artists, institutions, and collectives from these countries or from these diasporas.
5: Petra Metis menyebut keikutsertaannya dalam Pontianak Biennale menjadi kesempatan untuk kembali berkolaborasi dengan komunitas seni lokal. Pontianak Biennale 2026 tidak hanya menjadi ruang pamer karya seni, tetapi juga menjadi wadah pertemuan dan kolaborasi seniman lintas daerah dan negara, sekaligus menyampaikan pesan tentang hubungan manusia dengan alam. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, Pendengar Sudiono atau Yo Uui ini kembali dipercaya memimpin warga Yo untuk periode 2026-2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan ketua marga Yo periode ke-38 di Pontianak, dan berikut laporannya.
1: Pemilihan ketua marga Yo berlangsung meriah di Gedung Marga Yo, Jalan Gajah Mada Pontianak, Minggu 27 September 2026. Sudiono kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut setelah melalui proses pendaftaran dan penjaringan calon selama 1 bulan. Ketua tim formatur, Edi Yo, bersama sekretaris formatur Jono menyampaikan hasil penjaringan kepada ketua dewan pembina marga Yo, Yong Wan Chua. Dalam forum rapat, Sudiono atau Yo Yu Ui kemudian ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua marga Yo periode ke-38.
17: Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar marga Yo semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
1: Sudiono sebelumnya juga menjabat sebagai ketua marga Yo periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Dengan kembali dipercaya memimpin, dirinya akan melanjutkan kepengurusan marga Yo selama 5 tahun hingga 2031. Yayasan marga Yo selama ini berperan dalam pengelolaan pemakaman marga Yo, pelestarian adat istiadat hingga penghormatan kepada leluhur. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan kami sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Silakan Reni.
19: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Selasa 29 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Kalimantan Barat, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sekadau, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau dan Sintang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Ketapang. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 36 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budha Mantahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur.
4: Baik, dengar, jelang ke-6. Bukan
3: perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk kami hadirkan ragam acara berikutnya, yakni kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya beriman tanda penyiaran Anda di pagi ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Rekan saya dari Korumin Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah terhubung via Zoom, dan langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini. Pertama di Sintang ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
7: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan. Kok suaranya agak itu ya, bolak-balik ya?
5: Iya, mungkin ada sedikit gangguan mungkin ya.
7: Iya.
5: Tapi mudah-mudahan ini acara tetap berlangsung. Dan selain itu saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Cika pagi ini. Selamat pagi Cika.
8: Halo, selamat pagi Budi, pendengar juga teman-teman.
5: Baik, selain itu di pagi ini saya sapa rekan saya Firdaus di Sambas.
9: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
5: Baik, terima kasih Firdaus. Dan langsung saja kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak. Mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, di mana Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama tentara militer bela diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di Base Camp Pontianak, dan helikopter Chinook CH-47 Jepang yang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Dan saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, mitra BNPB operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan pada Minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali ke base camp
10: Basecamp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44 ribu liter air di lokasi karhutla. Namun kondisi hotspot masih berasap. Dan di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama Mako Kodaeral 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawa berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawa. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar. Dan kita menuju ke Sintang, di mana kita dengarkan informasi tim gabungan tangani karhutla di kawasan TNDS Desa Pulau Majang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico. Silakan.
7: Baik, di mana tim gabungan dalam hal ini terdiri dari Polsek Badau, kemudian Koramil Badau, dan juga ada masyarakat peduli api yang ada di Taman Nasional Danau Sentarum, serta bersama dengan pihak Manggala Agni, ini telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang kita kenal dengan sebutan karhutla. Ini berada di kawasan TDS, di mana tepatnya di Desa Pulau Majang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kaposul, di mana kejadian tersebut dilakukan, yaitu peninjauan dan pemadaman api pada Sabtu 26 September 2026. Dan penanganan ini dilakukan itu setelah terpantau 3 titik hotspot dan juga dengan tingkat kepercayaan medium yang ada di kawasan TDS Desa Pulau Majang. Dan dari hasil pemantauan inilah, yaitu luasan lahan yang terdampak kebakaran ini diperkirakan ini mencapai sekitar 5 hektar. Dan lokasi kebakaran ini berada di kawasan hutan TDS, yaitu dengan karakteristik lahan berupa tanah mineral dan juga gambut berdambar. Kemudian berdasarkan informasi awal itulah pihaknya langsung melakukan penyisiran dan juga pemantauan langsung ke lapangan berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga yang melakukan kegiatan mencari ikan di kawasan tersebut. Dan dari hasil pemadaman dilakukan oleh pihak gabungan, titik api berhasil dipadamkan. Dan dalam pemadaman tersebut yang berhasil padamkan hanya satu titik api, namun yang satunya lagi masih dalam proses penanganan oleh pihak terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian juga pihak Manggala Agni dan juga masyarakat yang ada di sana. Pesan harapannya kepada masyarakat untuk bisa terus memantau dan memberikan informasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya permasalahan karhutla ini bisa diatasi secara bersama cepat dan tepat. Budi.
10: Baik, terima kasih Rico. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, di mana wisata Sanggau lesu dan omset menurun akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
11: Baik Budi dan juga pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk pariwisata. Nah, karyawan My Dream Sanggau, Vika, mengatakan

0: Masih yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau, dan kita menuju ke Sambas di mana hujan lebat dan angin kencang terjang Sambas, belasan rumah hingga posyandu rusak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
1: Ya baik Budi, hujan lebat disertai angin kencang sempat beberapa waktu menerjang wilayah Kabupaten Sambas dan menyebabkan sejumlah rumah warga serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, sekitar belasan rumah warga mengalami kerusakan. Selain itu, sejumlah fasilitas umum termasuk posyandu dan polindes juga ikut terdampak. Rumah warga yang mengalami kerusakan berada di Dusun Sebunga dan Dusun Nelayan. Sebagian atap rumah terbuka akibat diterjang angin kencang, sementara beberapa rumah lainnya ini tertimpa pohon yang tumbang. Dan pendengar, tidak hanya di Desa Setalik, kondisi serupa juga terjadi di Desa Parit Raja. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa tanaman milik warga hingga mengalami kerusakan. Beberapa pohon dilaporkan melintang di badan jalan. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan personel Polsek Sejangkung telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus mendata kerusakan yang terjadi. Setelah kejadian, personel Polsek Sejangkung bersama pemerintah Desa Setalik dan masyarakat bergotong royong membersihkan material serta bagian bangunan yang terdampak. Sementara itu, nilai kerugian masih dalam proses pendataan oleh pemerintah Desa Setalik bersama BPBD Kabupaten Sambas. Pemerintah desa juga akan berkoordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Jadi akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi, belasan rumah serta sejumlah fasilitas umum di Desa Setalik masih mengalami kerusakan parah, sementara proses pendataan dan penanganan masih dilakukan oleh pihak terkait. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan rekan-rekan, kita beri dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap di sini di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan secara langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda dan kita awali kembali di Kota Pontianak di mana setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti di SMP Negeri Masuk kami SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca. Lukman juga menyebut, selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi terkait sekolah di Sekayam kekurangan RKB untuk menampung rombel. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika.
1: Ya, betul sekali Budi, di mana sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maria Ningsih juga mengatakan kondisi tersebut juga membuat sekolah dasar Negeri 2 Balai Karangan dan juga sekolah dasar

0: Negeri 22 Paus ini memanfaatkan beberapa bangunan alternatif sebagai ruang belajar. Ia memaparkan kekurangan ruang kelas terjadi karena jumlah rombongan belajar ini belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut. Dan kondisi itu juga membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang juga berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombel tetap dapat mengikuti pembelajaran. Maria juga menjelaskan rumah dinas yang digunakan sebagai ruang belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat, namun bangunan itu juga masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia. Maria berharap kebutuhan ruang kelas baru juga di sejumlah sekolah dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan juga Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penambahan RKB diperlukan agar kegiatan belajar juga dapat berlangsung di ruang yang lebih layak, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa dan juga rombel yang cukup banyak. Demikian, Budi.
1: Terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau, dan kita geser ke Sintang. Menjelang FDS 2026, Dispora Park Kapuas Hulu memperkuat sinergi dengan Polres, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, dalam rangka mematangkan yaitu persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentarum atau FDS 2026, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini melalui Dispora Park Kabupaten Kapuas Hulu ini melakukan koordinasi bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan juga Danau Sentarum atau yang kita kenal dengan sebutan TNBKDS. Dalam hal ini yaitu Titi Wuridiningsih beserta dengan jajaran melakukan pertemuan pada Kamis 24 September 2026 dan juga dihadiri langsung oleh pihak Kapolres Kapuas Hulu, di mana Festival Danau Sentarum ini yaitu digelar tepatnya nanti pada bulan Desember, pada 2 hingga 5 Desember 2026, dan lokasinya itu di Lanja, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan tersebut, Kadis Kabupaten Kapuas Hulu sendiri yaitu Iwan Setiawan menyampaikan bahwa melalui koordinasi dan juga kolaborasi di lintas sektor, diharapkan ini kepada seluruh pihak terkait memiliki persiapan FDS 2026 yaitu dapat berjalan semakin baik, sehingga ini pelaksananya nanti tentu mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat, sekaligus juga ini memperkuat citra Danau Sentarum sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata berbasis alam dan juga budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Harapannya banyak para pengunjung bukan hanya di Kapuas Hulu tapi dari berbagai kabupaten kota, bahkan dari mancanegara, untuk bisa menikmati seperti apa keseruan festivalnya dan juga keindahan-keindahan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Budi.
1: Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sintang. Dan kita kembali bergeser ke Sambas, di mana pasar murah Sambas bagikan 700 paket sembako gratis. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya baik Budi dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas kembali menggelar pasar murah di sejumlah desa dengan membagikan paket kebutuhan pokok secara gratis kepada masyarakat. Program tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program Pasar Murah ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Sambas bersama TPPKK Kabupaten Sambas dan sejumlah dinas terkait. Salah satunya digelar di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi. Dan di lokasi ini sebanyak 700 paket sembako gratis disiapkan untuk masyarakat. Setiap paket berisi 5 kg minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg. Sebagian paket juga diperuntukkan bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa. Bupati Sambas mengatakan pemberian sembako gratis diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain di Desa Tempatan, pendengar, pasar murah juga digelar di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Di sana sebanyak 500 paket sembako gratis dibagikan dan masing-masing berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Dan sementara itu anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, juga mendorong agar pemerintah daerah dapat memperbanyak kegiatan pasar murah dan kegiatan sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi melalui program pasar murah ini, Pemkab Sambas juga menyalurkan bantuan sekaligus memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di sejumlah desa. Demikian informasi yang kedua, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi dari Sambas tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
0: Terima kasih kembali Budi.
1: Baik, dan terima kasih kepada Riko di Sintang.
2: Siap, kembali kasih Budi.
1: Baik, saya sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar untuk edisi pada pagi ini. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya selamat mendengarkan hiburan dan acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dan tambahan